0: dolar dengan dolar. Dan seperti itu. Kalau sejenis terjadi pertukaran, maka ada dua syarat. Syarat yang pertama apa tadi? Kadarnya harus sama. 1 gram emas, 1 gram emas. 1 gram perak harus ditukar dengan 1 gram perak. Kalau kita tidak ingin seperti itu, kalau tidak ingin 1 gram dengan 1 gram, maka tukarkan emas ke jual dulu saja. Jual emasnya, dapat uang, kemudian uang itu untuk membeli emas yang lain yang beda kadarnya. Tidak ada masalah seperti itu. Tapi kalau pertukaran terjadi antara emas dengan emas, antara perak dengan perak, antara beras dengan beras, walaupun namanya beda, walaupun kualitasnya beda, harus sama kadarnya. Dan yang kedua, harus sama-sama apa? Kontan. Tidak boleh ada yang ditangguhkan. Harus diserahkan di majelis akad. Jadi tidak harus sama detiknya, tidak. Majelis akad itu ya majelis ketemu. Majelis ketemu. Jadi selama masih bertemu, masih ada khiyar di situ. Misalnya pertemuan terjadi selama 1/2 jam, maka tidak apa-apa, yang satu diserahkan di menit pertama, yang satu diserahkan di menit terakhir, tidak apa-apa. Karena masih satu majelis, masih dianggap kontan. Sekarang apabila antum membeli ya emas, ya kadang-kadang ngobrol sampai 1 jam. Kadang-kadang ngobrol sampai 1 jam, maka tidak ada masalah. Yang satunya dicarikan dulu, yang satunya sudah diserahkan dari awal, tidak ada masalah. Itu masih dianggap kontan. Baik, ini apabila pertukaran sesama jenis. Kaidah yang kedua, apabila pertukaran terjadi antara 2 komoditi riba yang sama illatnya. Sekarang apa? Sama illatnya. Kalau yang tadi sama jenisnya. Sama illat itu tadi, illatnya ada, ya kita bagi menjadi 2. Ada yang illatnya standar harga, ada yang illatnya apa? Bahan makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Apabila terjadi pertukaran antara komoditi riba yang sama illatnya, misalnya emas dengan perak, atau misalnya beras dengan kurma, atau kurma dengan gandum, atau gandum dengan garam misalnya, ini masih sama illat, maka di sini pertukaran harus sama-sama kontan. Syaratnya cuma 1, harus apa? Kontan. Kalau tidak kontan, jadinya riba nasi'ah, riba karena penangguhan. Dolar dengan rupiah boleh enggak ditangguhkan? Enggak boleh. Ustaz, dolarnya kan 1, rupiahnya 16.000, Ustaz. Iya, enggak apa-apa. Beda kadar di sini tidak masalah. Kenapa? Karena di sini tidak sama jenisnya. Yang sama di sini apa? Illatnya. Yang sama illatnya, bukan sama jenisnya. Jadi dolar itu dianggap 1 jenis. Ya, dolar Amerika dianggap 1 jenis. Nanti kalau ada dolar Singapura, ada dolar Australia, bagaimana Ustaz? Itu dianggap jenis-jenis yang berbeda, tapi illatnya sama. Maka ketika terjadi pertukaran harus kontan. Jadi tidak boleh yang satu nanti ya tak bayar 1 bulan kemudian, tidak boleh. Karena ini pertukaran, bukan utang piutang. Kalau akad utang piutang ini bab lain ya. Di sini akadnya adalah jual beli uang dengan uang. Ya seperti di money changer, ya. Ini tidak boleh ada penangguhan. 1 majelis harus diserahkan dua-duanya. Walaupun penyerahan tidak harus 1 detik yang sama. Pada detik yang sama tidak harus, tapi 1 majelis. Baik. Ini kalau sesama ilat. Kemudian yang ketiga, ya. Kaidah yang ketiga, bila pertukaran antara komoditi riba ini sudah beda illatnya. Apabila terjadi pertukaran antara komoditi riba ini sudah beda illatnya, maka pertukaran tidak harus kontan dan tidak harus sama kadarnya. Contohnya emas dengan gandum, emas dengan kurma, uang rupiah dengan kurma, uang rupiah dengan beras. Ini ilatnya sudah beda, ya. Yang emas ilatnya standar harga, yang kurma ilatnya bahan makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kalau sudah beda seperti ini, maka tidak masalah ada perbedaan kadar, tidak masalah juga ada penangguhan. Misalnya kita ke pasar atau ke toko, kita ngambil 5 kilo beras, bayarnya besok ya, boleh tidak? Boleh. Walaupun dua-duanya sama-sama komoditi riba, uang komoditi riba, beras komoditi riba, tapi karena sudah beda ilat, maka tidak ada syarat itu. Tidak ada syarat harus sama kadar, tidak ada syarat harus kontan. Ya, tapi para jemaah sekalian rahimahullah, rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan yang singkat ini. Intinya para jemaah sekalian rahimahullah, rahimakumullah, riba itu sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri dari praktek riba. Kemudian bahaya riba itu bisa mengenai pemakan riba, bisa mengenai orang-orang yang berkaitan atau berhubungan dengan akad riba, bahkan bisa mengenai masyarakat yang tidak ada, tidak melakukan riba sama sekali, tapi di daerahnya riba sangat menyebar. Kemudian riba secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada riba duyun, ada riba buyu. Ya, riba dalam hutang piutang, ada riba dalam jual beli. Riba dalam hutang piutang terbagi menjadi dua lagi. Ada riba qard, ya, hutang, ada riba tambahan pada tanggungan. Kemudian riba buyu terbagi menjadi dua, ada riba fadl, ada riba nasiah. Kemudian kita tadi sebutkan dalam riba buyu ada tiga kaedah yang penting untuk kita ketahui. Kaedah yang pertama, apabila pertukaran antara dua komoditi riba itu sama jenisnya, maka ada dua syarat yang harus terpenuhi agar tidak ada riba di situ. Syarat yang pertama apa? Harus sama kadarnya, harus sama-sama kontannya. Kalau yang kaidah yang kedua, apabila pertukaran antara komoditi riba itu terjadi sama-sama ilatnya, beda jenis tapi sama ilatnya, jenisnya sudah beda tapi ilatnya sama, maka hanya satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu apa? Sama-sama kontan. Kemudian kaidah yang ketiga, apabila sudah beda ilatnya. Apabila sudah beda ilatnya, ini hanya pada komoditi riba ya, karena pembahasan kita adalah pembahasan apa? Riba al-buyu. Riba dalam jual beli itu hanya pada komoditi riba saja. Apabila pertukaran ini terjadi antara dua komoditi riba yang sudah beda ilatnya, maka tidak ada syarat harus kontan, tidak ada syarat harus sama kadarnya. Ya, mudah-mudahan yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ayyamiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan pagi ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam.
11: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
12: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
13: Al-Quran.

0: Galura 104.3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah, karena memakan yang halal adalah bagian besar dari ahlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

أعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذي

0: أو بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
2: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Taubat nasuha.
6: Taubatun nasuha.
5: Taubat yang sebenar-benar taubat.
6: Taubat yang sebenar-benar

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء.
1: راديو رجا باندونغ 104.3 FM منبر cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah dalam pembahasan rutin kajian kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema melihat wajah Allah di surga. Alhamdulillah Ustadz Ali Nur sudah bersama kita di kesempatan ini yang insya Allah akan menyampaikan materi dari kitab yang akan disampaikan. Dan setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz Falatafadol Mashkoro Ustadz. Nah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Umar Sulaiman Asqar rahimahullah. Ikhwah rahimahullah wa iyakum. Di kajian lalu kita sudah bahas terkait dengan adanya tasbih dan takbir penduduk surga ketika mereka sudah berada di surga. Namun sudah kita beri catatan bahwasanya takbir dan tasbih itu bukanlah sebuah beban ataupun taklif beban terhadap penduduk surga. Ya, sebagaimana kita di dunia zikir, takbir, tahlil, tasbih itu merupakan suatu, ada hukumnya di mana ada yang sifatnya sunnah dianjurkan, yang kita tahu kalau dia disunnahkan itu dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak mengapa, artinya dia memiliki hukum taklifnya. Namun di surga, ketika penduduk surga bertakbir dan bertasbih, dia tidak ada hukumnya. Jadi mereka bertakbir dan bertasbih ini apa, menikmati sebagaimana seorang bernafas, maka nafasnya penduduk surga, nafasnya penduduk penghuni surga itu adalah takbir dan tasbih, dan mereka menikmati takbir dan tasbih tersebut. Tapi ikhwah azallahu wa iyyakum, sebagai penduduk surga tentunya mereka sedang mencicipi, sedang merasakan nikmat yang sangat luar biasa yang mereka dapati semasa di surga, ya, ketika mereka sudah di surga. Namun ada hal yang lebih daripada nikmat surga tersebut yang sudah tersedia dalam surga tersebut. Tapi mari kita baca ya. An Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala yaqulu li ahli jannah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, fayakulun, mereka pun mengatakan, labbaika rabbana wa sa'daik, labbaika rabbana wa sa'daik. Dalam bahasa Arab ikhwah, kalau kalimat labbaik ini artinya, saya penuhi panggilanmu, ya saya penuhi panggilanmu, labbaika rabbana, kami saya penuhi panggilanmu wahai Tuhan kami, atau ya Allah saya penuhi himbauanmu, panggilanmu ya Allah, wasa'daik, wasa'daik itu artinya dan aku sangat berbahagia dengan mentaatimu. Itu makna daripada labbaik Allahumma wa sa'daik atau labbaika rabbana wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu ya Tuhanku dengan mentaatimu, dan aku penuhi panggilanmu ya Allah ya Tuhanku dengan rasa gembira, dengan perasaan gembira memenuhi dan mentaati panggilanmu tersebut. Itulah makna daripada labbaika rabbana wa sa'daik. Kita sedikit ulangi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Penduduk surga pun menjawab, labbaika rabbana wa sa'dik, wal khairu kulluhu fi yadaik, dan semua kebaikan itu ada di tanganmu ya Allah. Fayaqulu, lantas Allah pun berbicara, hal raditum, apakah kalian sudah ridho dengan nikmat yang telah kuberikan di surga? Ya, atau bahasa kitanya, apakah kalian sudah puas dengan nikmat-nikmat tersebut atau masih ada yang kurang? Itulah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga. Fa yaqulun, mereka pun berkata, menjawab, wa ma lana la nardha ya rab, bagaimana mungkin kami tidak ridho? Bagaimana mungkin kami tidak puas ya Rabb? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Engkau telah memberikan kepada kami, engkau telah menganugerahkan kami sesuatu yang belum pernah engkau berikan kepada siapapun sebelumnya. Fa yaqulu ala u'tikum afdhal min dhalik. Maukah kalian aku berikan lebih dibandingkan apa yang sedang kalian nikmati sekarang? Jadi rahimahullah wa iyyakum, sebagaimana konsep daripada surga yang sering kita ulang-ulang, surga itu mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, tidak pernah di surga itu, nikmat surga dan isi surga itu, semua halnya yang ada di surga tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tak pernah terbetik dalam hati. Apa yang sudah kita pelajari dan yang kita bacakan, ikhwah dari mulai bidadari surga, sungainya surga, pohon surga, emas, puntan, perak, kemudian istana-istana surga. Apa yang kita bayangkan dalam ketik, apa yang terbetik dalam hati kita ketika kita membaca hadis, ketahuilah gak begitu surga. Surga itu jauh dari ekspektasi kita, jauh dari apa yang kita bayangkan. Karena walam yakh, dan tidak akan apa namanya, tidak terbetik dalam hati. Selama masih terbetik dalam hati, ketahuilah surga tidak seperti itu. Demikian ikhwah. Oleh karena itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada penduduk surga, bagaimana, apakah kalian sudah puas dengan nikmat yang aku siapkan untuk surga, di dalam surga, nikmat yang telah kalian rasakan, bagaimana, sudah puas? Penduduk surga mengatakan, bagaimana mungkin gak puas ya Allah, kami ridho dengan apa yang kami dapati sekarang, engkau telah memberikan kami yang sesuatu yang belum pernah engkau berikan kepada siapapun sebelum itu. Kemudian Allah bertanya lagi, mau enggak aku berikan yang lebih daripada itu? Apakah kalian mau kuberikan yang lebih daripada itu? Lebih nikmat dibandingkan apa yang sedang kalian rasakan sekarang? Kemudian fayaqulun, penduduk surga pun menjawab, ya Rabb, wahai Tuhan kami, ya Rabb, wa ayyu syai'in afdal min dhalik. Mereka pun dengan rasa terheran, apa ada nikmat yang lebih afdal dari apa yang sedang kami rasakan sekarang? Karena mereka rasakan ini saja sudah sangat luar biasa, ikhwan. Ya. Apa yang Allah siapkan itu saja sudah sangat luar biasa. Tapi ternyata ada satu hal yang lebih nikmat dibandingkan apa yang mereka nikmati. Makanya mereka ketika Allah tawarkan, mau enggak aku berikan yang lebih afdal daripada apa yang sedang kalian nikmati? Sepantang mereka katakan, apa ada yang lebih afdal dibandingkan apa yang sedang kami nikmati? Fayaqulu uhilla laku uhilla alaikum ridwani. Kata Allah, aku sudah ridhoi kalian, fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku tidak akan pernah marah kepada kalian selamanya. Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak lagi ada yang namanya marahnya Allah, tidak ada lagi yang namanya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dilakukan oleh penduduk surga itu semua sudah mendapat ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi aturan wajib, tidak ada lagi aturan sunnah. Apa saja yang mereka inginkan Allah akan siapkan, Allah akan berikan. Wa fiha ma tashtahil anfus, di surga terserah mau minta apa saja Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan. Demikian ikhwah rahimunallah wa iyyakum, semuanya sudah dapat ridha dari Allah. Tidak ada lagi yang tidak ada lagi. Sejak saat itu Allah tidak akan pernah marah lagi kepada penduduk surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, wa a'zamun na'im, nikmat yang paling besar, yang paling nikmat dibandingkan yang dirasakan oleh, yang sedang dirasakan oleh penduduk surga adalah an-nazaru ila wajhillahil karim fi jannatin na'im, yaitu melihat ke wajah Allah yang mulia di surga yang penuh nikmat. Yaqulu Ibnu Al-Athir, berkata Ibnu Al-Athir, ru'yatullahi hiya ghayatul qaswa fi na'imil akhirah, bahwasanya melihat Allah merupakan puncak kenikmatan akhirat. Surga sebuah kenikmatan yang tiada tara. Seperti yang kita katakan tadi, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terlihat oleh mata, dan tak pernah terbetik dalam hati. Namun ternyata di atas itu ada nikmat yang lain, yang lebih nikmat daripada nikmat surga tersebut. Apa itu ikhwah? Dia adalah melihat ke wajah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tanda ridho Allah subhanahu wa ta'ala kepada penduduk surga, dan tidak akan pernah lagi Allah marah kepada mereka. Berakhir sudah kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di sini Ibnu Athir mengatakan melihat wajah Allah merupakan puncak kenikmatan akhirat, puncak kenikmatan surga. Wad darajatul ula ulya min atayallahu al-fakhirah, dan merupakan derajat yang paling mewah, yang paling mulia, pemberian Allah yang paling mahal, yang paling mewah. Ballaghana Allahu minha ma narju, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita apa yang kita harapkan. Waqad sarraha al-haqqu tabaraka wa ta'ala bi ru'yatil 'ibadi li rabbihim fi jannatin na'im. Masalah ini ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan sangat jelas mengatakan bahwasanya para hamba akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di surganya, surganya jannatul na'im. Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qiyamah, wujuhun yawma idhin nadhirah, wajah-wajah yang pada waktu itu nadhirah, berseri-seri. Mengapa ikhwah? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka sedang melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rabb mereka, melihat Rabb mereka. Penduduk surga ketika mereka menikmati surga, wajah mereka sudah berseri-seri. Namun ketika mereka melihat ke wajah Allah subhanahu wa ta'ala, semakin berseri-serilah wajah mereka, semakin berbahagialah mereka, karena mereka dapat nikmat melebihi nikmat yang sedang mereka lakukan, yang mendapatkan yaitu melihat wajah Allah, yang merupakan pertanda ridha Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Wal kuffar wal musyrikuna yuhramuna min hadzal na'imin 'adzim. Adapun orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak mendapatkan nikmat yang sangat mulia ini. Wa takrimatal bahir, dan kemuliaan ini. Dalam surah Al-Mutaffifin, Allah subhanahu wa ta'ala firman, kalla innahum arrabbihim yawma idhin lamahjubun. Ketahuilah bahwasanya mereka pada hari itu terhijab dari Tuhan mereka. Terhijab ini maksudnya ikhwah, mereka tidak akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka tidak akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi merupakan kebalikan dari orang-orang mukmin, kebalikan daripada penduduk surga. Penduduk surga melihat Allah itu sebuah nikmatan, dan penduduk neraka tak melihat Allah subhanahu wa ta'ala, terhijab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan salah satu azabnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Waqad rawa Muslimun fi sahihi wa Tirmidzi fi sunanihi, bahwasanya Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya, dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab sunannya, an Suhaib Ar-Rumi, dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannati al jannata wa yaqulu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum, ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, lantas Allah berkata, apakah kalian mau tambahan? Artinya mereka sudah menikmati ini, menikmati surga. Ya, di saat mereka sedang asyik menikmati surga, Allah bertanya, mau enggak tambah yang lain? Itu ikhwah. Apa jawab mereka? Alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau sudah memasukkan kami ke surga? Watunjina minan nar, dan engkau telah selamatkan dari api neraka. Ikhwah, tiga nikmat yang disebutkan oleh penduduk surga pada waktu itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmatnya dan bertanya, mau enggak yang lebih lagi daripada nikmat ini. Mereka sebagaimana yang telah kita baca di sebelumnya, mereka sudah merasa puas ikhwah dengan nikmat surga tersebut. Mereka sudah merasa bahwa nikmat ini tanpa ada kurang sedikit pun, sempurna. Mereka merasa ini nikmat sudah sempurna, tidak ada kurang sedikit pun. Tapi tiba-tiba Allah bertanya, mau enggak lebih daripada itu? Lantas mereka menjawab sekaligus sebagai tanda terima kasih. Ya. Mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, engkau telah memasukkan kami ke surga, dan engkau telah menyelamatkan dari api neraka. Ikhwah, selamat dari api neraka itu nikmat yang luar biasa. Mungkin para pemirsa yang terus mengikuti kajian kita masih ingat tentang bagaimana penduduk surga yang terakhir masuk surga, di mana dia sudah dengan bersusah payah melewati sirat, ya, keluar dari melewati surga dengan kondisi yang sangat mengenaskan, ya, selamat dia keluar dari surga, dia melihat dari ke belakang dan mengatakan alhamdulillahilladzi najjani minki, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu, dari neraka maksudnya. Ikhwah, sebelum masuk surga, penduduk-penduduk neraka yang berhasil selamat dari neraka, yang berhasil keluar dari neraka, artinya Allah memang keluarkan, selamat dari api neraka saja itu sudah nikmatnya sangat luar biasa. Sehingga mereka mengatakan, ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah memberikan kami satu nikmat yang belum kau berikan kepada siapapun sebelum kami. Padahal dia orang terakhir keluar dari neraka. Kalau orang yang pertama keluar dari api neraka, okelah ikhwah ya. Ini yang terakhir, orang sudah pergi ke surga semua, tinggal dia hanya terakhir. Ketika Allah selamatkan dia dari neraka, dia Rasulullah, ilaha illallah, nikmat sangat luar biasa. Itu nikmat masih berhasil selamat dari neraka. Dia masuk surga ini, umat surga masih nikmat diselamatkan dari api neraka. Makanya disebutkan dalam ucapan mereka, bukankah engkau telah menyelamatkan dari api neraka? Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Mungkin juga pemirsa masih ingat, ada penduduk neraka itu ketika diselamatkan Allah dari neraka, dia lihat ada pohon tuh, ya pohon di bawahnya ada air, air yang segar. Dia ini sebelum masuk surga, ya Allah, dekatkanlah aku ke pohon tersebut agar aku bisa berteduh di bawah pohonnya dan minum airnya. Kata Allah, kalau aku berikan, kamu nggak minta yang lain kan? Kata laki-laki ini, ya Allah, nggak akan minta yang lain. Dah, akhirnya Allah izinkan dia untuk mendekat ke pohon tersebut, minum airnya. Kemudian Allah munculkan pohon yang lain yang lebih rindang dan airnya lebih segar. Dilihat oleh laki-laki tadi, ya Allah, izinkanlah aku untuk ke pohon yang itu, bisa berteduh di bawahnya dan bisa minum airnya. Apa kata Allah? Ya benar Adam, wahai anak Adam, tadi kan kamu sudah janji, kalau sudah aku berikan, perkenankan permintaanmu, kamu gak minta yang lain. Ya Allah, tolonglah ya Allah, bahasa kita gitu kali ya. Ya Allah, gak apa-apa, ya Allah, udah di situ aja. Akhirnya Allah maha rahmat, ikhwah, sayang dengan hamba-hambanya. Ya udah, sanalah, walaupun kamu sudah pun terjanji. Tapi ingat ya, gak minta lagi kan. Iya ya Allah, gak minta lagi. Insya Allah ya, manusia. Jadi ketika Allah izinkan ke pohon yang kedua, pindah ke pohon yang kedua, Allah munculkan lagi pohon ketiga yang lebih rindang dan yang lebih segar. Di bawahnya ada air, tapi sudah mulai dekat dengan surga, dengan pintu surga. Ya Allah, saya kepingin pohon yang itu. Loh, tadi kan kamu sudah bilang, sudah janji, kalau aku berikan izin ke pohon yang kedua, kamu gak minta lagi. Ya Allah, mohon ya Allah. Demikian akhirnya Allah perkenankan ke pohon yang ketiga, tapi janji tetap, gak minta lagi yang lain. Enggak ya Allah. Ternyata di pohon yang ketiga itu dia lihat bagaimana penduduk surga, jam surga dengan suasana riang gembira penduduk surga. Disitulah akhirnya dia minta kepada Allah, mohon kepada Allah dimasukkan ke surga. Jadi tahapannya sangat luar biasa, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi mulai dia keluar dari api neraka, itu nikmatnya sangat luar biasa. Ketika dia diizinkan ke pohon yang pertama, itu nikmatnya juga sangat luar biasa. Ketika diizinkan pohon kedua, itu nikmat sangat luar biasa. Sampai akhirnya minta izin masuk surga. Demikian ikhwah ya. Jadi kalau dia mengatakan alam tubayyit wujuhana alam tudkhilna aljannata wa tunjina minan nar, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, engkau yang memasukkan kami ke surga dan engkau yang menyelamatkan dari api neraka. Seolah dia katakan, apa ada yang lebih daripada nikmat ini? Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Qal, lantas Rasulullah bersabda, Fayakshiful hijab, maka hijab Allah pun tersingkap, disingkapkan hijabnya Allah itu cahaya. Kemudian fama u'tu syai'an ahabba ilahi minan nazari ila rabbihim tabaraka wa ta'ala. Setelah disingkapkan tabirnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka pun melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nikmat yang lebih nikmat melebihi nikmat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat surga yang lain lewat, ikhwah, kalah ya. Nikmat apa nih, buah-buahan, mau apa nih, mau bidadari, oh minggir, udah kalah dengan menikmat melihat Allah subhanahu wa ta'ala, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita nikmat-nikmat ini. Kemudian zada fi riwayatin, dalam riwayat yang lain ditambahkan, ada tambahan lafaz, summa tala hadhil ayah, kemudian beliau pun membacakan ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, surat Yunus ayat 26, untuk orang-orang yang ahsanu, untuk orang-orang yang berbuat baik, al-husna, kami akan berikan ganjaran kebaikan, wa ziyadah, dan tambahannya. Al-husna ini maksud untuk orang-orang yang senantiasa berbuat baik, kami berikan al-husna, yaitu kebaikan. Maksudnya kami akan berikan ganjaran mereka berupa surga. Waziyadah dan tambahannya. Ya, waziyadah dan tambahannya. Jadi ikhwah, ketika seorang masuk surga, itu masuk level, masih level 1 lah kira-kira. Waziyadah, ditambah yang berikutnya, ada tambahannya. Yang melebihi nikmat surga, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu ikhwah, azimullah wa iyyakum. Wa fi sahihai al-Bukhari wa Muslimin an Abi Musa al-Ash'ari, dari Abi Musa al-Ash'ari, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lil mu'mini fil jannati lakhimatun min lu'lu'atin mujawwafatin, sesungguhnya seorang mukmin di surga nanti memiliki kemah yang terbuat dari intan yang mujawwafah, intan yang apa ya, yang berongga. Kita tahu kan enggak ada intan yang berongga, intan itu kecil. Ya. Berarti intan berongga ini adalah intan yang sangat luas, dalamnya berongga. Jadi bisa dijadikan sebagai tempat tinggal. Arduha wafiriyatin tuluha situna milan, di mana intan ini lebarnya, dalam riwayat yang lain panjangnya, yaitu 60 mil. 1 mil itu hampir 1 kilo ikhwah, 1 kilometer. Berarti kita anggap sajalah 60 kilometer lah ya, atau 5 kilometer, ini berapa? 60 mil, berarti sekitar 55 kilometer, lebih kurang ikhwah, kurang saya juga gak tahu berapa. Jangankan 55 kilometer ikhwah, kita anggap saja 50 kilometer, jadi intan ini lebarnya dan lebar dan panjang dan lebarnya itu sejaraknya 50 kilometer. Kalau kita katakan 1 mil itu gak sampai, daripada gak sampai ke 1 kilo. Demikian ikhwah, 50 kilometer, bukan 50 meter ya, 50 kilometer. Karena situna milan, 60 hasta. Bayangkan ikhwah, sebegitu besar intan yang dalamnya berongga. Fi kulli zawiyatin minha ahlun, masing-masing sudut intan ini ada keluarga, ada istri. Jadi kalau banyak sudutnya, banyak istrinya di situ. Ma yarawnal akharin, satu istri tak melihat istri yang lain, saking luasnya. Ya, kalau hanya 10 meter masih terlihat ikhwah, kita di sini 10 meter di sana masih terlihat, tapi sampai 50 kilometer di mana melihatnya? Enggak, udah enggak terlihat lagi. Begitulah itu untuk satu orang mukmin di surga kelak. Kemudian yatufu alaihimul mukmin, di mana si mukmin ini ya, dia nanti menggilir istri-istrinya yang tinggal dalam intan yang berongga tersebut. Ya, menggilir istri-istrinya. Seperti yang pernah kita bahas tentang istri penduduk surga, itu minimal, mungkin para pemirsa ada yang masih ingat, dua, itu minimal dua. Demikian ikhwah. Ya, jadi kalau minimal dua berarti dari ujung ke ujung kan? Itu ikhwah. Ya, tapi kalau yang punya 70 misalnya, nah, ya digilirlah dia, seorang mukmin, ya seorang mukmin. Kemudian wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, dan dia juga memiliki ini satu mukmin ya tadi, kemah yang berupa intan yang berongga di dalamnya, jadi bisa ditempatin, yang luasnya 50 km persegi, berarti lebarnya 50 km, panjangnya 50 km, lebarnya 50 km. Dah, itu satu yang dimiliki. Dalam itu ada keluarga-keluarganya. Satu keluarga yang di sini melihat keluarga yang lain. Saking jauhnya, saking lebarnya, saking luasnya. Kemudian apa lagi yang dia miliki? Dan mereka juga memiliki dua surga. Ya, dua surga. Surga yang semua isinya itu terbuat dari perak. Wa jannatani, dua surga yang di dalamnya terdapat semua peralatannya. Semua yang ada di sana terbuat dari perak, jadi putih semua. Wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Dan dua surga yang terbuat dari emas, dan juga semua bejana-bejana emas, semua benda yang ada dalamnya itu emas semua. Berarti ikhwah, lima jadinya ya. Orang mukmin itu nanti di surga diberi satu kemah.

illa ridaan al-kibriya ala wajhihi fi jannati adn. Dan yang memisahkan antara mereka dengan melihat Allah hanyalah selendang kibriyanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu di surga Aden. Jadi tinggal Allah singkap selendangnya, maka terlihatlah wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan. Wan nadharu ila wajhillahi ta'ala huwa minal mazid alladhi wa'adallahu bihil muhsinin. Melihat ke wajah Allah merupakan nikmat tambahan yang Allah janjikan untuk orang-orang berbuat baik. Dalam surah Qaf ayat 35 Allah berfirman, lahum ma yasha'una fiha. Penduduk surga akan menikmati apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan, makanan apapun, buah-buahan apapun, seperti yang sudah kita bahas, mau minum apapun, kalau dia kepingin buah, buahnya yang datang, ranting datang, ranting pohon itu datang ke kita, bukan kita yang manjat, bukan kita juga yang jolok-jolok pakai gelah, enggak lah, dah, set datang dia, demikian ikhwah. Wajanal jannati dan, dan surga itu yang nanti rantingnya datang kepada kita. Ini kan ikhwah, apa saja, durian Ustaz, durian pun kalau penduduk surga atau kepingin durian juga ada durian. Wafihi ma tasyahil anfus, apa saja yang diinginkan oleh penduduk surga. Walaupun memang tidak ada sih disebutkan Al-Quran bahwasanya di surga itu ada durian, enggak ada ikhwah, manggis atau buah matoa misalnya, kan enggak ada, kelengkeng enggak ada, rambutan enggak ada, kan ikhwah, enggak ada disebutkan. Tapi boleh enggak penduduk surga itu kepingin, kalau dia kepingin buah-buahan di dunia itu dia akan dapati, dia akan dapati pokoknya apa yang dia suka. Mana tahu kan, mungkin penduduk surga itu rindu dengan apa ini, mungkin rendang, mungkin orang Minang dia kali ya. Ya Allah, saya kepingin rendang. Allah akan berikan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi ikhwah, untuk orang-orang yang berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Masih ingat di antara hadis yang sudah kita baca, yaitu penduduk surga kepingin punya anak. Ya kan, penduduk surga yang kepingin punya anak. Terus gimana prosesnya? Gak seperti sekarang, gak seperti di dunia, hamil 9 bulan, enggak. Ketika dia kepingin anak, dia langsung hamil, langsung lahir, langsung besar. Dan ini kan ikhwah, gak ada rasa sakit. Terus prosesnya lahirkan juga. Ya begitulah lebih kurang yang disebutkan dalam hadis. Pakai bleeding, Allahu'alam, jelas. Pokoknya dia hamil, melahirkan langsung besar itu anak, tanpa ada rasa sakit sedikit pun. Sesar enggak Ustaz? La haula wala quwata illa billah, enggak ada itu. Ya. Ikhwah azzaallahu wa iyyakum. Selanjutnya ikhwah. Waladaina mazid. Untuk mereka apa yang mereka inginkan? Waladaina mazid. Dan kami akan tambahkan, di sisi kami ada tambahannya yang belum kami berikan. Dia adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan untuk orang-orang yang berbuat baik, husna, kebaikan, maksudnya surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Waqad fussirat al husna bil jannah. Sungguh lafaz al husna dalam ayat lilladzina ahsanu al husna, untuk orang-orang yang berbuat baik mereka akan diberi husna. Husna ini maksud yaitu bil jannah, ditafsirkan dengan jannah yaitu surga. Wa ziyadatu bin nadhari ila wajhillahil karim, dan tambahannya itu adalah dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. ويشير إلى هذا الحديث الذي رواه مسلم وذكرناه في صدر هذا الفصل. Dan hadis ini diisyaratkan dalam hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sudah kita sebutkan, ya, yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Baik. Berkata mualif, wa ru'yatullahi ru'yatul hakikiyah, melihat kepada Allah itu merupakan melihat yang hakiki. Melihat yang hakiki, la kama yastaz'u ba'du firqin.

0: التي نفت رؤية الله تعالى بمقاييس عقلية باطلة. Bukan sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok, oleh sebagian kelompok yang menafikan melihat Allah dengan barometer akalnya ya. Maksudnya begini, ikhwarahimullah wa iyyakum. Sebagian kelompok ada yang mengatakan enggak mungkin Allah itu bisa dilihat. Dengan berbagai macam alasan, karena kalau Allah dilihat berarti ada arah, arah itu berarti makhluk, dengan berbagai macam pembahasan falsafiah ikhwah. Allah mengatakan dia akan singkapkan kabirnya dan penduduk surga akan melihatnya. Sudah apa lagi yang bermasalah di sini? Apa yang bermasalah? Tapi sebagian orang karena mengandalkan akalnya, karena terlalu mendewa-dewakan akal dan ilmu filsafatnya, mereka olah ini. Hasil olahan akal mereka yaitu malah menolak hadis, menolak ayat. La haula wala quwata illa billah. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Islam bukan tidak menghargai yang namanya akal. Dalam Al-Qur'an disebutkan, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah kalian mentadabburi Al-Qur'an itu dengan akal? Afala taqilun? Tidakkah kalian memikirkannya? Afala tadakkarun? Afala tatafakkarun? Ini semua kan menggunakan akal, dan Allah perintahkan gunakan akal kalian. Tapi ikhwah, enggak semua yang bisa dicerna oleh akal. Enggak semua. Akal kita ini kan ikhwah ibarat memori ya, kalau komputer harddisknya. Kalau harddisk kan ada inputnya, kita input datanya, kita install datanya, kita install aplikasinya, barulah dia bisa terkumpul di sana. Kita harddisk kita ini, wah, inputnya 5, melihat, mendengar, merasakan, mencicipi dan meraba, ada 5 panca indera. Semua yang 5-5 ini terbatas. Otomatis info yang sampai ke akal kita di harddisk kita ini juga terbatas. Yang kita lihat terbatas. Kalau para pemirsa berada di sebuah ruangan, tentu dibatasi oleh tembok. Maka sehebat-hebat pandangan manusia, dia hanya sampai melihat yang sejauh tembok itu saja. Di balik tembok dia nggak tahu. Itulah dia terbatasnya. Kalau inputnya terbatas, otomatis info yang sampai ke harddisknya, yang sampai ke akalnya, itu juga terbatas. Bagaimana mungkin akal yang terbatas ini bisa mencerna apa yang berada di luar akalnya? Jadi tidak bisa kita jadikan akal ini semata-mata sebagai barometer terima dan tidaknya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Itu sering kita bahas ikhwah, sering kita singgung-singgung. Ini sajalah yang beberapa kali sudah saya singgung. Seperti ketika Rasulullah mengatakan bahwa saya saking cantiknya, saking mempesonanya ini penduduk surga, saking beningnya terlihat sumsumnya. Coba kalau akal kita kira-kira wanita cantiknya itu kalau terlihat sumsumnya, saking beningnya dia sumsumnya terlihat. Jangankan sumsumnya, kalau terlihat tulangnya saja sudah enggak cantik. Itu kan akal kita. Enggak masuk akal kita. Seperti yang kita katakan tadi, kalau masih terbetik dalam akal dari benak, berarti tidak begitu surga. Oleh karena itu, rahimallahu wa iyyakum, dalam pembahasan melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita jadikan kias-kias itu atau barometernya itu sebagai hanya dengan akal. Sehingga karena enggak masuk akal, akhirnya kita tolak ayat, kita tolak hadis, la haula wala quwata illa billah. Ikhwah, ini kan sifat syaitan. Iblis pertama sekali menggunakan akal ketika dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah firman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ketika kami berkata kepada malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam." Semuanya sujud kecuali si iblis. Dia enggan dan dia takabur, termasuk yang kafir. Wa kana minal kafirin, dia termasuk yang kafir. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada si iblis. Ya Allah tahu. Enggak bertanya pun Allah tahu, tapi ini menjadi hujah. Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuka, hai iblis? Kenapa kau itu tak mau sujud? Kan aku yang suruh. Iblis dengan antengnya mengatakan, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada si Adam. Alasannya, karena engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan si Adam dari tanah. Dengan akalnya ditolak perintah Allah. Alasannya apa? Gak layak yang terbuat dari api sujud kepada yang terbuat dari tanah. Itu akalnya ikhwah. Akhirnya kan Allah marah dengan iblis ini. Qala fakhruju minha fa innaka rajim. Keluar, kamu itu terkutuk. Itu ikhwah, diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang-orang yang menolak Quran, menolak sunnah, ya, yang sudah jelas isinya dengan akalnya, saya khawatir ikhwah dia ini berada di atas manhatnya iblis. Ikhwah, waru'yatullah waru'yatul akhikiyah. Melihat Allah itu, yang melihat akiki, bukan gak ada pakai majazi-majazi. Ya, melihat yang melihat. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kelompok yang menafikan ru'yatullah. Dia katakan Allah gak bisa dilihat. Allah katakan Allah bisa dilihat. Allah akan membuka tabirnya dan dia penduduk surga. Orang ini mengatakan tidak dilihat. Coba bayangkan ikhwah. Allah katakan bisa dilihat, mereka katakan tidak bisa. Wa tahrifatul lafziyatin ja'iratin. Dan mereka merubah-rubah lafaz. Tentu ini perbuatan yang jahat ikhwah. Wa qad su'ilal imamul Malik. Waqad su'ila al-imam Malik bin Anas imamu Darul Hijrah. Sungguh Imam Malik bin Anas pernah ditanya tentang ini, ya, tentang masalah melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya mereka melihat, soal kiamah ayat 23. Qila, dikatakan kepada beliau, inna qauman yaquluna ila thawabiha, orang-orang mengatakan bukan melihat Allah tapi melihat pahalanya, melihat pahala yang Allah siapkan. Insyaallah ya, ditakwil dengan dia. Allah mengatakan wajah-wajah akan melihat Allah, kata mereka bukan Allah yang dilihat tapi pahalanya yang dilihat. Ditanyakan kepada Imam Malik rahimahullah, faqala Malik, Malik berkata, kadzabu, kata Imam Malik, bohong mereka. Fa ainahum min qauli ta'ala, kalau mereka katakan melihat pahalanya Allah, bagaimana mereka mengartikan firman Allah Ta'ala, kalla innahum ar-rabbim yawma idza mahjubun, ketahuilah bahwasanya mereka orang-orang kafir pada waktu itu akan terhijab, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka katakan jadinya? Tidak melihat pahala gitu. Demikian ikhwah. Ya, ini satu hal yang sudah sangat sangat lurus ikhwah. Orang-orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tak melihat Allah Subhanahu wa taala. Sederhana. Ya, sederhana. Tidak rumit. Makanya kemarin Syekh Abdul Malik Ramadan hafizahullah, ketika beliau menceritakan kepada kita hadis tentang hamba sahaya yang ditampar oleh Muawiyah bin Hakam. Waktu itu si hamba sahaya ini tugasnya mengembala kambing, tapi ternyata karena kelalaian seekor kambing dimangsa oleh serigala. Tahu Muawiyah bin Hakam, akhirnya ditamparnya ini. Ya, hamba sahaya perempuan ini. Tapi setelah dia tampar, dia menyesal. Lantas dia ingin agar dosanya itu diampuni. Dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya begini. Saya itu yang marah, sebagaimana manusia juga marah. Dan aku pun akhirnya tampar ini si hamba saya perempuanku ini, dan saya menyesal. Saya ingin taubat. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, coba panggil dia. Dipanggillah wanita ini. Lantas Rasulullah bertanya, Aina Allah? Di mana Allah? Allah fisama, katanya. Gampang, enggak pakai mikir-mikir. Allah di sana, Allah di atas langit. Wa man ana, aku siapa? Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Apa kata beliau? Atika fa inna mu'minah, udah. Bebaskan dia, merdekakan dia. Dia seorang mukminah. Ikhwah, hamba saya pada waktu itu memahami. Hamba saya ini kan sering ke pedalaman, mencari-cari tempat untuk rumput yang bisa digembalai di sana kambing-kambingnya. Bukan yang hari-hari bersama Rasulullah. itu tingkat pengetahuan yang boleh kita katakan yang paling rendah pada saat itu. Dan mereka faham di mana Allah, di langit, di atas langit. Sekarang ikhwah sudah doktor, profesor, ketika ditanya di mana Allah, dia bingung. Allah di mana? Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Bingung gitu dibuatnya ikhwah. Sama dengan bahas ini. Sebenarnya pembahasan sangat mudah. Melihat Allah, selesai ceritanya. Ya. Tidak ada di sini melihat pahalanya, pahala Allah. Apa bisa Allah diartikan pahala? Padahal selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang mukmin melihat Allah, berarti orang kafir enggak melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka terhijab. Qala Malik, berkata Malik, "An-nasu yanduruna ila Allah yaumil qiyamati bi a'yunihim." Manusia nanti, maksudnya penduduk surga, akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan di hari kiamat nanti dengan mata kepala mereka. Wa qala, dia juga mengatakan, "Laulam yaral mu'minuna rabbahum yaumil qiyamah." Kalau kita katakan bahwasanya orang-orang mukmin enggak melihat Tuhannya di hari kiamat, "Lam yu'abbirillah al-kufar bil hijab." Allah enggak akan katakan orang kafir itu terhijab, tidak melihat Allah. Demikian ikhwah, karena keduanya sudah disinkronkan, ya. Sudah sinkron dia. Faqala, beliau mengatakan, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Ketahuilah bahwasanya mereka, yaitu orang kafir pada waktu itu, lamahjubun, akan terhijab, tak melihat Allah. Kalau melihat Allah merupakan nikmat yang terbesar, bahkan lebih afdal ketimbang melihat daripada nikmat surga, maka tidak diberi diizinkan melihat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan azab dan penghinaan. Rawahu fi syarhi sunnah. Dan kisah ini ataupun ucapan Imam Malik ini, beserta ketika dia ditanya tentang melihat Allah, dia jawab seperti ini dengan dalilnya, ya, ini diriwayatkan di dalam kitab Syarhu Sunnah. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Sepertinya masih banyak ini ikhwah, masih belum berapa lembar lagi nih membahas masalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang akan kita lanjutkan, ya, karena waktu kita seperti sangat terbatas. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini. Intinya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, hadis-hadis sudah sangat jelas bahwasanya nas yang sangat jelas tegas, tidak bisa ditakwil-takwil lagi, bahwasanya penduduk jannah, penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Dan penduduk neraka, orang kafir, orang musyrik takkan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai penghinaan dan azab terhadap mereka. Demikian ikhwan, dan itu semuanya melihat dengan hakiki, hakiki bukan majazi. Baik, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini. Masih tentang masalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya di sini agak panjang dibahas masalah melihat Allah, ya. Mungkin sekaligus memangkas semua syubhat-syubhat yang mereka yang mengingkari adanya melihat Allah di hari akhirat untuk penduduk surga. Demikian ikhwah, lebih kurang maaf aku qul hadza astaghfirullah li wa lakum wasal muslimin innahu wal ghafur rahim. Naam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada Ustaz Alinur Hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat di kesempatan ini, pembahasan berkaitan dengan tema melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543, atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita bacakan dari pesan singkat dari Ibu Fiesta di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum.
1: Ustaz, mengapa di setiap pembahasan hadis selalu disebutkan bidadari-bidadari sampai sedetail-detailnya? Karena kata-kata ini konotasinya hanya untuk laki-laki saja, sedangkan kami perempuan ini seperti tidak dipandang. Dan mengapa harus disebutkan di setiap disiapkan dua bidadari di surga nanti, sedangkan kami perempuan atau istri selalu diwajibkan, bahkan dituntut untuk selalu berbakti dan patuh kepada suami di dunia? Dan Ustaz, ini menjadi masalah yang sering mengganggu pikiran saya dan keimanan saya. dan demi Allah saya berusaha untuk istiqomah dan selalu berhijrah ke jalan Allah. Tapi setiap kali saya mendengar kajian-kajian tentang bidadari-bidadari dan menyebutkan istri-istri, pasti hati saya jadi terluka dan kecewa. Karena itu semua diperuntukkan untuk kaum lelaki. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Barakallahu fikum. Ya, kalau kaum hawa, kaum ibu-ibu membaca hadis ini dengan vibe hati yang di dunia, iyalah, kita memahaminya. Ya, kita memahaminya. Satu hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan penduduk surga itu, yaitu kaqalbin rajulin wahid, seorang, seluruh penduduk surga itu seolah memiliki satu hati. Ikhwah, kalau di dunia kita punya hati, kita sebagai suami punya hati, wanita kita juga punya hati, maka akan terjadi permasalahan karena hatinya dua. Kalau tiga, hatinya tiga, pasti akan ada terjadi perselisihan. Semakin banyak hatinya, maka semakin banyak perselisihannya. Oleh karena itu, di akhir kelak nanti, hati seluruh penduduk surga itu kaqalbin rajulin wahid, seperti memiliki satu hati. Saya ada beberapa kali menjelaskan, berikan contoh. Misalnya kita nih, ini kan satu orang punya satu hati nih. Kita punya tangan dua. Tangan dua. Kita tahu tangan kiri ini tugasnya yang kotor-kotor kan. Yang kanan tugasnya yang bagus-bagus, makan, memberi. Ini yang kotor, istinja. Kira-kira pernah enggak kombin dengan tangan kiri dan tangan kanan? Kali-kali gantian deh, gitu pernah? Atau ketika tangan kanan luka, tangan kiri cuek aja. Biarin tuh, biar dia rasakan dulu itu. Biar luka dia perawat sendiri. Pernah begitu? Ketika luka tangan kanan, tangan kiri yang mengobati, tangan kiri yang mengobati tanpa ada ini sedikit pun. Demikian juga tangan kiri, ketika tangan kiri yang luka, tangan kanan yang mengobatinya. Pernah enggak ada kaki kita iri dengan kepala kita? Gantian dong sekali-sekali. Gitu, saya sih di bawah saja, ente kepala di atas terus, gantian dong. Pernah ada keinginan seperti itu? Tidak ada. Masing-masing anggota badan kita itu berjalan dengan sendirinya, tugasnya sendiri-sendiri, tidak ada yang iri. Bahkan kalau misalnya kepala kita ini luka berat misalnya, yang berlari ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit yang mana? Apa ada kaki berasakan dulu sakit sendiri begitu? Gitu? Enggak, ikhwah. Akan dibawa oleh kaki ini ke rumah sakit agar ada yang merawatnya. Tangan itu berusaha menutupi darahnya karena belum dapat perawatan. Nah, langsung ikhwah. Langsung ini semua otomatis. Demikian, karena mereka satu tubuh. Demikian halnya penduduk surga. Jadi tidak akan ibu rasakan sebagaimana yang sekarang ini. Jangan khawatir itu, gak akan ada rasa seperti itu. Terus Ustaz, kenapa sih asyik bidadari? Emang gak ada bidadara? Seolah surga ini semua untuk laki-laki. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum, tidak seperti itu. Ya, surga itu juga untuk perempuan. Surga juga untuk perempuan. Dan perempuan itu, ikhwah rahimahullah wa iyyakum, malah lebih dekat dengan surga. Laki-laki itu untuk masuk surga itu, masya Allah, tantangannya sangat banyak. Ibu-ibu kalau mau masuk surga enggak susah. Cukup empat saja. Ila salatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita salat yang lima waktu. Enggak usahlah pakai yang wajib-wajibnya. Ya semua lima waktu saja. Subuh enggak pakai rawatibnya. Zuhur enggak usah pakai qobliyah ba'diyahnya. Asar enggak ada rawatibnya. Maghrib juga. Isya dah itu aja yang wajib saja, enggak pakai yang sunnah-sunnah. Ila salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha. Dia puasa yang Ramadan, enggak ada pakai puasa Bid, puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, puasa apa lagi? Puasa Asyura, puasa Arafah, enggak pakai. Hanya puasa wajibnya saja, Ramadan. Kemudian wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya. Wa ata'at ba'laha, dia taati suaminya. Apa ganjaran yang empat ini? Qila laha dukhul jannah min ayyi abwabin syi'ti. Dikatakan kepadanya, silahkan kamu masuk dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada wanita tidak diberikan kepada laki-laki. Laki-laki kalau dia mau masuk pintu, dia lihat-lihat dulu dia spesialis yang mana. Kalau dia bukan orang yang rajin puasa, nggak bisa dia masuk pintu Royan. Tapi emak-emak, masya Allah, cukup dengan empat ini dia mau masuk pintu Royan, mau masuk pintu jihad, mau pantuk masuk pintu salat, terserah dia. Bapak-bapak yang dia menjadi calon penduduk surga, nggak bisa sembarangan masuk. Allah istimewakan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi di sini bukanlah kita katakan berarti masya Allah ini surga seperti untuk laki-laki. Enggak, ya. Enggak, surga itu untuk perempuan-perempuan saja. Untuk perempuan juga, untuk perempuan saja. Untuk perempuan juga, untuk wanita juga. Karena wanita juga, wanita mukminah juga berjuang di dunia dan mereka layak untuk mendapatkan surga itu. Dan setelah mendapatkan surga, jangan dibayangkan kita itu membawa hati seperti hati yang ada di dunia. Kacau surga kalau hati kita seperti hati di dunia. Makanya kan ibu-ibu gak mau dipoligami kan. Demikian. Kalaupun ada, kalaupun mau, begitu suaminya menikah lagi, minimal nangis lah. Karena ini agak menolak. Kenapa? Hatinya banyak, ikhwah. Penduduk surga gak begitu. Demikian, ikhwah. Saya ulangi, ikhwah. Di saat tangan kanan ini yang melakukan yang bersih-bersih, udah, tangan kiri mendukung. Ya, kadang-kadang ketika tangan kanan tidak bisa mengambilnya, dibantu oleh tangan kiri, set, gitu kan? Kan seharusnya mengambilnya tangan kanan nih. Kadang-kadang nggak sanggup nih tangan kanan, dikarenakan berat, maka dibantu dengan tangan kiri. Bang, gitu ikhwah. Padahal tugas dasarnya dia untuk tangan kanan. Nggak ada tangan kiri, biar dia rasakan lu, angkat sendiri kan? Tidak begitu. Begitu di surga nanti. Jadi jangan khawatir ibu, sakit hati ya Allah, suami saya punya istri dua. Jangan merasa seperti itu, ya. Karena Rasulullah katakan bahwasanya surga itu semua penduduk surga seperti satu hati. Melihat yang lain senang, dia juga ikut senang. Demikian ikhwah. Bahkan mereka yang mendapat surga yang paling rendah, dia ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, dia merasakan dia telah diberi Allah nikmat yang belum pernah diberikan kepada yang lain, padahal dia orang terakhir masuk surga. Bayangkan ikhwah, orang-orang sebelumnya sudah dapat surga yang tingkat tinggi, jauh di atas dia. Tapi dia yang terakhir masuk surga, dia pun masih merasakan bahwasanya dia mendapatkan nikmat yang belum pernah diberikan kepada yang lain. Jadi ikhwah, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin, kami cabut semua hasad, iri, dengki, marah, kami cabutkan semua. Semua penyakit hati, Allah bersihkan dari hati penduduk surga. Tidak ada lagi iri, dengki, hasad, tidak ada lagi. Bersih, jernih, putih, bening. Kaqal bin rajul wahid, seperti satu hati. Jadi ibu ya, jangan dikiaskan, gak lagi cemburu-cemburu di sana. Ya, gak ada cemburu-cemburu di sana. Sepertinya waktu kita sudah habis ini. Wah, cukuplah satu soal saja ya. Dan soalnya masya Allah ini cukup panjang dan sebagai apa namanya, ungkapan hati ini. Ikhwah, rahimahullah wa iyyakum. Satu lagi ikhwah, seperti ketika seorang suami ketika disakiti oleh istrinya, maka istrinya di surga mengatakan, celakalah kalian, dia hanya sebentar saja, nanti dia akan datang kepada kami. Tapi Ustaz, itu kan kalau istri, suami yang disakiti, kalau istri yang disakiti gimana? Ada nggak para bidadari yang membela kami? Ya kita katakan kalau ada yang membela para bidadara, ya harus ada dalilnya. Ini bicara masalah gaib. Demikian ikhwah, ya. Karena di sini nggak ada persamaan gender. Kita bicara terkait masalah gaib hanya terbatas dalam hadis yang disebutkan. Yang tidak disebutkan, kita kata Allahu a'lam. Demikian ikhwah. Baik, itu saja, semoga sedikit yang disampaikan tadi bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku lupa lihada. Wastaghfirullah li wa lakum. Wa lisal muslimin innahul ghafur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwata Islam wa azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan dapat memotivasi kita semua untuk selalu beramal soleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
2: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
1: Ya Allah.
0: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
2: Jalan apa yang harus aku tempuh?
0: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
3: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya impas, selesai. Nol-nol, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن وقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan 2 gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
5: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
6: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat."

Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia, jika kami masih juga kembali kepada kekafiran. Sungguh, kami adalah orang-orang yang zalim. Dia Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku.

Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik."

Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku. Dan kamu selalu menertawakan mereka

Sesungguhnya pada hari ini, aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Amen.

Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung.

dan katakanlah, Muhammad, ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Mil qiyamah amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 28 Muharram 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 13 Juli 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengangkat tema fikih pendidikan anak. Kali ini kita memasuki serial nomor 231 yang judulnya adalah membiasakan anak perempuan apa? Berhijab. Apa tema kita hari ini? Membiasakan anak perempuan berhijab. Kenapa kok kita perlu untuk melakukan tugas ini? Bapak Ibu yang kami hormati, manusia ketika dilahirkan ke muka bumi ini, dia dilahirkan dalam keadaan bersih atau kotor. Bersih. Dia dilahirkan dalam keadaan suci, gak punya dosa. Nah terus kenapa kok kemudian ada orang yang dengan berjalannya waktu hal yang bersih itu kemudian jadi kotor, hal yang awalnya putih itu menjadi hitam? Jawabannya yo, karena perbuatan manusia itu sendiri. Ketika manusia dilahirkan ke muka bumi ini, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan lurus. Tugas kita sebagai orang tua saat kita punya anak adalah bagaimana anak itu bisa dipertahankan di dalam fitrahnya. Bagaimana anak-anak ini bisa kita jaga kesucian dan kehormatannya. Anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Ya dua-duanya. Karena yang perlu dijaga kesuciannya bukan cuma anak perempuan, termasuk anak laki-laki. Cuman karena kita sedang membahas tentang hijab, maka pada kesempatan kali ini kita lebih fokus untuk membahas tentang anak perempuan. Salah satu cara Islam untuk menjaga kesucian anak perempuan adalah dengan menggunakan apa? Hijab. Atau mungkin untuk kebanyakan masyarakat lebih familiar dengan istilah jilbab, yang intinya adalah menutup aurat. Itu intinya. Nah Ustaz, emang anak kecil wajib Ustaz berhijab dan menutup aurat? Wajib apa mboten? Belum wajib. Orang itu baru wajib menjalankan perintah agama ketika usia napa? Balig. Yang hadir di sini udah pada balig, Mbok. Wah, wis telat sekali nyen. Berarti yang wajib berjilbab itu ibune apa anake? Ya tergantung anake wis balig napa dereng. Makanya unik Bapak Ibu, anak-anak TPQ diantarkan oleh ibunya ngaji, sing kudungan anake ibune ora wajan, aneh bin aja. Wonten tiyange teng mriki maksude. Berarti anak kecil itu belum wajib untuk berjilbab. Loh kenapa? Kok belum wajib kita biasakan sejak kecil berjilbab? Buat apa? Jawabannya adalah agar anak ini tidak asing dengan kebaikan. Agar anak ini tidak merasa aneh dengan ketaatan kepada Allah. Sehingga saat dia masuk ke usia wajib memakai jilbab, dia tidak merasa kaget. Kok bisa Ustaz tidak merasa kaget? Karena jilbab itu tidak asing buat dia sejak dia masih kecil. Berarti nantinya akan lebih mudah nyuruh anak berjilbab atau lebih sulit? Kalau sudah dibiasakan sejak kecil, akan lebih mudah. Apa sih Ustaz dalilnya? Anak kecil dibiasakan untuk beribadah, banyak dalilnya. Misal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan arahan bagi para orang tua untuk nyuruh anaknya sholat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat di usia berapa? 7 tahun. Saya tanya, anak usia udah 7 tahun, sudah balik belum? Ya belum. Kelas pinter nih gue? Kelas setunggal. Masa kelas siji wis balik? Rata-rata anak kelas 1 belum balik. Berarti sudah wajib sholat atau belum? Belum. Ternyata walaupun belum wajib sholat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang tua agar nyuruh anak itu sholat. Contoh yang lain, para sahabat, mereka itu membiasakan putra-putrinya untuk puasa. Untuk apa? Puasa. Ketika masih kecil-kecil. Kira-kira kalau anak-anak kecil diajak puasa, kira-kira ngersula apa orang? Kira-kira pada ngeluh atau tidak? Ngeluh. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Dialihkan perhatiannya. Jadi ketika mulai rewel, ya, ngelap, apa maning? Hah? Kayak ratau cilik, ya. Kencot, ya. Haus, lapar. Ketika anak sudah mulai ngeluh, maka para sahabat pun mengalihkan perhatian anak dengan mainan. Dengan apa? Mainan. Tapi bukan mainan yang menguras apa? Energi, bukan. Yo bal-balan, gua ya tamat. Mainan yang apa? Yang hanya sekedar, kalau di zaman dulu ya, boneka-bonekaan gitu ya, yang sederhana gitu ya, yang kira-kira dia fokus dengan gerakan tangannya saja, yang itu tidak menguras energi. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, ketika beliau membawakan hadis tadi, maka beliau menyimpulkan, apa kesimpulannya? Bahwa di dalam hadis itu ada anjuran untuk melatih anak-anak menjalankan ketaatan dan membiasakan mereka beribadah. Melatih anak-anak untuk menjalankan ketaatan dan menjalankan ibadah. Terus kata beliau apa? Walaupun itu belum wajib. Kenapa belum wajib? Karena belum balig. Keterangan serupa disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud. Apa kata beliau? Anak kecil itu memang belum mukallaf. Ngertos bu, mukallaf? Belum dibebani kewajiban syariat. Itu namanya mukallaf. Belum mukallaf, belum dibebani kewajiban syariat. Anak kecil itu belum mukallaf. Betul belum mukallaf, tapi orang tuanya sudah mukallaf atau belum? Sudah. Ini penting untuk difahami. Anaknya belum wajib menjalankan aturan agama, tapi orang tuanya sudah apa? Sudah wajib. Saya kasih contoh. Ada anak kecil mainan batu, melempar-lempar batu, ternyata salah sasaran. Batunya itu kena kacanya rumah tetangga. Pecah nomboten? Pecah. Kemudian tetangga itu enggak terima, ganti. Orang tuanya si anak itu beralasan, lo bocah cilik kok, kan belum mukallaf. Ya, iya, bocahnya orang mukallaf, tapi wong tuane mukallaf. Berarti orang tuanya harus tanggung jawab. Gak boleh orang tuanya terus lepas napa? Lepas tangan, lo bocah cilik be. Oh ya wes kok besok gantian bocah cilikku ya, yang memecahkan kaca rumahmu dan kamu gak boleh nuntut. Iya betul, anak kecilnya dia tidak punya kewajiban untuk mengganti. Yang punya kewajiban untuk mengganti siapa? Orang tuanya. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, iya betul anak kecil itu belum punya kewajiban untuk menjalankan aturan agama. Tapi orang tuanya punya kewajiban. Sehingga tidak boleh, kata beliau, orang tua itu membiarkan anaknya melakukan sesuatu yang haram. Apalagi memfasilitasi anaknya berbuat sesuatu yang haram. Jadi membiarkan aja enggak boleh, apalagi nopo? Memfasilitasi. Apa ada orang tua yang memfasilitasi anaknya berbuat haram, wonten mboten? Ini ambleng teman. Ada atau tidak orang tua yang menyediakan fasilitas buat anaknya untuk melakukan hal yang diharamkan oleh Allah? Ada. Contoh nih. Kayaknya orang tahu ge wong seneng kene, masya Allah berarti. Contoh paling mudah nopo? HP. Saya tanya sama jenengan, HP itu bisa atau tidak untuk digunakan melakukan sesuatu yang haram? Bisa. Apa contohnya? Kayak orang tahu lah. Nonton sesuatu yang tidak layak untuk ditonton. Haram apa betul? Coba bayangkan anak TK, bahkan bukan anak TK, misore TK apa? PAUD. Bocah PAUD wis dicekeli HP tanpa pengawasan dan dur-duran. Ngertos dur-duran bu? Ngapa dur-duran? Terus-terusan. Loh bapak karo ibune nang ngendi? Oh HP-an, oh pada bae jebule. Ternyata sama saja. Ketika ditanya kenapa kok anaknya dikasih HP biar enggak ganggu. Ganggu siapa? Bapak dan ibunya. Memang bapak dan ibunya lagi ngapain? Ternyata lagi HP. Kirain bapak ibunya lagi ibadah gitu ya. Lagi beramal soleh. Lagi sibuk baca Quran. Lagi zikir. Lagi bekerja. Membanting tulang, memeras keringat. Oh ternyata gak mau diganggu. Keasikannya bermain HP, akhirnya anaknya dikorbankan. Na'udzubillah min dzalik. Gak boleh. Kenapa? Karena walaupun anak itu belum dosa, anak itu belum dosa. Kenapa dia belum? Kenapa kok belum dosa? Karena belum balik. Ketika anak itu membuka sesuatu yang gak baik, dia belum balik, dia belum berdosa. Terus yang berdosa siapa? Orang tuanya yang membiarkan. Kenapa kok anaknya dibiarkan melakukan itu? Berarti gak apa-apa ya anaknya ya melakukan itu long belum dosa? Gak apa-apa? Ya apa-apa. Bukan gak apa-apa. Apa-apa. Kenapa Ustaz kok papa? Karena itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Walaupun ketika dia membuka hal-hal yang tidak pantas itu, dia tidak berdosa, akan tetapi itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan bisa kecanduan. Dan kalau sudah kecanduan, sulit atau mudah untuk melepaskannya? Sulit. Makanya kadang-kadang kita ngelihat ada anak tantrum. Ngapa bu tantrum? Ngamuk wis gampangane gitu. Ngamuk. Kenapa? HP-nya diambil. Kenapa? Karena dia gak bisa lepas. Kenapa gak bisa lepas? Karena orang tuanya membiarkan. Oke, berarti anak kecil itu perlu dibiasakan menjalankan ketaatan. Salah satunya adalah hijab. Bagaimana teknisnya Ustadz? Oke, ada berapa langkah di situ Bapak Ibu? Ada 3 langkah. Yang pertama, cara membiasakan anak berhijab itu, langkah yang pertama, memberikan teladan yang baik. Apa yang pertama? Memberikan teladan yang baik. Siapa? Ya siapa maning? Kalau bukan siapa? Orang tuanya. Bapaknya atau ibunya? Dua-duanya. Ibunya, berarti bapaknya orang nutup aurat ya gue. Ya dua-duanya Ustaz. Tapi kalau pakai jilbab ya yang nyontoni siapa? Ibunya. Kenapa Ustaz kok harus ibunya nyontoni Ustaz? Karena itu adalah cara mendidik yang paling efektif. Apa Bu? Cara mendidik yang paling apa? Efektif. Maksudnya Ustaz, ora kakeyan boleh ngomong. Kakeyan ngomong kesel mboten? Kesel. Ben ora kesel kepriwe? Meneng. Nyontoni. Nih ya, urusan HP tadi itu. Kita ngingatkan anak bolak-balik itu capek apa mboten? Capek. Biar enggak capek gimana? Contoh nih. Saya kasih tahu nggih Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang WA. Ya, ke saya. Ya macam-macam lah isi pertanyaan ini pertanyaan itu gitu. Biasanya sih urusan pertanyaan agama gitu. Atau ngundang ngisi pengajian, biasanya kayak gitu. Itu kadang-kadang sehari, dua hari, tiga hari. Nambah di apa? Nambah dibuka. Jangan tahu alasannya apa. Saya itu menjaga perasaan anak saya. Menjaga perasaan anak saya. Maksudnya Ustaz, supaya dia melihat bahwa bapaknya itu ora titik-titik hapean. Supaya dia bisa melihat bahwa bapaknya itu gak dikit-dikit megang HP. Ya Ustaz kan, Ustaz nek buka HP sih paling kan kurang jawab BBA. Tapi kan anak taunya bapaknya nyekel HP. Anak taunya ayahnya megang HP. Dia gak ngelihat ayahnya menggunakan HP buat apa. Yang penting ngelihat HP. Maka saya sering korbankan itu. Sehingga alhamdulillah, urusan HP ya rapatnya rewel lah. Ya walaupun ya anak rewele gitu ya. Ada rewelnya. Tapi ya orang parah-parah banget lah. Sing paling cilik nih mungkin. Anak saya yang paling kecil itu paling sehari setengah jam. Itu pun kalau sudah ngaji. Berarti nek orang ngaji pripun? Yorana jatah. Dan dia enggak akan protes. Kenapa? Karena itu sudah menjadi aturan yang dia pahami. Pinten jam? Setengah jam. Sehari semalam. Itu pun pakai syarat. Syaratnya harus ngaji. Setelah itu kemudian ketika menggunakan HP, kudu dikancani, ditemani. Sama siapa? Kalau enggak sama saya, ya sama istri. Keteladanan itu penting, Bapak Ibu. Anak itu akan lebih mudah untuk meniru apa yang dia lihat dibanding melakukan apa yang dia dengar. Saya ulangi, anak itu lebih mudah nopo meniru sesuatu yang dia lihat dibanding melakukan sesuatu yang dia dengar. Yang dilihat nopo keteladanan. yang diberikan oleh orang tua. Dah, nggih? Ini yang pertama. Berarti kalau kita pengin anak kita berjilbab, ibunya harus memberi contoh berjilbab. Alhamdulillah Ustaz, aku ya kudungan. Kapan? Nek ngaji, nek meng warung ngone tanggane pripun? Yo, walah ngone tanggane tok iki. Betul atau tidak, Bu? Enggak betul kayak gitu. Nah. Jadi memakai jilbab itu ketika dilihat sama non mahram. Non mahram itu berarti di hadapan selain suami, di hadapan selain anak kandung, di hadapan selain kakak kandung, di hadapan selain adik kandung. Berarti di hadapan tetangga itu harus pakai jilbab nama badan. Hah? Ya tergantung tanggane siapa. Tanggane mama saya dewek ya ora apa-apa. Tapi kan biasanya keluar rumah masalahnya. Sehingga orang pada seliwar-seliwar. Ya. Harus ngasih contoh seorang ibu kepada putrinya. Dah, yang kedua. Menanamkan pemahaman tentang keutamaan napa? Hijab. Apa yang kedua? Menanamkan pemahaman tentang keutamaan hijab. Maksudnya apa, Ustaz? Orang tua itu punya tanggung jawab untuk menjelaskan bahwa memakai jilbab itu istimewa. Memakai jilbab itu banyak keutamaannya. Memakai jilbab itu banyak keuntungannya. Di dunia atau di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Kok bisa, Ustaz? Kenapa demikian? Oh ya iyalah. Karena jilbab itu adalah perintah Allah yang nyuruh ibu-ibu menutup aurat, yang menyuruh ibu-ibu menggunakan jilbab, yang menyuruh ibu-ibu untuk mengenakan hijab. Siapa? Allah. Emang kenapa, Ustadz, kalau yang nyuruh Allah, kalau yang nyuruh Allah itu pasti baik atau buruk? Baik. Ada sebagian orang menganggap perintah jilbab itu sebagai penindasan. Masya Allah. Penindasan kepada siapa, Bu? Kaum wanita. Seharusnya kita itu mengedepankan eman si pasi, ya, untuk si sapi. Mana kesetaraan gender? Ya. Wong lanang be ora kon jilbaban, masa wong wadon kon jilbaban? Oh, berarti kudu padha iki. Semuanya harus sama gitu. Kalau wanita hamil berarti laki-laki juga hamil gitu. Enggak seperti itu kesetaraan dalam agama kita. Munculnya anggapan seperti itu karena apa? Karena dia tidak mengerti bahwa saat Allah memerintahkan sesuatu, itu tandanya Allah sayang. Sayang kepada siapa? Sayang kepada manusia. Ketika Allah membuat aturan, ada perintah, ada larangan, itu untuk kepentingan dan kebaikan siapa? Manusia. Saya tanya sama jenengan Bapak Ibu, kalau ibu-ibu di sini tidak berjilbab, Allah rugi napa mboten? Mboten. Enggak rugi. Mbok orang sedunia, semua wanita di muka bumi ini enggak pakai jilbab, semuanya jilbab, kabeh budak. Allah itu tidak rugi sedikit pun. Berarti bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita, manusia. Coba jenengan perhatikan ayatnya, surat apa? Al-Ahzab. Al-Ahzab itu surat nomor berapa? Bu, nomor berapa? 33. Apal ya? Wonten teng mriku. Ujarku apal. Ayat nomor berapa? 59. Coba perhatikan baik-baik. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi. Wahai nabi. Allah memanggil siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul li azwajika. Sampaikan kepada istri-istrimu. Wa banatika dan putri-putrimu. Wa nisa'il mu'minin dan semua wanita mukminah. Berarti perintah berikut ini khusus atau umum? Khusus atau umum? Umum. Enggak cuma buat istri Rasulullah SAW, enggak cuma untuk putri Rasul SAW, tapi berlaku untuk seluruh wanita mukminah. Apa kata Allah? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka semua mengenakan jilbab yang menutupi tubuh mereka. Berarti yang memerintahkan memakai jilbab siapa, Bu? Allah. Kenapa? Perhatikan. Dzalika adna an yu'rafna. Karena dengan jilbab tersebut maka

enggak pakai jilbab. Ada 10 orang, 9 pakai apa? Jilbab. Satu? Tidak. Anggapan orang yang enggak pakai jilbab niku napa? Nonis. Apa nonis, Bu? Non Islam. Padahal ketika dibuka KTP nih Islam. Itu sudah menjadi identitas. Sudah menjadi apa? Identitas. Berarti kalau ada muslimah enggak pakai jilbab dikira non muslimah, sing salah siapa? Sing ngira atau sing dikira? Ya sing salah sing dikira, bukan yang mengira. Lawang itu sudah menjadi identitas kok. Ya salah dewek orang kudungan. Zalika adana an yu'arafna fala yu'zain. Ketika seorang wanita memakai jilbab itu, dia tidak mudah diganggu. Dia tidak gampang dilecehkan. Berarti itu untuk kebaikan siapa? Kebaikan diri sendiri. Coba saya tanya. Nek ana preman neng pinggir dalan. Sok suwit-suwit. Ngertos suwit-suwit, Bu? Ngertos nggih? Itu ketika lewat wanita berjilbab atau wanita pakai rok mini? Hah? Wanita pakai rok mini. Disuwit-suwiti seneng apa mboten? Ya nek normal ya ora. Kecuali nek wis mboten apa? Normal. Kalau orang sudah tidak normal disuwit-suwiti malah tambah kesenengan. Wanita yang terhormat itu disuwit-suwiti itu merasa dilecehkan. Apalagi maaf nggih, sampai diajak untuk berzina. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak menutup auratnya. Seandainya wanita tersebut menutup auratnya, maka preman pun akan merasa apa? Segan. Kayaknya ini ibu-ibu pengajian kayak. Nabi ngaji sekang pun ibu Manarul. Masa yang gak ini disuit-suit orang member temen gitu. Preman si preman, tapi ya si mandan kepriwe gitu. Zalika adna an yu'arafna fala yu'zain. Subhanallah Bapak Ibu. Apa akhir ayatnya? Perhatikan. Wa kanallahu ghafurur rahiman. Dan Allah itu ghafur. Ghafur itu artinya maha pengampun. Rahima artinya maha penyayang. Mengapa kok ayat perintah hijab itu ditutup dengan dua asmaul husna tadi? Yang pertama al-ghafur yang artinya maha pengampun, yang kedua ar-rahim yang artinya maha penyayang. Seakan-akan itu adalah sinyal pesan bahwa ketika kita berhijab masih ada kekurangan ini, kekurangan itu, karena memang manusia itu tempatnya kekurangan, maka ingatlah Allah itu ghafur. Ghafur artinya apa tadi? Maha pengampun. Nah, kalau rahim bagaimana Ustaz? Maha penyayang. Inilah yang tadi saya ingatkan. Bahwa Allah membuat syariat hijab itu karena Allah maha penyayang. Allah itu sayang kepada kita. Makanya membuat syariat hijab. Berarti hijab itu adalah salah satu wujud kasih sayang Allah buat umat manusia. Bukan kekejaman.
bukan diskriminasi.

0: ini nasib bukan.
1: Dah terakhir ya, yang ketiga, membiasakan secara bertahap. Membiasakan apa? Secara bertahap dengan suasana yang menyenangkan. Saya ulangi ya, apa yang ketiga? Membiasakan secara bertahap dengan suasana yang menyenangkan. Bertahap itu berarti mboten sekaligus. Menyenangkan berarti bukan kebalikannya menyenangkan apa bu? Menyeramkan. Menyeramkan. Itu caranya. Maksudnya Ustaz bertahap, namanya bocah kecil, anak kecil gitu ya. Misalnya suatu saat keluar rumah, masih anak TK gitu nggih, esih dolanan nang jaba ora kudungan. Ya enggak usah dihukum. Kenapa? Karena itu belum wajib. Bertahap. Dia sudah berangkat sekolah pakai jilbab sudah alhamdulillah. Kok suatu saat dia masih belum pakai? Ya namanya anak kecil ya, alasnya anak baik. Contohnya apa? Sumuk. Duh, jadi kayak sing gede alasannya. Ya. Maka kita jangan paksain. Karena dia belum wajib, bertahap. Menyenangkan. Menyenangkan itu maksudnya bagaimana Ustaz? Menyenangkan itu maksudnya adalah jangan kita menyampaikan urusan jilbab itu sambil melotot-melotot. Ngertos melotot, Bu? Mendelik-mendelik. Menyuruh anak memakai jilbab sambil matanya melotot, mukanya nopo? Merah, suaranya tinggi. Ya. Keluar asap dari mana? Telinganya. Enggak seperti itu. Tapi kita sampaikan dengan lembut, dengan halus. Kita katakan, "Dok, kamu itu ya kalau pakai jilbab, kehormatanmu akan terjaga. Kemuliaanmu akan terjaga." Boleh ibu-ibu kasih ilustrasi dengan sesuatu yang berharga. Contoh mutiara. Kenapa bu? Mutiara. Nah, mutiara itu dia berada di dalam apa? Cangkang. Dan berada di dasar apa? Lautan. Terjaga. Begitu diangkat, maka harganya sangat mahal. Kenapa? Karena terjaga. Dan engkau, Dok, adalah mutiara buat bapak ibumu. Maka kamu harus menjaga diri. Dan ingat loh, Nuk, ketika kamu itu pakai jilbab, kamu tuh dapat pahala. Dan saat anak itu memakai jilbab, maka harus diapresiasi. Dan apresiasi itulah membuat anak merasa senang. Masya Allah, putriku, ayu deh. Wow. Padahal ya, ya iya. Senang anak itu diapresiasi. Menyenangkan juga adalah milih jilbab yang kainnya itu nyaman. Nyaman buat siapa? Nyaman buat anak. Ya. Jadi kira-kira kalau dipakai itu orang terlalu apa? Sumuk banget gitu. Dan itu memang ada kan jenis-jenis kain yang seperti itu. Ya, ibu-ibu biasanya ngerti lah ya. Kain apa itu di tubuh, di kulit itu nyaman, ya. Kain apa bikin sumuk, ya. Itu ibu-ibu ada. Tahu semua itu ibu-ibu insyaallah rata-rata pada tahu. Itu menyenangkan. Maka dengan langkah-langkah tadi insyaallah hijab akan menjadi bagian dari kepribadian putri kita. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. keturunan kita, keluarga kita dari segala keburukan, dan senantiasa membiasakan kita untuk melakukan kebaikan. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bogor 103 FM. Roja Bandung menebar cahaya Sunda. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
5: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahala. Itu yang paling besar pahala.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyadh rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
6: A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu azza wa jal ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni wallahi lallahu afrahu bi tawbati 'abdihi min ahadikum yajidu dhallatahu bil falah wa man taqarraba ilayya shibran تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alai.
2: Nurun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
7: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan. Awalnya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku."

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.
1: قَالَ

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, "Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai."
1: Yuri

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.
1: Al-imanu bid'un wa sab'un syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anil tariq والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja, enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
2: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
3: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
1: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukan ini tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah, supaya kita tidak salah? Sebab kalau kita salah seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan, dan yang paling penting dari kekuatan itu yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir muahad, ini bukan jihad.
2: Kafir muahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
1: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
2: Pembunuh diri haram dalam Islam, dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
8: Ridha setelah ketentuan takdir yang engkau berikan.
9: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
8: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
9: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
8: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
9: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
8: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan.
2: Kenikmatan itu berupa dada yang lapang.
8: Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
9: Kita menjadi hamba-hamba yang teguh.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlibu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: المهتدين.
1: Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
0: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
1: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

0: وبنين.
1: Yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa. Yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak.

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak kami akan beri tanda dia di belalainya.

Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

0: Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, "Aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita."
1: Kedzalikal azab wal'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

0: mujrimin. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir?
1: Malak.

0: يَحْكُمُونَ.
1: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu, atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu?

pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

0: متين.
1: Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh.

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

0: الصالحين.
1: Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh.

Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Stop.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat di lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya.
1: Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: Sallallahu alaihi wasallam
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
8: Taubat nasuha.
9: Taubatun nasuha.
8: Taubat yang sebenar-benar taubat.
9: Taubat yang sebenar-benar bertobat. Yeah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Setiap orang ingin merealisasikan dirinya sebagai orang merdeka, menentukan kebijakan sendiri, mengambil arah keinginan sendiri, tidak menjadi orang suruhan, bukan bawahan, bukan pekerja, tetapi mempekerjakan diri sendiri dan membawa orang lain untuk bekerja dalam usaha dia. Ini bagian dari tijarah, bagian dari sebuah perniagaan yang dianjurkan dalam Islam, kullu bai'in mabrur, setiap jual beli yang baik salah satu perbuatan dan amal yang sangat baik. Keinginan ini sering berhadapan dengan penghalang, dengan tembok, tirai yang menghalangi. Saya ingin berusaha, ingin menjadi seorang pengusaha, ingin menjadi seseorang yang menentukan kebijakan sendiri. Saya tidak akan tunduk dengan ketentuan-ketentuan riba yang dibuat oleh atasan saya. Tapi, mana modal saya untuk memulai usaha ini? Yang biasa dalam pikiran seseorang, bahwa modal dia dalam usaha hanya satu, dan bentuk pinjaman permodalan di lembaga-lembaga keuangan yang umumnya masih berbau riba atau memang murni riba, masih dikelabui dengan riba, atau memang itu adalah riba 100% dalam bentuk lembaga keuangan konvensional. Lalu dikatakan, mana yang syar'i? Mana yang dibolehkan Islam? Dan langkah awal dalam memulai usaha dalam bentuk modal sangat menentukan kelanjutan dari usaha ini. Terbayang oleh Anda, bila sebuah usaha dimulai dengan sebuah dosa, Anda ingin mencari rezeki Allah, tetapi rezeki ini diketuk pintunya dan dibuka dengan kunci maksiat kepada Allah dengan meminta permodalan pinjaman riba. Sebegitu sempitkah hidup ini sehingga tidak ada sesuatu yang halal untuk Anda cari? Bacalah, perhatikan, hayati, renungi kisah-kisah orang-orang yang sukses dari masa ke masa. Apa yang dimiliki oleh mereka? Para sahabat Rasulullah SAW yang berhasil dalam mencari harta, yang pertama mereka miliki adalah iman billah, keimanan kepada Allah. Kemudian sifat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, at-tajir as-saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, bahwa seorang pedagang yang as-saduq al-amin, yang jujur dan dapat dipercaya. Maka sifat dua ini modal yang paling utama yang ada dalam diri Anda. Sebelum modal materi, modal ini dahulu munculkan dari diri Anda atau pupuk dan tumbuh kembangkan dalam diri Anda, sehingga dengan modal jujur dan dapat dipercaya ini, Anda bisa mendapatkan modal dalam bentuk materi. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an memulai usahanya dari nol. Tidak ada satupun materi, dia datang ke pasar Madinah. Padahal saudaranya menawarkan setengah hartanya, hibah, tidak perlu dikembalikan. Kalau rugi, kamu usaha, tidak ada tanggung jawab konsekuensi, tidak ada konsekuensi apapun juga. Tetapi dia mengatakan, barakallahu laka fi malika wa ahlik, semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Dulluni ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. Datang ke pasar Madinah berbekal sifat as-sidq wal amanah, jujur dan dapat dipercaya, beliau memulai membangun bisnisnya, memulai membangun usahanya sehingga menjadi orang yang kaya raya di masa itu. Apa yang beliau lakukan? Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya beliau membeli barang dengan cara tidak tunai. Membeli barang dengan cara tidak tunai, kalaulah bukan seorang yang dapat dipercaya dan jujur, orang tidak mau memberikan barang begitu saja dan bayar nanti. Siapa Anda? Bila Anda orang dikenal, dapat dipercaya dan jujur, silakan. Maka ini yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Dia membeli sebuah barang dengan tidak tunai, kemudian dijual dengan tunai dan dia telah mendapatkan keuntungan dalam hal ini. Mendapatkan keuntungan dan memulai usahanya dengan berjual beli sampai dalam beberapa saat dia sudah mendapatkan keuntungan sebesar biji kurma emas mahar untuk istrinya, untuk istri dia sebagai maharnya. Yang sampai ketika dia wafat, para ahlu siar menjelaskan bahwa dia memiliki 3 juta dinar lebih kekayaannya yang dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Setelah sebelumnya harta dia banyak dikeluarkan dan diberikan fi sabilillah. Ini modal yang pertama. Modal yang kedua yang tidak kalah pentingnya. Lihat apa yang Anda miliki? Rumah, tanah, kendaraan, perabotan, apapun yang Anda miliki, ini bisa menjadi modal utama. Bagaimana caranya? Jual barang-barang ini. Dikatakan kalau saya jual, saya mau tinggal di mana? Mau ini gimana? Bisa. Jual. Hidup apa ala kadarnya, dan lihat orang merintis usaha, tidak merintis dengan kesenangan dan keenakan serta kenyamanan. Dimulai dari pengorbanan memang. Yang ini Rasulullah SAW ajarkan kepada seorang Ansori. Sebelumnya, sahabat ini sebagai seorang peminta-minta, lalu Rasulullah ajarkan dia cara berusaha, sehingga terbebas dari sifat meminta-minta dan mampu menafkahi keluarganya. Datang kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, apa yang kau miliki di rumahmu? Dia mengatakan, tidak satu pun juga, kecuali satu helai kain yang lusuh dan satu kendi yang sudah lama. Kata Rasulullah, bawa dua barang itu kemari. Dia bawa dua barang kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW jual barang ini dengan cara lelang. Man yashtari hadaini? Siapa di antara kalian yang mau membeli dua barang ini? Sebagian ada yang membeli, saya beli bidirham ya Rasulullah. Rasulullah SAW, siapa yang mau menambah? Ada yang mengatakan, saya beli dua dirham ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW jual dengan dua dirham. Satu dirhamnya, beliau suruh sahabat ini membeli makanan untuk keluarganya. Satu dirham lagi, Rasulullah perintahkan dia untuk membeli kapak. Lalu Rasulullah minta agar dia membawa kapak itu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pasangkan tangkainya sendiri dan mengatakan, idhab wahtatib. Pergilah dan cari kayu bakar. Dan jangan datang sebelum 15 hari. Setelah 15 hari dia datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, aku mencari kayu bakar dan aku jual. Dan sekarang aku telah mendapatkan 10 dirham. Dari modal 2 dirham, sekarang berbuah 10 dirham dalam masa 15 hari. Suatu usaha yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, ini lebih baik bagimu daripada meminta-minta, baik diberikan oleh orang ataupun tidak diberikan oleh orang. Dalam kasus ini yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya sangat mudah bagi Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang mau memberikan modal kepada saudaramu ini 2 dirham, Siapa yang mau pahala, ini 2 dirham, silakan berikan modal untuk dia. Baik dalam bentuk pinjaman ataupun hibah. Tapi Rasulullah tidak mengajarkan sahabat ini untuk membiarkan dia larut dalam jiwa tanpa pengorbanan. Maka Rasulullah minta dari dia barang dia yang paling berharga, yang satu-satunya dimiliki dia, yang ini sudah dijual, bila tidak serius dia dalam meniti usahanya dia, hilang sudah asetnya yang paling berharga. Dengan demikian dia akan siap dengan pengorbanan ini untuk berusaha keras agar mendapatkan rezeki yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang yang terjadi. Maka bila Anda ingin berusaha, siap berkorban di awal dan bertawakallah kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah mencukupkan bagi dia. Ini modal yang kedua. Modal yang ketiga, bila Anda temukan qard hasan, suatu hal yang baik. Pinjaman tanpa bunga, suatu hal yang baik. Tapi bila tidak Anda temukan juga, Anda bisa menawarkan jasa untuk musyarakah. Untuk modal dari pihak lain, Anda yang bekerja serta mengelolanya. Ini juga dengan sifat as-sidq wal amanah yang ada pada diri Anda. Jujur dan dapat dipercaya. Bila Anda tidak jujur dan tidak dapat dipercaya, siapa yang mau memberikan modal, ya, kemudian suatu saat Anda mengatakan, oh maaf saya rugi, sehingga uang Anda menjadi hilang. Oh maaf. Tapi bila Anda jujur dipercaya, apapun yang terjadi, maka si pemilik modal tadi dengan senang hati dapat mempercayai Anda dan siap. Ketika Anda rugi, dia siap menanggung kerugian. Dan ketika Anda untung, dia berbahagia dan sama-sama mendapat kebaikan dalam rezeki Allah Jalla fi'ula. Semoga ini bermanfaat bagi para pemula dalam mencari usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
4: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat?
6: Ya

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai korban meninggal dunia kecelakaan beruntun di Indramayu jadi 12 orang. Densus 88 geledah rumah kontrakan terduga pelaku bom di Tasikmalaya. Cari air saat kemarau, pria terjatuh ke dasar sumur 12 meter di Sukabumi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Kijaran, Kecamatan Lelea, Indramayu bertambah menjadi 12 orang. Kasat Lantas Polres Indramayu AKP Undang Syarif mengatakan, dua korban tambahan ini merupakan pasien yang sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Salah satu korban yang meninggal adalah sopir mobil Daihatsu Grand Max bak terbuka yang mengangkut rombongan penumpang. Menurut Undang, dari 18 orang yang berada di dalam kendaraan Grand Max, kini 6 orang yang masih menjalani perawatan. Untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan, Satlantas Polres Indramayu bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat telah melakukan olah TKP menggunakan metode Traffic Accident Analysis atau TAA. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kronologi dan faktor penyebab kecelakaan secara rinci. Berdasarkan penyelidikan sementara, kecelakaan bermula saat mobil Grand Max bak terbuka yang membawa rombongan dari acara pernikahan hendak memutar arah di Jalan Raya Kijaran Minggu 12 Juli. Saat bermanuver, kendaraan itu ditabrak dari belakang oleh truk wingbox hingga terdorong ke jalur berlawanan. Bersamaan dengan itu, sebuah truk Hino yang datang dari arah berlawanan kemudian menghantam Grand Max. Benturan beruntun menyebabkan banyak korban jiwa.
2: Mengantar ke tempat pernikahan, ketika kembali akan memutar arah, tertabrak belakang oleh kendaraan wingbox sehingga terdorong ke depan dan dari arah berlawanan datang Mitsubishi sehingga terjadi kecelakaan. Akibat kejadian tersebut, tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit. Luka berat 2 dan luka ringan 6. Barusan yang luka berat meninggal dunia. Yang tadinya mungkin hanya 10, jadi sekarang bertambah jadi 12.
1: Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri menggeledah sebuah rumah kontrakan di Kota Tasikmalaya Minggu siang. Penggeledahan dilakukan terkait ledakan yang terjadi di kawasan Dadaha Sabtu malam. Penggeledahan berlangsung di wilayah Gunung Koneng, RT 02, RW 13, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Rumah itu merupakan tempat tinggal terduga pelaku peledakan bom berinisial AAS. Bersama Satbrimob Polda Jawa Barat dan Polres Tasikmalaya Kota, Densus 88 langsung memasang garis polisi untuk mensterilkan lokasi.
3: Aksi ini merupakan tindak lanjut dari ledakan keras yang diduga bom di Kompleks Dadaha Sabtu 11 Juli sekitar jam 11 malam. Sebelumnya, sempat terjadi perselisihan antar PKL di lokasi itu. Dari hasil olah TKP di Dadaha, tim menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya pupuk KCL, belerang, bubuk aluminium, baterai, untaian kabel hingga remote control. Semua mengarah pada material perakit bom. Setelah itu, tim bergerak ke rumah kontrakan AAS. Ketua RT 02 RW 13, Ade Mumu mengatakan AAS baru mengontrak sekitar 2 bulan dan belum melapor ke RT/RW. Dalam penggeledahan, petugas mengamankan senapan angin dan belati yang diduga terkait aktivitas terorisme. Barang bukti langsung dibawa untuk pemeriksaan laboratorium forensik. Menurut warga, AAS bekerja sebagai pedagang di pasar Cikurubuk dan dikenal tertutup serta jarang bersosialisasi. Diketahui, AAS merupakan mantan narapidana terorisme. Peristiwa ledakan di kawasan Dadaha, Kota Tasikmalaya Sabtu malam berawal adanya gesekan antar pedagang. Ketegangan bermula saat inisial E, pedagang tahu gejrot yang diduga mabuk, memarahi kakak dari pedagang jagung berinisial S. Keributan pun terjadi. Seorang saksi, SF 48 tahun, sempat melerai dan membawa E menjauh. Namun tak lama kemudian, datang AAS 28 tahun, penjual es teh jumbo yang merupakan saudara S. AAS diketahui merupakan mantan narapidana terorisme. Cekcok kembali pecah saat SF mencoba menengah, tiba-tiba terdengar dentuman keras di belakangnya. Ledakan membuat warga dan pedagang berhamburan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto mengatakan pihaknya menerima laporan dari UPTD Dadaha sekitar jam 11 malam. Menurutnya, mengingat sifat insiden yang melibatkan bahan peledak, prosedur penanganan dilakukan dengan standar tinggi. Dalam penyelidikan, pihaknya telah mengamankan 3 orang untuk dimintai keterangan.
4: Melaksanakan TKP, olah TKP bersama dengan didampingi teman-teman dari BIMOB karena terkait dengan adanya ledakan. Terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang untuk kita dimintai keterangan.
1: Pria bernama Isan, 36 tahun, jatuh ke dasar sumur sedalam kurang lebih 12 meter di Perum Alam Layung Indah, Jalan Raya Cikukulu, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Korban saat itu tengah melakukan pekerjaan memperdalam sumur mencari air dampak kemarau.
5: Korban dievakuasi oleh tim damkar Cisaat. Setibanya di lokasi, petugas damkar melakukan proses evakuasi korban menggunakan peralatan keselamatan. Sempat mendapatkan penanganan darurat dengan tabung oksigen, korban kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan medis lebih lanjut. Petugas damkar Cisaat Rendra mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima petugas, korban saat itu tengah melakukan pendalaman sumur dengan kedalaman sekitar 12 meter. Namun beberapa saat kemudian, korban tidak lagi memberikan respon kepada rekan-rekannya. Menurut Rendra, sumur memang tengah diperdalam karena debit airnya dinilai kurang.
6: Akan menggali sumur, tidak sampai bawah, sampai setengahnya, beliau merasa lemas. Setelah lemas, dia baru menjebur ke bawah sampai sekitar 15 menit.
5: Dalam proses evakuasi, Damkar Cisaat menerjunkan 7 personil dengan dukungan tim rescue dari pos Damkar Parung Kuda karena memiliki peralatan penyelamatan yang lebih lengkap. Atas kejadian tersebut, Rendra mengimbau masyarakat agar mengutamakan keselamatan dalam setiap pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, termasuk pekerjaan di dalam sumur.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, seorang perempuan bernama Tika Septiani, 25 tahun, warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi korban penganiayaan kekasihnya. Korban mengaku kerap menerima kekerasan fisik tanpa alasan yang jelas, bahkan sempat disekap di sebuah rumah kontrakan.
7: Akibat dugaan penganiayaan, korban mengalami sejumlah luka memar di beberapa bagian tubuh, seperti wajah, mata, dan tangan. Selain luka fisik, korban juga mengaku mengalami trauma. Dalam sepekan terakhir, korban sering mendapatkan perlakuan kasar berupa pemukulan dari pelaku. Korban juga tidak diperbolehkan keluar dari rumah kontrakan tersebut. Korban akhirnya nekat melarikan diri saat pelaku tidak ada di rumah. Ia keluar melalui jendela untuk menyelamatkan diri setelah tidak mampu menahan kekerasan yang dialaminya.
8: Sebelumnya kami udah berantem terus. Selama satu minggu itu dia udah membabi buta tuh. Dari sebelumnya mah masih normal aja, berantem, jeda, baikan gitu-gitu. Terus di satu minggu terakhir ini dia benar-benar udah hilang kesadaran. Mukulin tuh udah terus tiap hari. Mau dia lagi tenang, mau lagi emosi tetap mukul. Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1 tahun setengah. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan. Cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini. Kenalnya dari sosial media, dari Instagram. Kita emang tinggal di lingkungan yang sama. Sambil nanya, sambil luapin emosi, dia sambil nonjokin, ngejambakin, jedotin semua kaki, tangan, main, tapi dengan tangan kosong. Dia tuh ngincernya sebenarnya muka. Cuman karena aku berusaha nangkis, jadi ikutnya kesini semua, ke kepala, ke badan, ke kaki.
1: Satpol PP Kabupaten Bogor menertibkan 103 bangunan liar di sepanjang Jalan Haji Usa dan Jalan Madnur, Kecamatan Ciseeng, Bogor. Penertiban dilakukan untuk mendukung penataan kawasan dan normalisasi saluran irigasi.
9: Sebagian bangunan dibongkar oleh petugas, sementara sebagian lain telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Satpol PP Kabupaten Bogor, Rama Kodara, menyatakan penertiban ini merupakan tindak lanjut program Bupati Bogor dalam menata kawasan yang berdiri di atas aset negara.
10: Program pemerintah Kabupaten Bogor yang atas instruksi Pak Bupati, penertiban bangunan-bangunan apa ini ya, bangunan PKL yang di atas program dari aset.
9: Bangunan semi-permanen dan permanen yang digunakan sebagai tempat usaha tersebut ditertibkan karena dinilai mengganggu fungsi saluran irigasi serta berpotensi menyebabkan banjir dan kemacetan. Pemerintah berencana melakukan normalisasi agar saluran irigasi dapat kembali berfungsi secara optimal.
11: Sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi. Sebetulnya sosialisasi ini sudah cukup lama. Bahkan untuk yang teguran pertama itu jauh hari dari 103 bangunan yang kita data, 92 mau melakukan pembongkaran secara mandiri.
9: Sebelum pelaksanaan penertiban, Satpol PP Kabupaten Bogor bersama pemerintah Kecamatan Ciseeng telah melakukan sosialisasi dan memberikan surat peringatan kepada para pemilik bangunan. Langkah ini dilakukan agar proses penertiban berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
1: Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung mengamankan seorang pria berinisial R yang diduga sebagai pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor di kawasan Jalan Dr. Junjunan atau Pasteur Kota Bandung. Tersangka ditangkap di Kabupaten Majalengka setelah sempat melarikan diri usai kecelakaan.
12: Tersangka R ditangkap di Kabupaten Majalengka setelah sempat melarikan diri usai kecelakaan. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fikri Adi Perdana mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka R mengaku panik dan ketakutan setelah kecelakaan terjadi. Tersangka R sempat menghentikan kendaraannya sekitar 300 hingga 400 meter dari lokasi kejadian sebelum akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan menuju Majalengka.
13: Awalnya ini memang mobil mau menyusul, tapi tidak melihat keadaan aman, sehingga menyenggol kendaraan motor yang melaju dari arah timur menuju ke barat.
12: Satlantas Polrestabes Bandung telah menggelar rekonstruksi di lokasi kejadian dengan menghadirkan R untuk mencocokkan kronologi kecelakaan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, mobil yang dikemudikan R melaju dari Jalan Dr. Junjunan pada Rabu 8 Juli 2026 malam. Di saat bersamaan, sepeda motor yang ditumpangi Elira bersama suaminya melaju dari arah flyover Pasopati. Saat berada di ujung jembatan layang, mobil yang dikemudikan R diduga menyenggol sepeda motor ketika hendak mendahului. Benturan tersebut menyebabkan Elira dan suaminya terjatuh hingga mengalami luka-luka. Keduanya sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun Elira meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersalah.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Was'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba yang tegar.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlibu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatul Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini di hari Senin kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ini yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin pembahasan kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun yang disampaikan oleh Ustaz Fifi Abdul Wadud Hafidz Allahu Ta'ala dari Yogyakarta. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau dan kami mohon maaf atas keterlambatan penayangan acara langsung di kesempatan siang hari ini. Pembahasan siang hari ini insyaallah masih dalam bab sifat ahli neraka, yaitu mengenai zina. Pembahasan yang sangat penting dan menarik sekali untuk kita simak bersama ini. Dan setelah materi seperti biasa, bagi Anda yang ingin bertanya bisa melayangkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan Felita Fadl Mashkuro.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu para pemirsa TV Raja kaum muslimin rahimani wa rahimullah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dan insyaallah kita kembali mengambil fawaid berkaitan dengan pembahasan silsilah al-mujrimin, orang yang mereka terhitung para penjahat dalam agama ini, pelaku-pelaku kejahatan yang merupakan sifatu ahli nar, yang mereka berhias dengan sifatnya ahli neraka. Yang kita bahas pada sehari ini adalah yaitu az-zani, yaitu seorang yang mereka berzina atau pezina. Satu di antara fenomena kehidupan kita merebaknya, kita hidup di zaman yang banyak merebak jadi perzinaan. Kita bisa melihat perkembangan di negeri kita ini dari tahun sekian, tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000-an, tahun sekarang 2026. Masya Allah, perkembangan teknologi sangat berdampak sekali dengan perkembangan perzinaan yang semakin meluas. Dan semakin manusia bebas membuat hubungan apapun, sehingga fenomena perzinahan jadi fenomena yang sangat mengerikan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang semoga Allah melindungi kita semuanya dari buruknya perzinahan dan yang sejenisnya, dan semoga Allah menjaga keluarga kita pula dari terjatuh terseret dalam perzinahan, perkara yang sangat buruk. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, siapa itu az-zani? Mereka adalah orang yang melampaui batas terhadap kehormatan manusia. Perzinaan adalah sikap melampaui batas terhadap kehormatan manusia, merusak kehormatan manusia. Orangnya mereka meletakkan syahwatnya pada perkara yang haram. Syahwat bisa diletakkan pada perkara yang halal, tapi juga syahwat bisa kemudian diletakkan pada perkara yang haram. Pezina adalah orang yang mereka menjadikan sebab keluarnya anak tanpa dikenal ayahnya siapa. Sehingga anak hasil perzinaan tidak boleh dinisbatkan kepada ini ayah, bapak yang menzinainya. Dan dengan perzinaan itu akan memasukkan nasab orang yang bukan termasuk nasabnya. Dengan perzinaan itu akan tersebar luas berbagai macam penyakit-penyakit yang sangat mengerikan. Pembahasan kita tentang az-zani, ada beberapa poin pembahasan yang insyaallah akan kita ikuti. Yang pertama, beliau sampaikan risalah yang ditujukan kepada para pezina sebagai bentuk peringatan dan kewaspadaan apa yang diingatkan dalam syarat-syarat agama kita ini tentang buruknya perzinaan yang hari ini kita sangat mengkhawatirkan, apalagi anak-anak kita yang ketika kita lepas di luar, bahkan di sekolah, pergaulan yang sangat mengkhawatirkan, apalagi kemudian di tengah-tengah masyarakat yang tidak terkontrol, juga sangat mengerikan, sehingga masih perlu perhatian ekstra dan lebih mencurahkan perhatian yang lebih besar ya untuk diri kita, untuk keluarga kita, karena kita hidup di zaman fitnah yang sangat dahsyat. Beri ingatkan kepada para pezina, ayyuhal zani, wahai para pezina, tidak tahukah anda annal i'tida ala a'rabil muslimin kal i'tida ala amwalihim bisaraqah ala anfusihim bil qatli wa ala anfusihim bil qatli. Ketahuilah para pezina bahwa dengan perzinahan yang anda lakukan itu, itu adalah bentuk melampaui batas, bentuk melanggar kehormatan yakni kaum muslimin. Melanggar, dia telah melampaui batas. Ada batas-batas yang perlu dijaga oleh kita. Dan pelanggaran kehormatan ini seperti pelanggaran terhadap harta, yaitu merampas, mengambil harta orang, atau terhadap jiwa dengan pembunuhan. Yang Nabi mengingatkan kepada kita, kullul muslim alal muslim haramun, dammuh wa maluh wa irduh. Setiap muslim, terhadap muslim yang lainnya itu haram, hendaknya betul-betul dijaga, yang berkaitan dengan darahnya, hartanya, kehormatannya. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh kita rampas, kita balimi, demikian pula kehormatannya yang boleh kita capik-capik. Dan Nabi kita pernah menyampaikan di Haji Wada, saat Nabi khutbah di Haji Wada, haji perpisahan di hadapan ratusan ribu manusia, yang Nabi katakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syarikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram, seperti haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini. Hari-hari haram, bulan-bulan haram, dan di negeri haram, tanah haram. Ini kehormatan yang perlu sangat untuk dijaga. Ketahuilah bahwa dengan berzina itu anda telah melanggar, merusak kehormatan orang. Yang kedua, tidak tahukah anda wahai pezina, annallaha qad harrama zina, bahwasanya Allah yang mengharamkan zina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa yang bisa mendekatkan pada perzinaan, bukan hanya perzinaannya, tapi semua faktor yang akan mendekatkan pada perzinaan diharamkan oleh Allah taala. Sehingga Allah dalam ayatnya bukan sekedar jangan kamu berzina, tapi wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perzinaan. Artinya semua wasilah yang mengantarkan pada perzinaan juga haram. Walaupun tentu tingkat haramnya berbeda antara perzinaannya dengan segala wasilah yang mengantarkan pada perbuatan ini zina. Nabi juga di antaranya katakan, Allah tegaskan tentang perzinahan ini, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Perzinahan itu diharamkan bagi kaum mukminin. Bahkan laki-laki mukmin yang baik tidak boleh menikah dengan wanita yang berzina, wanita lepas zina, kecuali kalau sudah bertobat. Az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah. Wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Seorang pezina tidak boleh menikah
3: seorang pezina tidaklah menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik, wanita musyrikah. Wanita pezina layang kihuha tidak pula boleh menikah kepada ini, tidaklah menikahinya kecuali seorang pezina atau seorang musyrik. Tidaklah menikah dengan pezina laki-laki kecuali pezina perempuan. Tidaklah menikah dengan pezina perempuan kecuali laki-laki pezina. Maka wahurrima ala dzalika lil mukminin. Dan hal itu diharamkan Allah bagi kaum mukminin. Mukmin haram menikah wanita pezina kecuali wanita itu kemudian telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi juga katakan kepada para sahabat Nabi, "Mata quluna fi zina?" Apa yang kalian katakan tentang perzinaan? Kata para sahabat, "Haramun haramahullahu wa rasuluh fa huwa haramun ila yaumil qiyamah." Mereka mengatakan haram, Allah dan Rasulnya telah mengharamkan perzinaan itu sampai hari kiamat. Lalu Nabi menegaskan, "La ayyasniya ar-rajulu bi asrati niswatin aysaru ali min ayyasniya ayasniya bimra'atin bimra'ati jari." Berzina, seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita itu masih lebih ringan, lebih mudah dibandingkan dengan seorang yang mereka berzina dengan wanita tetangganya. Berzina pun juga bertingkat-tingkat tingkat dosanya itu. Berzina dengan wanita jauh lebih ringan dibandingkan dengan berzina dengan wanita tetangga. Berzina dengan wanita tetangga lebih ringan dibandingkan dengan wanita berzina dengan mahram. Berzina dengan mahram lebih ringan dibandingkan berzina dengan ibu. Karena semua ini hal yang terjadi, perkara yang real dan nyata dalam kehidupan. Dampak dari tasabbuh bil kuffar, mengikuti langkah-langkahnya orang kafir, menyerupai orang kafir, sehingga pelakuan orang kafir kayak binatang pun juga akan ditiru oleh sebagian kaum muslimin ini. Wahai pezina, tidak tahukah anda bahwa Allah memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan? Yang Allah perintahkan pada mukmin laki-laki perempuan agar mereka menundukkan pandangan mata mereka, menjaga kemaluan mereka, dan itu adalah kehidupan yang lebih suci bagi mereka. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakanlah kepada mukmin laki-laki agar mereka menundukkan pandangan mata mereka, qudul basar, yaitu memalingkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Menjaga kemaluan sangat berkaitan dengan penjagaan pandangan mata. Orang yang paling mudah menjaga kemaluan, mereka yang paling ketat dalam menjaga pandangan mata. Orang yang tidak bisa menjaga pandangan mata, dia mengumbar pandangan mata, paling sulit untuk dia menjaga kemaluannya. Bahkan Nabi kita yang memberikan jaminan, Nabi kita manusia terbaik, paling jujur, memberikan jaminan, "Man yaman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi aman lahul jannah." Barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku apa yang ada di antara dua jenggotnya, itu lisan dia, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluan dia, barang siapa dia bisa menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang haram, barang siapa yang menjaga kemaluannya dari menumpahkan barang perkara yang haram, maka bagi mereka, baginya lah surga. Ini adalah jaminan pasti yang datang dari manusia terpercaya. Anda jaga kemaluan anda jaga lisan anda, maka anda berhak untuk mendapatkan itu jannah. Tapi alangkah sangat susahnya, dan bahkan kebanyakan kata Nabi, "Aktsaru ma yadkhulun nasa nar al-ajwafan. Dua hal yang paling banyak atau yang sangat banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka, dua lubang. Al-fammu, lubang atas, mulut. Wal-farju, lubang bawah, kemaluan. Dua ini, ada orang mereka Masya Allah lesanya gak terjaga sama sekali. Kalau ngomong calcul-calcul, sak gelemi diwi, sak metu-metuni, itu sehingga kalimat-kalimat itu gak terkontrol sama sekali. Sudah keji, penuh dengan kedustaan, sehingga tumpu undung. Apalagi zaman internet kayak gini. Kalau orang berkomentar itu kayak ya gak ada batasnya lagi. Merasa bebas-bebasnya. Dan demikian pula, ini menjaga kemaluan. Dua lubang ini, mulut dan lisan, ini mulut dan kemaluan ini yang sangat banyak menjadi sebab terjerumus orang ke dalam yaitu neraka. Maka Nabi jamin, barang siapa menjamin bisa menjamin kedua ini, maka Allah Nabi jamin surga. Dan tentu ini sangat berkaitan dengan kekuatan iman seorang yang paling baik menjaganya pada lisan, yang paling bagus imannya, yang paling baik penjagaannya pada kemaluan, yang paling bagus yaitu imannya. Ayyuhazzani, wahai para pesina, orang-orang yang berzina, tidak tahukah anda? An-nafsina min a'zamil dhunub ba'da syirki wal qatli. Tidak tahukah anda bahwa zina itu dosa yang paling besar setelah syirik dan pembunuhan? Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dalam satu pembicaraan tentang tiga dosa ini, syirik, membunuh, zina. Ketika Nabi ditanya, itu Ibn Mas'ud menanyakan, saltu Rasulullah SAW, ayud dambi a'bam indallah. Kanya Nabi, ya Rasulullah SAW, apa sih dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala? Nabi katakan, anta ja'ala lillaini dan wawa khalaqaka. Anda menjadikan sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah, sedangkan Allah yang menciptakan Anda. Allah yang menciptakan Anda, tapi Anda bertandingan sekutu bagi Allah Ta'ala. Musyrik, ini syirik. Qultulah, inna dhalikal azimun. Maka aku katakan kepada beliau, sungguh ini perkara sangat besar. Kemudian, tuma'ai, apalagi ya Nabi? Tuma antaktulah waladaka makhafata ayyuti ima ma'ak. Anda bunuh anakmu karena takut anakmu makan bersamamu. Khawatir gak bisa ngasih makan. Ini dosa besar. Membunuh anak gara-gara khawatir gak bisa ngasih makan. Yang ngasih rezeki itu Allah Ta'ala. Memang sih kita wajib untuk berusaha. Tapi rezeki itu udah dijamin Allah Ta'ala. Dulu kata orang banyak anak banyak rezeki, ya memang setiap anak itu intinya membawa rezeki sendiri-sendiri. Dan Nabi akan berbangga dengan banyaknya, yaitu umatnya. Sehingga Nabi memerintahkan untuk kalau bisa sih memperbanyak anak, tapi tentu anak-anak yang berkualitas. Kemudian, tuma'ai, apalagi ya Nabi? Antusania halilata jarik. Anda berzina dengan wanita tetangga, dengan istri tetangga. Pelanggarannya banyak. Melanggar kehormatan wanita, melanggar kehormatan suaminya, melanggar kehormatan sebagai tetangga. Tumpuk-tumpuk. Dosanya itu tumpuk-tumpuk sehingga menjadi sangat besar. Ayyuhazzani wa pesina, tidak tahukah anda bahwa an-nazani wa yartakibu hadil jarimah yakhruju min hul iman. Wahai pesina, tahukah anda pelaku persinan ini, orang mereka sedang bersina itu imannya kayak mau copot. Kayak mau copot. Banyak ilham terangkat. Kalau dia kemudian kembali lagi, bertobat kepada Allah Ta'ala, maka kembali lagi. La yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina berzina sedangkan dia adalah mukmin. Idza zana al-'abdu kharaja minhul iman. Kalau seorang hamba berzina, iman itu keluar. Kita tidak mengkafirkan pezina. Tidak, kita tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin alul kiblah dengan dosa yang dia lakukan, selama dia tidak menghalalkan perbuatan itu. Orang yang mereka berzina ini statusnya adalah muslim yang fasik. Dia mukmin dengan imannya dan fasik dengan perbuatannya, dan dia masih muslim tapi dia statusnya adalah muslim yang fasik, muslim yang ahli maksiat, terancam dengan berbagai macam ancaman yang diancam Allah, walaupun dia belum ini kafir. Wahai orang yang berzina, ketika Anda berzina, apa yang ada dalam hati Anda? In kunta la taqit annallaha yaraka faqad kafarta. Kalau Anda kalau Anda berkeyakinan bahwasanya Allah tidak melihat Anda, maka Anda kufur, pasti melihat kita. Kalau Anda yakin Allah melihat Anda, Anda kufur. Kalau Anda berkeyakinan Allah melihat Anda ketika Anda berzina, lalu seharga apa Allah di hadapan Anda? Falima ja'ata Allah ahwanan nadhirin ilaik. Lalu terus Anda gimana meletakkan Allah itu? Di mana harga Allah di depan, di mata Anda itu? Anda berzina dilihat oleh istri Anda atau pasangan Anda. Oh, jelas gak mau. Jelas bakal itu laris. Bakal intinya betul dia sangat tidak mungkin dia berzina sedangkan dia dilihat oleh istrinya atau pasangannya. Saat Anda berzina, bagaimana keadaan Anda ketika Anda dilihat oleh yaitu orang lain, dilihat oleh tuan Anda? Jelas orang akan yaitu berusaha untuk menyembunyikan serapat-rapatnya. Jangan sampai ada salam pun yang melihat, karena ada rasa malu. Kalau Anda berzina gak mau dilihat oleh siapapun, bahkan walaupun anak kecil, lalu di mana letak Anda letakkan Allah Ta'ala, sedangkan Allah pasti melihat Anda. Pasti akan melihat Anda. Maka pernah Ibrahim Ibn Adham, ketika menasihati orang gimana kiatnya bisa meninggalkan maksiat. Satu, kalau Anda ingin maksiat, jangan makan rezekinya Allah Ta'ala. Terus makan rezekinya siapa? Kalau bukan makan rezekinya Allah Ta'ala. Gimana Anda?

bahwa nyawa Anda diundurkan pencabutannya, enggak mungkin. Kalau Anda ingin maksiat, bayangkan ketika malaikat akan menyeret ke jahanam, bisa enggak Anda merengek kemudian meluluhkan hatinya malaikat sehingga tidak bisa, tidak jadi lempar ke jahanam, enggak mungkin. Kalau itu semuanya enggak mungkin, bagaimana Anda nekat berbuat maksiat? Ayuh zani, wahai orang yang berzina, tidak tahukah Anda? Zina itu menghancurkan rumah, menghancurkan keluarga, menghancurkan kehidupan, dan sebab turunnya azab. Lihat rumah tangganya orang yang berzina, berantakan, pasti hancur-hancuran, pasti hancur-hancuran. Dan Anda akan berhadapan dengan berbagai macam ilmu musibah di dunia, di alam barzah, di akhirat kelak, yang nanti insyaAllah akan kita itu lewati pembahasannya juga. Yang nanti kita ingatkan, idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Jika zina dan riba telah nampak di suatu wilayah, suatu kampung, suatu masyarakat, di sebuah masyarakat, maka mereka telah menghalalkan dirinya untuk mendapatkan azab Allah Ta'ala. Siap-siap untuk mereka berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wahai para pesina, tidak tahukah Anda bahwa zina menyebabkan tersebarnya penyakit-penyakit yang sangat merikan, kita penyakit-penyakit yang sangat ini buruk, sangat mengerikan, AIDS, ulam penyakit kelamin, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan yaitu yang matikan taun, semuanya adalah berkaitan dengan tersebarnya perzinaan. Yang Nabi kita pernah mengatakan, lam tat hadil fahsatu fi qawmin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal-awja alat ilam taqun fadad fi aslafihim aladina mabak. Tidaklah perzinaan itu muncul di setengah satu kaum, terjadi suatu-satu kaum sampai terang-terangan, kecuali pasti akan tersebar at-ta'un, penyakit mematikan, wal-awja, kelaparan-kelaparan yang tidak pernah menimpa pada ini orang-orang sebelum mereka yang telah berlalu. Sehingga banyaknya tersebar penyakit segala macam jenisnya, khususnya yang berkaitan dengan penyakit kelamin, maka ini semuanya adalah karena dampak daripada perzinaan. Wahai pesina, relakah seandainya ibu Anda dizinai? Adik perempuan Anda disinai, bahkan istri atau anak Anda disinai, tentu enggak. Siapapun enggak akan rela. Kalau Anda tidak rela ibu Anda disinai, adik Anda disinai, atau kakak Anda disinai, atau istri dan anak Anda disinai, maka jangan pula Anda berzina kepada wanita lain. Zina adalah hutang yang harus dibayar. Sehingga orang berzina bisa itu istrinya akan berzina pula atau kena dampak ini pembayaran utang, yaitu dia berzina di keluarganya dia. Wahai pesina, lupakah Anda bahwa kematian datang sewaktu-waktu? Dan tidakkah Anda pernah berpikir sebagaimana Nabi ingatkan, man mata ala syai ba'athallahu alih. Barang siapa yang dia mati, ada ini barang siapa yang dia mati di atas sesuatu, Allah akan bangkitkan dia seperti matinya itu. Kalau Anda mati dalam keadaan berzina, waliyadu billah, tidak khawatirkah Anda dibangkitkan Allah dalam keadaan dia, ya ini dalam keadaan berzina? Alangkah sangat ngerinya ketika saat kita nanti menghadap Allah SWT, yang Allah akan membongkar hari tidak ada lagi rahasia-rahasia. Lupakah Anda, baik para zina, tentang ini kuburan, tentang Anda akan ditutup dengan tanah, Anda jasad Anda akan ditimbun dengan tanah, Anda akan menghadapi kenyataan gelap di kuburan, kehidupan yang sangat itu mengerikan, cacing-cacing tanah akan menggerogoti tubuh Anda, bagaimana Anda nanti berhadapan di hadapan Allah SWT. Orang yang berzina, jangan lupa

0: atau jangan putus asa pula seandainya Anda telah terjatuh dalam perzinaan. Jangan Anda pula untuk yaitu kembali kepada Allah Ta'ala. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Allah akan terima. Selama Anda masih ada nafas kehidupan, nyawa belum sampai di tenggorokan, bertobatlah. Apapun jenis perbuatan dosa Anda, maka akan diterima Allah Ta'ala. Allah sangat memerintahkan semua kita bertobat. Dan Allah enggak peduli tentang dosa yang kita miliki. Bahkan Allah sangat bergembira dengan taubatnya hamba kepada Allah Ta'ala. Melebih gembiranya orang mereka menemukan perbekalannya setelah dicari putus asa enggak dapat. Sampai ngomongnya pun kualik-kualik. Kegembiraan Allah lebih daripada itu. Dosa Anda bentuknya apapun, maka bertobatlah. Allah pasti akan terima tobatnya selama tobatnya serius. Yang Allah SWT telah katakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang yang melampaui batas, jangan pernah Anda berputus asa dari ini rahmat Allah Ta'ala. Bertobatlah. Allah yang akan mengampunkan segala dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampunkan dosa apapun. Dan enggak peduli. Perhatikan bagaimana Allah memerintahkan mukmin bertaubat. Kemudian ahli maksiat bertaubat. Kemudian orang yang punya akidah kafir nasrani yang dikafirkan Allah Ta'ala dan diancam jahanam suruh bertaubat. Orang munafik suruh bertaubat. Orang yang habis membantai wali-wali Allah, ashabul ukhdud suruh bertobat. Dan kalau mereka bertobat, Allah akan ampunkan. Ketahuilah, wahai para pesina. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Islam memperlakukan para pesina? Di dunia ini, seandainya dia pesina yang berzina sudah menikah, zina muhsan namanya, maka dia dirajam. Kalau dia belum pernah menikah, dia dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Kemudian di alam barzah, Nabi pernah ceritakan mimpi tentang berbagai macam azab. Di antaranya azab pezina, laki-laki dan perempuan, yaitu laki-laki perempuan dimasukkan dalam sebuah tungku, di bawah dipanasi api, kemudian api menyala, mereka pun berteriak-teriak yang jelit di dalamnya, laki-laki perempuan telanjang, ketika api menyala, dia kayak mau keluar dari tungku, dipadamkan lagi, sehingga jatuh lagi, panaskan lagi, itu seperti itu lagi, terus demikian. Alangkah sangat dahsyatnya. Ketika ditanyakan dia, Jibril, siapa itu? Ketika ditanyakan pada malaikat yang membawa Nabi, siapa itu? Maka kata Jibril, kata malaikat, wa amma rijal wan nisa al-urah. Adapun laki-laki perempuan yang telanjang, aladina fi mitri bina'it tanur, seperti yang ada di bangunan tanur, bangunan tungku, fa'innahum as-sunat wasawani. Mereka adalah para pezina laki-laki dan perempuan. Di yaumul kiamah, mereka masuk dalam apa yang Nabi sampaikan, salatatun la yuqallimuhumullahu yaumul kiamah, wala yusakihim, wala yungdur ilaihim. Ada tiga kelompok yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka, tidak akan menyucikan mereka, tidak akan melihat mereka, wala yungdur ilaihim, wala umadzabun alim, dan mereka adab yang pedih. Satu di antaranya, sayhuzanin. Ya ini orang tua berzina. Sayyidun zanin. Orang tua itu sahwatnya sudah meredup, tapi kok dia berzina. Menunjukkan tentang buruknya karakter tersebut. Semakin sedikit faktor pendorongnya, lalu dia melakukannya, maka dosanya semakin besar. Sehingga Allah ancam. Walladzina la yad'una ma'allahi ilan akhar. Wala yaqtuluna nafsan allati harama Allah illa bil haqqi wala yasnun. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang dia melakukan syirik, membunuh, berzina, maka yalqa athama, dia akan Allah limparkan dalam, maka dia akan diadab Allah yudha'af, dengan adab yang berlipat-lipat dari kiamat kelak. Kecuali kalau dia kemudian bertaubat kepada Allah, maka taubatnya akan menghapuskan ini perkara dosa dia sebelumnya. Oleh karena itulah, alangkah sangat mulianya agama kita dalam menjaga umatnya agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Maka Islam mengharamkan tabaruj, tabaruj ala jahiliyah, dandanan yang bisa membangkitkan syahwat laki-laki, dandanan yang menampakkan aurat. Islam memerintahkan kita agar tidak bertabaruj ala jahiliyah. Wala tabarrujna tabaruj ala jahiliyatil ula. Islam mengharamkan ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan. Sampai bagaimana Allah mengarahkan laki-laki, para sahabat kalau bertanya kepada umatul mu'minin agar dibal ijab. Dan agar laki-laki tidak masuk ke wilayah, ini perempuan. Dalam kita cerita tentang al-hamwu, al-hamwu itu ipar, al-hamwu al-maut, bahkan iparlah maut. Bahaya. Orang tidak menyangka iparnya akan berzina, dan kalau seperti ini banyak banget. Islam mengharamkan wanita keluar rumah dalam keadaan dia berdandan, kemudian berparfum, parfumnya kemudian bisa membangkitkan syahwat laki-laki. Yang seperti ini bahkan Nabi katakan, fayazaniyah, ayyumam ra'atun ista'tarat famarat ala qaumin ayyumam ra'atin. Di mana ada perempuan yang mereka itu berparfum, pernah melewati satu kaum, layajitu min riyakhiha, lalu dia mencium baunya, fayazaniya, maka dia seorang pezina. Maka Islam sangat ketat bagaimana mengantarkan orang selamat. Islam mengharamkan khalwat dengan wanita, bukan mahramnya, menyendiri, dan syaitan akan menjadi pihak ketiga, yang bisa memanas-manasi dia untuk yaitu sampai pada perbuatan ini berzina. Maka langkah sangat mulianya Islam. Qosimnya rahmati Allah Ta'ala, Bapak sekalian, ilah singkat yang kita sampaikan pada siang hari ini, dan minta maaf ada keterlambatan sedikit tadi. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perbuatan yang sangat mungkar ini, perbuatan yang sangat meluas di tengah-tengah masyarakat, yang hari ini orang tua betul-betul sangat dikhawatirkan ketika yaitu melepas anaknya, putra-putrinya, bahkan di pondok-pondok pun juga sangat mengkhawatirkan. Maka hendaknya orang betul-betul berusaha ikhtiar yang maksimal bagaimana terjaganya diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dari terseret dalam arus kemungkaran yang sangat keji tersebut. Semoga Allah menyelamatkan kita, melindungi kita, dan menjaga kita semuanya, sehingga kita diberikan keteguhan, kekokohan di atas agama ini, sampai kita kembali kepada Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah. Demikian Bapak sekalian, matur nuwun, mudah-mudahan manfaat, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Al-Qidatul Awwalan Law Kanu Ya'lamun, masih pembahasan sifat ahli neraka yaitu mengenai zina. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua dari dosa zina yang membinasakan tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Nah, yang pertama kami ajukan di layanan pesan WhatsApp dari Arif yang berada di Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya kita mengadopsi anak hasil zina? Apakah diperbolehkan Ustaz? Syukran atas jawabannya, jazakallahu khair.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Tentang mengadopsi anak itu boleh-boleh aja. Tapi perlu kita ketahui, mengadopsi anak itu artinya sekedar kita berbuat baik kepada anaknya orang lain. Dan anak ini tumbuh berkembangnya, kalau dia perempuan yang kita adopsi itu, ya itu bukan mahram dengan kita. Kalau udah mulai balik, dia bukan mahram dengan kita. Dan walinya kalau dia nanti menikahnya wali hakim. Artinya, sekali lagi, mengadopsi anak itu, baik hasil zina atau bukan, maka kita sekedar berbuat baik. Statusnya kita sekedar berbuat baik. Tidak menjadi nasab kita dan tidak mewarisi harta kita. Ini adalah yang perlu kita, ini garis bawahi, statusnya kita sekedar berbuat ini baik dan tidak menjadi mahram kita. Statusnya tetap orang lain. Dan kalau perempuan, anak itu perempuan, kalau menikah, walinya bukan kita. Walinya adalah wali hakim. Kalau itu adalah hasil perzinaan adalah anak wali hakim. Dan kalau yang kita adopsi itu adalah itu anaknya orang lain yang sudah jelas bapaknya, tetap nanti walinya adalah bapak kandungnya. Dan tidak boleh menasabkan kepada kita. Nasabnya tetap pada bapak ini kandungnya. Demikian wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Bapak yang berada di Jember. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, apakah kita harus menceritakan kepada calon suami jika dulu pernah melakukan zina dan saya berusaha untuk tobat darinya? Jika memang tidak harus, lalu bagaimana sikap kita ketika dia nanti setelah menikah dan tahu dan marah dan kemudian menceraikan saya? Lalu bagaimana sikap saya Ustaz jika dalam kondisi seperti itu?
0: Aib yang kita miliki itu tidak layak untuk kita ceritakan. Apa yang telah ditutup oleh Allah Ta'ala, maka jangan kita buka-buka. Jangan sampai kita buka-buka. Sehingga tidak perlu kita pun menceritakan kepada siapapun tentang aib yang telah lalu. Jadi apa yang telah kita itu lakukan. Yang penting kita telah berusaha untuk betul-betul bertobat kepada Allah SWT. Sehingga termasuk itu larangan adalah membuka aib kita. Membongkar-bongkar aib kita. Maka tidak perlu kita membongkar-bongkar aib kita masa lalu. Aib-aib, ya apalagi yang berkaitan masalah kehormatan-kehormatan diri kita. Apa yang telah ditutup oleh Allah Ta'ala, maka tidaklah ditutup. Tinggal kita bagaimana betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallah Ta'ala alam bisawab.
1: Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan ada pertanyaan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, apa yang harus kita lakukan jika ada anggota keluarga kita yang melakukan perbuatan zina dan kita sudah memberikan masukan agar segera menikah, namun ternyata pihak laki-laki belum siap untuk menikahinya dan katanya berjanji untuk menikahi 6 tahun lagi, lalu bagaimana Ustaz sikap kita sebagai anggota keluarganya terhadap kondisi seperti ini?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita mendapatkan ada pihak keluarga yang berzina, ya kalau bisa segera nikah, ya segera nikah aja. Baik nikahnya dengan laki-laki orang lain atau dengan laki-laki yang menzinainya. Tentunya yang paling praktis adalah yang menikah adalah laki-laki yang menzinainya. Sehingga tidak ada laki-laki lain yang telah mengambilnya kecuali laki-laki tersebut. Dan kalau laki-laki yang berjanji tapi masih 6 tahun lagi, ya kelamaan banget, maka perempuannya hendaknya segera dia menikah aja. Hanya para ulama itu ini ada ikhtilaf menikahnya wanita yang hamil ini apakah boleh menikah saat kemudian dia masih dalam keadaan hamil atau dia menunggu ketika sampai itu anaknya itu lahir. Maka ada ikhtilaf kalangan para ini ulama. Yang jelas itu adalah aib besar dan itu merupakan dampak buruk daripada pergaulan yang tidak terkontrol. Dan keluarga ya bisanya hanya menyarankan. ada pun semua tanggungan resiko berkaitan dengan perzinaan, ya resiko pelakunya. Resiko ini pelakunya. Orang mereka perzinaan ini. Walaupun mereka juga akan menjadi, akan menanggung aib juga. Itulah diantara dampak daripada perbuatan zina. Bukan hanya sekedar berdampak kepada pelakunya, tapi kepada keluarganya juga. Bagaimana mencoreng ini kehormatan keluarga. Zaman dulu Hamka pernah cerita ketika bicara tentang masalah ghirah, Buya Hamka. Dulu kalau ada anggota keluarga berzina itu, bahkan orang tua itu rela dia bunuh. Walaupun dia tahu resikonya masuk penjara. Tapi dia rasa malu mukanya tercoreng itu lebih berat. Lebih berat. Itu ketika orang masih memiliki ghirah. Memiliki yaitu ghirah kecemburuan dalam beragama. Kita hidup di zaman yang Masya Allah timbangan moral sudah sangat rusak. Bahkan ada orang tua yang bangga banget ketika anaknya itu dibawa gonta-ganti laki-laki yang lainnya, dibawa laki-laki gonta-ganti, gonta-ganti, gonta-ganti, dia merasa bangga, oh, anaknya laris, anaknya laku. Ini ada musibah, ini ada moral yang sudah betul-betul sangat ini terbalik-balik. Yang orang dulu dengan kecemburuannya dengan agama yang bagus, maka dia penjara lebih dia suka dibandingkan dengan tercoreng ini muka mereka. Menunjukkan tentang betapa mahalnya harga kehormatan itu keluarga. Dampaknya kemana-mana, dampaknya adalah sangat banyak. Sehingga ada seorang ya tidak lain kecuali segala bertobat kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga ialah perempuan yang segera dia menikah. Dan adapun resiko-resikonya semuanya adalah kembali ya itu resiko ketika terjadi musibah perzinaan. Aib mesti ditanggung oleh ya keluarganya juga termasuk kemanakung aib, ikut repot. Ya apalagi juga yang pelakunya yang berzina ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian berkaitan dengan ini bagi ketika saat anggota keluarga kita ada yang berzina.
1: Atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, apakah wajib bagi pezina yang melakukan yang menghasilkan anak zina untuk memberitahukan status anak tersebut bahwa dia merupakan anak zina, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Gimana Ustaz? Ulangi.
1: Apakah wajib bagi pasangan pezina kemudian ya, dia menghasilkan anak zina dan memberitahukan bahwa statusnya itu status anak zina, Ustaz?
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mau tidak mau, kalau itu perempuan nanti juga bapaknya tidak bisa menikahkan anaknya karena statusnya ada status perzinaan, walinya wali hakim. Mau gak mau dia pasti nanti akan juga tahu tentang perbuatan tersebut. Ketika dia saatnya menikah dan walinya kenapa bukan ayahnya sendiri, ya mesti dia akan tahu. Dan itulah ya resiko daripada perbuatan di perzinaan. Sehingga akan ketahuan pula satu saat pola alam sawab.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Sekali lagi kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, saya seorang laki-laki yang mudah sekali bangkit syahwatnya ketika melihat wanita yang tanpa kerudung, apalagi yang memakai baju ketat. Hal itu sangat sulit sekali saya hindari karena saya memang bekerja di jalanan. Mohon tipsnya bagaimana supaya bisa meredam syahwat tersebut, Ustaz. Jazakallahu khair.
0: Tidak ada cara lain kecuali yang paling utama adalah bagaimana seorang dia mengusahakan ketakwaan pada dirinya. Karena takwa merupakan kontrol yang paling kuat orang untuk dia bisa menghindarkan dari hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Orang kalau dia memiliki ketakwaan dalam hatinya, maka akan menjadi kontrol yang paling dahsyat, kontrol yang paling kuat untuk dia bisa tidak mengumbar pandangan mata, untuk dia kemudian bisa menahan dari gejolaknya, karena memiliki rasa ketakwaan atau rasa takut kepada Allah SWT. Memang laki-laki memiliki kadar atau daya bangkitnya syahwat yang lain-lain. Ibaratnya listrik ada yang 450 watt, ada yang 900 watt, ada yang bahkan 10.000 watt. Masing-masing kita memiliki kadar yang berbeda, dan itu merupakan bagian ujian juga dalam diri kita. Maka kalau kita memang tahu punya titik kelemahan seperti itu, maka kata Abu Dzar, seorang mukmin itu min faqil abdi ayaklam. Seorang hamba yang faqih itu dia tahu, yaitu min aina ta'ti syaitan. Dari mana syaitan itu dia mendatanginya. Sehingga dia titani, jangan sampai dia keseret oleh syaitan. Maka dia yang tahu celah-celah yang bisa membuat dia itu kemudian tidak terkontrol, maka itu perlu dihindari. Ya paling enggak ketika kita mesti hidup di tengah jalan atau hidup di perjalanan, bagaimana kita mengontrol diri untuk tidak mengumbar pandangan, untuk kita fokus dengan apa yang menjadi urusan kita, dan mengalihkan dengan kesibukan banyak berzikir, kemudian banyak mengingat Allah SWT, mengalihkan dengan hal yang banyak manfaat untuk kita. Harus ada mujahadah. Intinya ketika kita tahu kita memang sangat gampang untuk tersentuh syahwat, maka hendaklah memiliki mujahadah yang lebih besar pula. Walladzina jatu fina lanah di alam sebulana. Barang siapa mereka yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan, kami akan bimbing mereka ke jalan-jalan kami tersebut. Jangan lupa berdoa kepada Allah SWT, karena Allah telah tempat mengembalikan segala urusan kita, termasuk dalam hal menjaga diri kita dari terseret hal yang akan menjatuhkan kita dalam perbuatan muharramat. Apalagi ada potensi-potensi besar laki-laki yang mereka syahwatnya gampang bangkit dengan hal yang kecil, maka hendaklah dia lebih ekstra lagi menjaga dirinya. Karena itu menunjukkan, yaitu bukan bagian ujian kehidupan kita. Bagaimana kita berusaha untuk lebih ketat lagi mengarahkan diri kita. Dan ya kalau enggak, kalau belum menikah ya segera menikah. Kalau sudah menikah ya dia bagaimana selalu berusaha untuk kembali kepada istrinya dalam menyalurkan syahwatnya itu sehingga selesai urusannya. Ketika Nabi mengingatkan kepada nasihat-nasihat kepada kita, ketika melihat wanita yang menarik di luar, maka hendaklah dia segera kembali kepada istrinya, karena apa yang ada pada mereka sama dengan yang ada pada istri Anda, dan akan selesai urusannya itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian Bapak sekalian, kita cukupkan sekian dulu, mudah-mudahan manfaat, dan semoga Allah menjaga kita semuanya. Matur atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, berkah ilmu yang kali sampaikan, dan juga berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan semoga Allah tetap memberikan kesehatan kepada Ustaz, untuk terus memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Dan demikian ikhwan Islam, jazakallahu syukran jazakumullah khairan atas perhatian antum semua dalam menyimak acara kami di kesempatan hari ini bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullah hanya di Roja TV. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Aisha radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
4: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
2: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
3: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
4: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin, itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
5: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
6: 104,3 FM Roja Bandung.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.

0: dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babel, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.
1: Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khairun law kanu ya'lamun.
0: Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ra'ina, tetapi katakanlah, undurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir, siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam.

Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan, dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang penghuni-penghuni neraka.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.

Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong.

Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim."

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang-orang yang kafir pun, aku beri kesenangan sementara. Kemudian, aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Rabbana

0: rahim.
1: Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: dialah yang telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair, qala تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
5: Sungguhnya umur merupakan modal dasar seorang mukmin, karena di dalam umur tersebut dia bisa ya melakukan amal soleh dan menanam amal soleh sebanyak-banyaknya untuk dia panen di hari kemudian. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-waqtu aghla minadh dhahab, bahwasanya waktu lebih bernilai daripada emas, ya. Bukan waktu adalah uang, tapi waktu bahkan lebih bernilai daripada emas. Kalau emas hilang bisa kita cari lagi, tapi kalau waktu telah pergi maka tidak akan pernah kembali. Oleh karenanya seorang mukmin di antara sifat-sifatnya adalah perhatian dengan waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman yang mereka adalah para penghuni surga di akhir surat Al-Furqan, yang Allah katakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka adalah orang-orang yang diberi ganjaran ghurfah, yaitu surga yang tinggi, karena kesabaran mereka. Di antara sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan adalah wa idza marru bil lagwi marru kirama, jika mereka melewati perkara sia-sia maka mereka lewati ya saja dengan elegan tanpa menghampiri perkara sia-sia tersebut.

Zau istighna'onin nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, sholat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak minta-minta pada manusia, tidak minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli, minta kepada Allah saja.

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب

بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا

تخافوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRSSNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Siswa baru SD dan SMP di Kota Bandung ikuti MPLS. Peristiwa Konferensi Asia Afrika diajukan jadi World Heritage. ASN Jabar terlibat judi online bakal diperiksa inspektorat, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Hari ini para siswa baru tingkat TK, SD dan SMP sederajat kembali masuk sekolah, untuk memulai tahun ajaran baru dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Usai meninjau pelaksanaan MPLS di SMPN 3, SDN 047 Balong Gede, dan SMPN 43 pada Senin pagi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pada tahun ini sekitar 51.000 anak tertampung di sekolah negeri dan swasta. Dari jumlah tersebut, seluruh siswa yang masuk desil 1 hingga desil 5 sudah diterima di sekolah negeri maupun swasta. Farhan meminta pelaksanaan MPLS selama 5 hari menjadi masa orientasi pengenalan sekolah, tanpa adanya perilaku perpeloncoan. Di sisi lain, Farhan mengatakan Kota Bandung masih membutuhkan sekolah negeri baru, terutama untuk di area yang jauh dari sekolah atau blank spot.
2: Hari ini kita memulai MPLS untuk anak-anak SD negeri dan SMP negeri sekolah-sekolah swasta yang lainnya. Ada 22.000 anak-anak SD baru yang masuk ke SD negeri, ada 19.000-an anak-anak SD yang masuk ke SMP negeri, dan masih ada sekitar 10.000-an lagi siswa yang sudah masuk ke sekolah swasta. Kalau sekolah baru harus, terutama bukan karena masalah jumlahnya atau daya tampungnya, tapi masalah lokasi, terutama untuk blank spot ya. Karena ada beberapa titik yang memang kita akui masih blank spot, bahkan di Bandung Wetan aja masih ada yang blank spot.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, selama 3 hari terakhir sempat mengalami sakit hingga terpaksa digotong tandu dari Balai Kota untuk dibawa ke rumah sakit pada Jumat 10 Juli 2026 petang. Menurutnya, sakit yang dialami akibat infeksi pada pencernaan memicu mah dan vertigo, sehingga selama 2 harus istirahat total. Saat ini Farhan mengaku sudah kembali sehat dan dapat beraktivitas seperti biasa, meski masih perlu pengawasan sehingga sejumlah kegiatan dilakukan secara terbatas di kawasan pendopo. Untuk selanjutnya, Farhan berencana pada Selasa besok akan menyampaikan sejumlah update di Kota Bandung, terutama penertiban bando reklame, bangunan liar, kabel udara, dan lainnya.
2: Ditemukan adanya setelah pemeriksaan lab, infeksi pencernaan, memicu mah, mahnya itu yang memicu saya vertigo, makanya digotong. Nah, vertigo mah tidak bisa apa-apa. Kondisi vertigo adalah kondisi di mana bola mata itu bergerak, sehingga kita berputar-putar, ya, terpaksa digotong. Alhamdulillah dengan penanganan dari Dinas Kesehatan dan juga dari tim medis, 2 hari saya istirahat selama weekend, nggak boleh ngapa-ngapain, hanya boleh nonton bola. Alhamdulillah, terima kasih sudah mendapat doa dari teman-teman. Tapi masih diawasi, makanya kegiatan saya nggak boleh jauh-jauh dari pendopo. Hari ini juga saya akan berkantor di pendopo.
1: Peristiwa Konferensi Asia Afrika atau KAA tahun 1955 sedang diajukan menjadi warisan dunia atau World Heritage oleh pemerintah Kota Bandung. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kota Bandung Adi Junjunan Mustafa mengatakan, KAA 1955 telah melahirkan Dasasila Bandung atau disebut Bandung Spirit. Hal itulah yang menjadi alasan diajukannya KAA 1955 menjadi World Heritage. Perhelatan Festival KAA yang digelar pada Jumat hingga Minggu 10 sampai 12 Juli 2026 akhir pekan lalu juga menjadi pengingat bagi masyarakat dunia bahwa pernah terjadi peristiwa bersejarah besar di Kota Bandung yang pengaruhnya mendunia.
3: Dengan historical site-nya, ya kalau tadi sih sudah mungkin kalau di seminar disebutkan ada hal-hal value ya, nilai-nilai apa yang unik dan sangat signifikan untuk humanity ya, untuk kemanusiaan. Jadi kita sedang ajukan menjadi World Heritage, jadi warisan dunia.
1: Kota Bandung membuka layanan psikologi klinis di sejumlah di wilayah Kota Bandung. Puskesmas tersebut diantaranya Puskesmas Puter, Ibrahim Aji, Garuda, Kopo, Babakan Sari, Cibuntu dan Padasuka. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam mengatakan, hadirnya layanan psikologi klinis di Puskesmas untuk mengantisipasi gejala kejiwaan yang dirasakan warga Kota Bandung. Menurutnya, layanan psikologi klinis ditangani oleh dokter ahli khusus.
4: Jika Anda, keluarga atau teman pernah memiliki keinginan untuk menyakiti orang lain, jangan menunggu sampai terjadi sesuatu. Segera cari bantuan profesional. Ini layanan konsultasi dengan psikolog klinis sudah tersedia di 12 puskesmas di Kota Bandung. Juga di rumah sakit rujukan seperti RSUD Bandung Kiwari dan RSUD Kota Bandung.
1: Lebih dari 1.000 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah daerah terindikasi terlibat judi online atau judol. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, usai menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Bahkan PPATK menyerahkan data lengkap para ASN yang diduga terlibat judi online. Menurutnya, praktik judi online di kalangan ASN Jawa Barat sudah masuk kategori darurat dan harus segera ditangani, Erwan mengatakan, seluruh ASN yang namanya tercantum dalam data PPATK akan dipanggil oleh inspektorat di masing-masing daerah untuk dimintai klarifikasi sekaligus diproses sesuai aturan disiplin ASN.
5: Masalah judol juga, akhirnya ya, lumpus banyak sekali.
1: Persib Bandung dipastikan masih akan mendatangkan pemain baru untuk memperkuat tim Maung Bandung dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar mengatakan, meski belum mengungkap identitas pemain baru yang menjadi skuad Pangeran Biru, kehadirannya bakal menjadi kejutan yang paling dinantikan oleh Bobotoh. Umuh menyebutkan bahwa setiap awal musim, manajemen selalu memberi kejutan di bursa transfer.
6: Sabar aja orang yang ditunggu-tunggu, ya juga siapapun juga tidak menutup ya, semuanya juga ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik nomor satu ya, makanya Bobotoh senang, Bobotoh tenang, makanya tunggu saja siapapun juga yang ditunggu Bobotoh, yang tidak ditunggu ya, makanya Persib biasa kan suka ada kejutan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه

¡Vamos!

0: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu.
1: Salat lima waktu.
0: Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: Subuh dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredekan sholatnya 5 waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
3: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka, tuh sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah

0: pendengar yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
0: Apa yang tidak sholat?
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana."
0: Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat,
1: walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima.
0: Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
2: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
0: Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring, kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Wa madino, apaga mambo. Wa madino, wama takul, wama takul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله.

0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
0: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan

0: di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahima hanifan muslima وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
5: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Al-qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikitpun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: إذ

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
0: Qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: المخلصين.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: قال

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita.
1: Bukan dengan pemahaman kita.
0: Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Raja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
2: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
3: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan Allah.
0: Raja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita memuji seraya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan sore yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung dari studio Bis TV ataupun pesantren Sabilun Najah Bandung bersama pemateri Al-Ustadz Beni Sarbeni LCMPD Hafidhullahu taala. Melanjutkan pembahasan kita di Kitabu Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Dan di kesempatan sore kali ini materi yang akan disampaikan yaitu al-khauf atau rasa takut adalah ibadah. Baik, setelah Al-Ustaz nanti menyampaikan materinya, kami mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi bersoal jawab. Silakan Anda bisa bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada Al-Ustaz, kami persilakan faliyatafadhol masykuro.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, kaum dangu Radio Roja Bandung, anu mudah-mudahan senantiasa aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pemirsa di TV Roja dan para pemirsa di Bis TV yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Dan ini nikmat yang sangat besar bagi saya dan bagi seluruhnya, bagi kaum dangu, demikian pula bagi para pemirsa dan para santri. Nikmatul ilmi, nikmat ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan nikmat harta, tidak bisa. Nikmat ilmu itu yang dengannya kita bisa mengenal Allah, yang dengannya kita bisa mengenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya kita bisa mengenal dinul Islam. Nah, nikmat ilmu yang seperti ini adalah nikmat yang sangat agung, yang dengan sebabnya kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirah. Dengan ilmu ini kita bisa mengetahui hakullah, sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang mulia, yaitu Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya, dan apakah hak hamba yang pasti akan Allah penuhi? Lalu kata Mu'adz, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian kata Rasul, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh hambanya, bahwasanya mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Adapun hak hamba yang pasti akan Allah penuhi, an la yu'adzib man la yushriku bihi syai'an. Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan mengazab nanti di hari kiamat orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa. Dengan ilmu ini kita tahu hak Allah. Dengan ilmu ini kita tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ilmu ini kita tahu makna la ilaha illallah. Dengan ilmu ini kita memahami makna Muhammad Rasulullah. Ini ilmu yang sangat besar. Ini ilmu yang sangat agung. Ini nikmat yang sangat berharga. Maka wajib kita mensyukurinya. Nah, di antara bentuk mensyukuri nikmat ilmu adalah dengan menjaga ilmu. Di antara cara kita menjaga ilmu adalah bersemangat dalam talabul ilmi. Dan di antara nikmat yang sangat besar bagi kita, Allah memudahkan bagi kita dalam menuntut ilmu. Baik, kaum dangu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, para pemirsa baik di Roja TV maupun Bis TV, kali ini kita masuk al-bab al-hadi wa thalathun, bab ke-31. Dan sebagaimana biasa, ya, penulis membawakan judul dalam bentuk ayat Al-Quran. Dan ayat yang dijadikan judul yaitu Surah Ali Imran ayat 175. surah Ali Imran ayat 175. Qala al-musannif, penulis rahimahullahu berkata, bab qawlillahi ta'ala innama dhalikumusyaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama dhalikumusyaitan, itu hanyalah setan. Jadi di ayat sebelumnya kan ada orang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia telah berkumpul untuk menyerang siapa? Menyerang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kata Allah, innama dhalikum syaitan, itu hanyalah setan. Yukhawifu awliya'ahu. Kalimat yukhawifu awliya'ahu ay yukhawifukum awliya'ahu. Makna yukhawifu awliya'ahu apa? Yukhawifukum awliya'ahu. Allah menakut-nakuti kalian dengan wali-wali setan. Waalaikumsalam. Tafadhal. Yukhawifukum awliya'ahu. Allah menakut-nakuti kalian dengan para wali-wali setan. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Jangan kalian takut kepada wali-wali setan atau pasukan setan. Wa khafuni, dan hendaklah kalian takut kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Insyaallah nanti kita jelaskan kembali makna dan faedah dari ayat ini. Nah, kalau dikasih judul, ya, dikasih judul yang lebih singkat, judul bab ini adalah Al-Khawf Ibadah, bahwa rasa takut bagian daripada ibadah. Walaupun nanti khauf ini, takut ini terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang masuk dalam kategori ibadah, ada yang tidak masuk dalam kategori apa? Ibadah. Jadi ini bab yang ke-31. Bab yang ke-31 yang membahas tentang al-khauf, membahas rasa takut. Kalau bab yang sebelumnya, ke-30, membahas tentang apa? Al-mahabbah, cinta. Bahwa ada di antara cinta itu bagian daripada ibadah, yaitu al-mahabbah ma'at ta'zim wal-khudu', cinta yang disertai dengan mengagungkan yang dicintai dan tunduk kepada yang dicintai, itu adalah cinta yang merupakan apa? Ibadah. Yang tidak boleh kita berikan kecuali kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Baik, ini sebelum masuk ke dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis, ya, saya akan membawakan terlebih dahulu pendahuluannya. Ada beberapa poin di sini, ada beberapa catatan, ya, yang akan Ustaz sampaikan sebagai pendahuluan. Ya. Ada lima di sini yang saya jadikan sebagai pendahuluan. Baik, yang pertama perhatikan. Yang pertama, aqbal musannifu bab al-mahabbah di babil khawfi. Penulis meletakkan setelah bab mahabbah, bab apa? bab tentang al-khauf. Atau penulis menyebutkan babul khauf setelah babul mahabbah. Karena sebelumnya di bab ke-30 membahas tentang masalah apa? Mahabbah. Sekarang membahas tentang apa? Al-khauf. Aqabal musannifu babal mahabbah bibabil khawfi. Penulis menyebutkan bab tentang al-khawf setelah al-mahabbah. Kenapa? Li'anna al-ibadata karena ibadah itu, ya, li'anna al-ibadata karena ibadah itu tartakizu ala syai'aini karena ibadah itu berpusat kepada dua perkara. Tartakizu ala syai'aini, berpusat kepada dua perkara, ya. Kalau ditambah satu enggak masalah, berpusat kepada tiga perkara. Tapi karena yang dibahas tentang al-mahabbah dan al-khauf, maka kita fokus ke dua perkara ini dulu. Bahwa ibadah itu berpusat kepada dua perkara. Pertama, al-mahabbah. Yang kedua, al-khauf. Ketika kita ibadah, maka itu berpusat kepada dua perkara. Yang pertama, al-mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah. Yang kedua, al-khauf, rasa takut kita kepada Allah. Nah, bil-mahabbah yakunu imtithalu amrillah. Dengan rasa cinta, kita mengikuti perintah Allah. Kan gitu? Dengan rasa cinta kita kepada Allah, kita mengikuti perintah Allah. Makanya pada pembahasan sebelumnya kita katakan, al-mahabbah aslul ibadah. Mahabbah itu adalah aslul ibadah. Akarnya ibadah kita. Kan kita beribadah kepada Allah, akarnya itu adalah cinta kita kepada Allah. Kita sholat. Kenapa? Karena kita cinta kepada Allah, Rabbul Alamin. Kita puasa karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita untuk apa? Salat. Allah yang memerintahkan kita untuk apa? Puasa dan seterusnya. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu puasa? Untuk menjaga kesehatan, bukan gitu. Masalah sehat mah itu mah bonus. Ya, itu mah pasti. Tapi yang menjadi akar daripada ibadah kita, seperti ibadah sholat maupun ibadah saum, akarnya itu adalah apa? Mahabbah, cinta kita kepada Allah. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk sholat, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk puasa, karena Allah yang memerintahkan kita untuk haji dan seterusnya. Ya, bil mahabbah yakunu imtithalu amrillah. Lihat, dengan rasa cinta kita melaksanakan perintah Allah. Wabil khauf, dengan rasa takut, yakunu ijtinabu nahyihi, dengan rasa takut kita meninggalkan larangan Allah. Kan ya, jadi al-ibadah tartakizu ala syai'aini, ibadah itu berpusat kepada dua perkara,

ketika mencantumkan bab itu tidak asal mencantumkan bab. Kenapa bab ini diletakkan di sini? Ya, kenapa bab sebelumnya bab ini? Kenapa bab setelahnya bab ini? Makanya kalau antum baca kitab para ulama, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah judul bab ini apa dan kenapa demikian. Juga kenapa bab ini dicantumkan dalam kitab ini. Juga apa hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Gitu. Saya berikan contoh kitab Bulughul Maram. Ya, semua hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, aku pahami ini bab ini maknanya apa, kenapa tidak diletakkan di sini. Contoh lain, kitab Sahih Bukhari bisa. Akhir dari kitab Sahih Bukhari kitab apa? Jadi kan kitab Sahih Bukhari itu dalamnya kitab-kitab gitu kan. Nah, kitab yang terakhir dalam Sahih Bukhari apa? Kitab Tauhid itu kita diletakkan di akhir. Kenapa coba? Apa alasan? Di antara alasannya adalah dalam rangka mengingatkan kita akan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Mengingatkan kita akan hadis ini. Sebelum kitab Tauhid, Imam Bukhari mencantumkan kitab Al-Iqtisam bil Kitab wa Sunnah, yaitu kitab yang membahas tentang memegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Kenapa demikian? Kata para ulama seperti Syekh Ali Al-Halabi, belum menjelaskan bahwa mentauhidkan Allah tidak mungkin terjadi kecuali dengan memegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah, ya. Jadi tertib judul itu betul-betul fikihnya penulis, pemahaman penulis akan masalah yang disampaikan dalam kitab tersebut. Baik, ini faedah yang pertama. Jadi faedah yang pertama, penulis meletakkan bab al-khawf setelah al-mahabbah. Jawabannya apa? Alasannya apa? Karena ibadah itu berpusat kepada dua akar, dua hal yang pokok. Yang pertama al-mahabbah, yang kedua al-khawf. Dengan mahabbah atau dengan rasa cinta kita kepada Allah, maka kita melaksanakan perintah Allah. Dengan al-khawf atau rasa takut kita kepada Allah, kita meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Mafhum? Baik. Faedah yang kedua. Munasabatul bab li kitabit tauhid. Faedah yang kedua apa? Munasabatul bab li kitabit tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Kenapa bab Al-Khawf dimasukkan dalam kitab Tauhid? Gitu. Munasabah itu apa? Kesesuaian. Kesesuaian apa? Kesesuaian bab dengan kitab Tauhid. Atau kenapa bab ini dimasukkan ke dalam kitab Tauhid? Apa hubungannya babul khawf, bab rasa takut kita kepada Allah dengan apa? Dengan Tauhid. Nah, jawabannya qawlu ba'di aqsami tauhid minal ibadah, ya, minal ibadah alladhi kembali kepada khauf, ya, alladhi la yajuz an yusrafa illa lillah. Buktinya sebagian macam rasa takut itu termasuk ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali untuk Allah, gitu. Kan tauhid itu adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Nah, sementara ada dari macam-macam khauf itu termasuk khauf apa? Khauf ibadah.

0: dari macam rasa takut itu termasuk bagian daripada ibadah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba kecuali untuk siapa? Untuk Allah Rabbul Alamin. Itu alasannya. Ya. Kesesuaian atau alasan kenapa babul khauf dimasukkan dalam kitab tauhid karena buktinya sebagian rasa takut itu ada yang masuk dalam kategori apa? Dalam kategori ibadah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba kecuali untuk siapa? Untuk Allah Rabbul Alamin. Paham? Yang kedua paham? Baik. Tiga. Aqsamul khauf. Macam-macam rasa takut. Aqsamul khauf. Aqsamul khauf. Macam-macam rasa takut. Al-khauf ini terbagi menjadi empat. Satu, dua, tiga, empat. Yang pertama adalah khauful ibadah. Rasa takut yang termasuk dalam kategori apa? Ibadah. Khaufun yashabuhu ta'zim wa khudu, yaitu rasa takut yang disertai dengan sikap mengagungkan dan tunduk. Ya, rasa takut seorang hamba kepada Allah yang disertai dengan mengagungkan dan tunduk. Nah, ini khaufun ibadah. Kenapa kita ta'zim? Kenapa kita itu tunduk kepada Allah? Karena Allah yang maha kuasa. Allah yang maha mengatur alam semesta. Allah yang memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk. Ya. Kenapa kok kita tunduk? Allah memiliki sifat rububiyah. Sifat mengatur, sifat menciptakan, sifat memiliki alam semesta. Yang mana kemampuan Allah tidak bisa ditandingi oleh siapapun di antara makhluknya. Maka kita tunduk dan kita ta'zim, mengagungkannya. Ya, itu khauful ibadah. Nah, ketika kita ta'zim kepada Allah, mengagungkan Allah, ketika kita tunduk, ada rasa takut akan azab Allah yaumul qiyamah. Gimana di hari kiamat? Yaum la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, hari yang tidak bermanfaat lagi harta, tidak bermanfaat lagi anak-anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim atau dengan hati yang bersih. Enggak ada yang bisa membela di hari kiamat. Gak ada. Ya, hatta di dunia ini gak bisa kita menolak azab ketika Allah menimpakan azab kepada seseorang. Gak bisa. Ya, padahal azab di dunia mah sedikit, sangat sedikit kalau dibandingkan dengan azab Allah yaumul qiyamah. Ya. Baik. Jadi itu khauful ibadah. Nah, khauful ibadah itu mendorong seorang hamba untuk apa? Untuk menjauhi segala larangan. Yang kedua adalah al-khaufu syirki. Al-khauf asyirki, rasa takut yang masuk dalam kategori kesyirikan, yaitu khaufu ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Takut kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Jadi dia takut kepada makhluk dengan meyakini bahwa makhluk ini memiliki kekuatan yang hanya dimiliki oleh Allah. Ya, paham nggak? seperti orang yang takut kepada wali yang sudah meninggal misalnya. Ada sebagian di sebagian makam wali ya, saya pernah melihatnya itu, misalnya ada makam nih, dari jarak sini sampai batas tertentu ada tulisan dilarang merokok. Ya, kalau kita makan tahu rokok itu haram. Nah, aturan di makam tersebut bukan karena rokok haram. Karena apa? Karena mengagungkan orang yang sudah mati dengan meyakini bahwa orang yang sudah mati ini memiliki kekuatan tertentu, padahal dia sudah mati. Orang yang sudah mati kan kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu 'amalu, kalau anak Adam sudah mati dia enggak bisa beramal, enggak bisa melakukan apa-apa. Dia meyakini awas enggak boleh merokok di situ, itu kan? Karena mereka pada asalnya menganggap rokok itu mubah, tapi kalau di situ enggak boleh. Ta'zim kepada apa? Kepada wali tersebut. Ya. Nah, ini termasuk kesyirikan. Termasuk al-khawfu syiriki. Karena takut kepada selain Allah dalam perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh siapa? Oleh Allah. Dia sudah mati, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuatan apapun. Bahkan ada tulisan, tidak boleh pacaran di area ini. Ya, kita pacaran di mana juga haram kan? Tapi dikhususkan di situ, nggak boleh pacaran di tempat ini. Kan seolah-olah kalau di tempat yang lain boleh gitu kan, tapi kalau di tempat ini nggak boleh. Kenapa? Ada wali. Ini al-khawfu asyirk. Al-khawfu asyirk disebut juga khawfu sir. Al-khawfu sir, jadi disebut juga apa? Khawfu sir. Khawfusir, rasa takut, asir karena ada kekuatan tersembunyi gitu. Kekuatan gaib yang ada dalam diri si mayit gitu. Disebut juga khawfusir. Atau misalnya rasa takut terhadap pohon yang besar karena pohon ini keramat. Gitu, pohon ini apa? Keramat, gak mesti orang gitu. Gak mesti mayit, gak mesti yang sudah mati. Benda apa? Benda mati gitu. Diyakini memiliki kekuatan rahasia sir. Sampai ada pohon yang seseorang masang sesajen di tempat tersebut. Kenapa? Karena merasa takut. Ini termasuk apa? Termasuk al-khawfu syirk. Dan berapa banyak kita dapati masyarakat yang masih meyakini ya, atau memiliki keyakinan-keyakinan seperti itu. Karena rasa takutnya dia masang apa? Sesajen. Ini al-khawfu syirk. Dan istilah para ulama khawfu syir, rasa takut karena ada kekuatan-kekuatan gaib. Ini termasuk apa? Kesyirikan. Baik. Yang ketiga, al-khawful muharram. Rasa takut yang hukumnya haram, tapi tidak sampai kepada apa? Kesyirikan. Al-khawf min makhluk hayin hadir. Rasa takut karena seorang makhluk, dia hidup dan hadir ada di hadapan kita. Alladhi yaj'aluka tatruku wajiban au taf'alu amalan muharraman. Saking takutnya kamu meninggalkan kewajiban, saking takutnya kamu melakukan perbuatan yang haram. Misalnya gitu. Ya. Jadi saking takutnya kamu meninggalkan kewajiban, saking takutnya kamu melakukan perkara yang diharamkan. Jadi sebabnya zahir, sebabnya nampak. Contoh apa? Contoh misalnya kita laki-laki kan wajib sholat berjamaah ke masjid kan? Wajib sholat berjamaah ke masjid. Nah, kalau jin itu bisa mencelakakan apa tidak? Bisa nggak jin? Bisa, jin itu bisa mencelakakan. Bisa kan? Bisa mencelakakan kita. Berarti ini zahir nampak atau nampak apa tidak? Nampak, maksud nampak di sini jelas bahwa jin itu bisa mencelakakan seseorang kan? Bisa. Ya. Nah, seseorang memang tempat atau jalan tempat kita melalui ke masjid, ya, tempat tersebut sering ada jin lah menampakkannya, bukan menampakkan wujud jin, yang menampakkan dengan sesuatu yang menjadikan kita takut misalnya. Nah, gara-gara hal seperti itu kita nggak sholat berjamaah kemana? Ke masjid. Paham? Kita nggak sholat berjamaah kemana? Ke masjid. Ini hukumnya apa? Haram. Ini haram hukumnya. Ya, bahkan termasuk dosa besar. Kalau kita takut kepada makhluk yang menjadikan kita meninggalkan kewajiban. Menjadikan kita meninggalkan apa? Kewajiban. Ya. Yang keempat, di antara macam rasa takut adalah al-khauf at-tabi'i. Rasa takut yang bawaan itu. Contohnya ka khauful insan la asad. Manusia takut singa. Nah, itu mah tabiat, itu mah bawaan. Itu mah apa? Bawaan. Dan kalau ada singa kita takut. Lalu apa yang kita lakukan? Lari, jangan dilawan. Syirik, dia bilang takut kepada singa. Saya mah tidak takut kecuali kepada Allah. Dilawan mati dia. Betul enggak? Jangan itu salah belajar atau belajar tauhid. Kata ustaz, rasa takut itu ibadah. Nah, pas di kebun binatang mungkin ya, saya tidak takut kepada singa, turun ke kandang singa. Kenapa? Karena kalau saya takut saya syirik. Dia salah paham atau ngajinya sepotong. Bahkan kata Nabi SAW, "Firra minal majdhun firaraka minal asad." Ndaklah kamu lari dari wabah penyakit seperti kamu lari dari apa? Singa, kan gitu. Jadi kalau ada singa bukan dideketin, jauh. Paham? Nah, jadi takut singa, takut harimau, takut ular, itu sifatnya apa? Tabii. Baik. Kalau takut jalan malam-malam, ini maksudnya apa? Asalnya orang takut jalan malam-malam, atau takut sendirian di asrama. Di asrama sendirian takut gitu. Ini termasuk takut yang mana? Para ulama disebutnya waham. Takut hanya sebatas waham, sebatas bayangan, atau takut dari perkara yang tidak sebenarnya. Di malam atau di sore hari, dia lihat seperti ada orang yang melambaikan tangan, itu waham. Tidak usah dianggap seperti itu. Dan tidak sepantasnya seorang muslim seperti itu. Itu termasuk sifat jaban, ya, sifat apa? Sifat penakut yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung darinya. Paham nggak? Paham? Ya. Jadi ada khauful ibadah, ada al khauful syirki, ada al khauful muharram, ada al khauf at-tabi'i. Kemudian di sini faedah yang keempat saya tambahkan. Al-farqu bainal khawfil muharram wal khawfis syirki. Al-khauf al-farqu perbedaan baina al-khauf al-muharram wal-khauf al-syirki. Wal-khauf al-syirki. Perbedaan antara rasa takut yang haram dan rasa takut yang masuk dalam kategori apa? Kesyirikan. Pertama, al-khauful muharram, rasa takut yang haram itu rasa takut yang menjadikan seseorang meninggalkan apa? Kewajiban. Atau yang menjadikan seseorang melakukan apa? Kemaksiatan. Itu termasuk kabiratun, termasuk dosa besar. Tapi la tukhriju sahibahu minal Islam. La tukhriju sahibahu minal Islam, tapi tidak menjadikan pelakunya keluar dari apa? Dari Islam. Jadi al-khawful muharram, rasa takut yang diharamkan ini termasuk kabiratun, dosa besar, tapi tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Tapi kalau al-khawful syirki, minal syirki, dia termasuk apa? Kesyirikan, bukan hanya sebatas haram, bahkan termasuk kesyirikan. Wa yukhriju sahibahu minal Islam, dan bisa menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Takut kepada wali yang di kuburan gitu kan, itu termasuk kesyirikan yang bisa menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, kalau al-khauf apa? Al-khauful muharram, ya'lam, seseorang tahu, anal makhluk la yamliku dharran illa bisababil zahir, bahwasanya makhluk itu tidak mampu memberikan kemadaratan atau tidak mampu mencelakakan kecuali dengan sebab yang nampak. Dengan sebab apa? Yang nampak. Seperti apa? Hewan buas, nampak jelas hewan buas, paham? Itu al-muharram. Yang kedua, adapun al-khawfu syirki, ya'takidu annal makhuf, seseorang meyakini bahwa sesuatu yang ditakutinya yamliku qudratan ghaibiyatan ala dharar, memiliki kemampuan gaib, kemampuan rahasia yang bisa mencelakakan orang lain. Ini wali ini. Ya, padahal kan secara hukumnya orang yang sudah meninggal mah enggak bisa melakukan apa-apa. Nah, ketika dia meyakini dia bisa mencelakakan, berarti kan meyakini bahwa si mayit ini memiliki kemampuan yang rahasia atau kemampuan gaib. Nah, ini termasuk al-khawfu syirki. Yang ketiga, kalau al-khawful muharram yakunu hayyan hadiran ulahu qudratun zahirah. Yang ditakuti itu ya masih hidup, hadir ada di hadapan kita, dan dia memiliki kemampuan ya yang nampak. Yang ketiga, adapun al-khawfu syiriki, yang ketiga, ghaliban ma yakunu mayitan ghaiban aw jamadan. Biasanya yang ditakuti itu adalah mayit ya yang gaib atau jamad, benda mati atau apa? Benda mati. Yang keempat, kalau al-khawful muharram itu taqdim ridwan nas ala ridallah, mendahulukan keriduan manusia di atas keriduan apa? Allah. Sifatnya itu mendahulukan keriduan manusia di atas keriduan Allah. Adapun al-khawfu syirki, sorful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain apa? Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu perbedaannya. Paham? Baik. Kemudian, tanbihat, beberapa catatan. Satu, al-khawf bidul amni, rasa takut itu ya lawan kata dari rasa aman. Huwa faza'ul qalbi, itu hati yang gelisah. Ya, rasa takut itu kan bentuknya adalah hati yang gelisah, sehingga rasa takut itu menyebabkan kegelisahan hati, khawatiran dan seterusnya. Yang kedua, catatan yang kedua, al-khawfu minallah wasfun yakumu fil qalbi yahmirul insan ala fi'il amri wa tarkin nahyi ma'a roja thawabillah. Al-khawfu minallah, rasa takut seorang hamba kepada Allah adalah sifat yang ada di dalam hati. Dia sifat hati, sifat yang ada di dalam hati. Ya, takut itu bukan benda yang bisa kita raba, dia sifat yang ada dalam hati. Yahmilul insan, yang bisa menjadikan manusia atau membawa manusia ala fi'il amri, untuk melakukan perintah Allah, wa tarkin nahi, dan meninggalkan larangan Allah, disertai dengan harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Jadi rasa takut kepada Allah itu adalah sifat yang ada di dalam hati, yang membawa manusia untuk melakukan perintah Allah atau membawa manusia untuk meninggalkan larangan Allah dengan mengharapkan pahala dari Allah. Yang ketiga, al-khawfu minallah la yalzam minhu al-qunut min rahmatillah. Rasa takut kita kepada Allah jangan menjadikan kita putus asa akan rahmat Allah. Orang melakukan perbuatan dosa, kemudian karena rasa takutnya dia putus harapannya akan rahmat Allah. Nah itu mah justru dosa besar. Ya, li'annahu, karena putus asa akan rahmat Allah, yu'tabaru su'udzan bihi, itu termasuk buruk sangka seseorang kepada Allah. Jadi rasa takut kita kepada Allah jangan menjadikan kita putus asa akan rahmat Allah, karena putus asa akan rahmat Allah masuk dalam kategori su'udzan billah, buruk sangka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, nah, ini sebagai pendahuluan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis, insyaallah. Ya, jika ada pertanyaan baik dari Kaundang Radio Roja, dari para pemirsa atau dari para santri, kami persilakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Al-Ustadz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore kali ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Baik, berikutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal-jawab. Kami persilakan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung, pemirsa BIS TV, dan juga para pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan Anda bisa menghubungi layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, di kesempatan pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan melalui chat WhatsApp. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ustaz Afwan, ana izin bertanya, bagaimana dengan takut kepada manusia yang berlebih? Takut kepada seseorang yang membuat kita tidak ingin untuk berinteraksi dengannya, bahkan melihatnya saja sudah ingin menghindar. Apakah hal ini masih dalam hal yang wajar? Jazakumullahu khairan, dari Ibu Rani. Nah, silakan Ustaz.
0: Baik. Rasa takut kita kepada manusia. Ya. Kalau secara sababiah dia memang menakutkan. Dia menakutkan, dari wajahnya juga menakutkan. Ya, dari ucapannya kasar. Ya. Dan dia orang yang pemarah gitu. Sehingga jangankan berdampingan dengannya, melihat wajahnya sudah takut. Apakah ini wajar? Wajar. Wajar, ada sebagian orang memang menakutkan gitu. Wajar. Ya. Jadi masuk dalam kategori al-khauf at-tabi'i. Rasa takut yang memang bawaan. Ya. Wallahu ta'ala.
1: Ya. Ya, baik. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ketika kita melakukan ibadah seperti sholat, misalnya rasa takut kita tidak muncul atau tidak sadar saat itu, apakah sholat kita diterima? Mohon penjelasannya. Nah.
0: Baik. ini dibahas oleh para ulama. Kan ada rasa takut, ada cinta. Nah, mana yang harus dominan dalam diri kita itu, rasa takut atau cinta? Maka dijelaskan oleh para ulama, ini tafsil harus dirinci. Kalau sedang taat kepada Allah, yang harus lebih dominan itu mahabbah, rasa cinta atau rasa harap kita kepada Allah Rabbul Alamin. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cinta kepada Allah Rabbul Alamin sehingga kita melakukan ibadah. Tapi terkait dengan kemaksiatan, misalnya seseorang sudah mepet waktu sholatnya, masih lalai misalnya. Nah, yang harus muncul dalam dirinya justru apa? Al-khauf, rasa takut. Jangan dibalik begini. Sebelum bermaksiat, yang muncul dalam dirinya adalah rasa cinta dia kepada Allah. Dia berharap kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Luas kasih sayangnya. Kalau itu yang dominan, yang muncul dalam dirinya, maka dia akan melakukan maksiat. Paham gak? Sebaliknya, kalau seseorang telah melakukan kemaksiatan, apa yang harus muncul dalam dirinya? Atau apa yang harus dominan dalam dirinya setelah dia melakukan kemaksiatan, apa? Rasa takut atau rasa cinta dan harap dia kepada Allah? Rasa cinta. Kenapa? Kalau seseorang telah melakukan kemaksiatan, lalu yang lebih dominannya rasa takut, dia bisa putus asa. Tapi kalau dia telah melakukan kemaksiatan, yang harus dominan atau muncul dalam dirinya adalah rasa cinta dan harapnya kepada Allah, sehingga mendorong dia untuk tobat kepada Allah Rabbul Alamin. Dia tobat kepada Allah dan Allah Maha Besar kasih sayangnya, Allah Maha Penerima tobat. Ya. Jadi justru kalau ketika musholat nih, yang harus muncul dalam diri kita apa? Rasa cinta kita kepada Allah, sehingga kita berharap kepada Allah, semoga sholat kita diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Rasa cinta kita kepada Allah, sehingga ketika kita sholat, kita merasakan nikmatnya kita sholat. Sebagian orang sholatnya tergesa-gesa. Kenapa kok tergesa-gesa? Karena dia tidak menikmati sholatnya. Kurang cintanya dia kepada Allah Rabbul Alamin. Coba kalau dia mencintai Allah, maksudnya besar rasa cintanya dia kepada Allah Rabbul Alamin, maka setiap sholatnya dia menikmati. Ya, bukankah kita selalu merasakan nikmat ketika kita bersama dengan orang yang kita cintai? Paham? Demikian, wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus tadi Abu Aisyah yang berdomisili di Bandung Timur. Dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya kami coba ajukan kembali. Pertanyaan yang sudah banyak masuk melalui chat WhatsApp. Barakallahu fikum, izin bertanya Ustaz, apakah berdosa jika gelisah atau takut terhadap kondisi di masa depan, melihat kondisi ekonomi sekarang di negeri ini karena takut kekurangan atau kemiskinan? Jazakumullahu khairan, dari Chandra. Nah, silakan Ustaz.
0: Dosa. Ya, rasa takut akan masa depan karena kondisi Indonesia. Dosanya dari sisi apa? Dosanya dari sisi dia tidak menggantungkan dirinya kepada Allah dan tidak membesarkan keyakinan bahwa Allah yang maha mengatur. Kita nggak tahu masa depan bagaimana. Nah, kalau seseorang tawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Barang siapa dia bertawakal kepada Allah, Allah yang akan memberikan kecukupan. Jadi enggak boleh kita merasa khawatir, merasa, wah, Indonesia gelap, Indonesia, ya Allah. Setepan kita tidak tahu. Jadi dia merasa takut dengan perkara dunia yang itu berkaitan dengan sesuatu yang akan datang. Dan Allah terkait dengan perkara dunia menjaminkan, وَمَا مِنْ دَبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada makhluk di muka bumi kecuali atas Allah rezeki, Allah yang menanggungnya. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya, ya, وَإِنَّ النَّفْسَ لَنْ تَمُوتْ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقُهَا, kan gitu. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu jiwa tidak akan pernah mati sehingga dia telah mendapatkan rezekinya dengan penuh. Enggak akan mati kita kecuali setelah kita mendapatkan jatah rezeki kita seluruhnya. Kenapa kita mengkhawatirkan sementara Allah telah menetapkan seperti itu dan Nabi pun mengatakan demikian. Ya, itu waswasatu syaitan, hanya sebatas bisikan-bisikan setan. Jadi gak boleh diikuti, ya, gak boleh diikuti rasa takut seperti itu, rasa khawatir seperti itu. Santai aja, ya. Kata para ulama, waktu itu ada tiga. Waktu ada berapa? Ada tiga, yaitu sesuatu yang telah berlalu, waktu yang telah berlalu, waktu yang kita hidup sekarang, waktu yang akan datang. Untuk waktu yang telah berlalu, sudah berlalu, sudah berlalu. Kita gak akan mampu untuk kembali ke masa lalu. Yang baik kita memohon semoga Allah menerima kebaikan kita. Yang buruk kita bertobat, semoga Allah memaafkan keburukan-keburukan kita. Untuk sesuatu yang akan datang, kita tidak tahu. Tidak ada seorang pun makhluk yang mengetahui perkara gaib atau sesuatu yang akan datang. Hatta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaupun Nabi mengatakan sesuatu yang akan datang, itu wahyu yang Allah berikan kepadanya. Enggak tahu. Maka sikap seorang muslim untuk sesuatu yang akan datang, kita serahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka tersisa satu waktu yang kita berada di dalamnya. Nah, waktu ini yang harus kita maksimalkan. Maksimalkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan untuk melakukan segala yang bermanfaat bagi kita sebagaimana perintah Nabi, ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangat, ya, berkeinginan keras untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu seraya memohon pertolongan kepada Allah, ya, lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Adapun untuk yang akan datang, kita serahkan semuanya kepada Allah Rabbul Alamin. Demikian, wallahu a'lam.
1: Ya, baik. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan, jawaban yang sangat bermanfaat. Semoga bisa dipahami untuk penanya, wabil khusus Al-Akh Chandra, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, berikutnya kami persilakan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung, pemirsa Bis TV, dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan Anda bisa menghubungi layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Nah, kami persilakan. Ya, assalamualaikum. Ya, ya, baik, belum terhubung. Baik, kami beri kesempatan bagi saudara-saudara yang berada di studio Bis TV. Ada pertanyaan, kami persilakan.
0: para santri. Baik, ada pertanyaan dari santri.
1: Ya, silakan. Silakan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khaufus sir
0: ya.
2: Khaufus sir ini dikhususkan untuk khauf asyir atau ini umum? Jadi khaufus sir merupakan nama lain dari khauf al ibadah.
0: Baik. Khaufus sir adalah rasa takut kepada makhluk dengan meyakini bahwa makhluk itu memiliki kemampuan-kemampuan tersembunyi atau hal-hal yang bersifat gaib. Jadi khaufus sir ini khusus untuk al-khaufu syirki. Memang Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid menamakan khauful ibadah dengan khaufus sir. Tapi diberikan catatan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwa penamaan itu kurang tepat. Karena khaufus sir ini adalah tadi rasa takut seorang manusia kepada makhluk dengan meyakini bahwa makhluk ini memiliki kemampuan yang hanya dimiliki oleh siapa? Oleh Allah, atau memiliki kemampuan rahasia. Seperti itu, wallahu taala a'lam. Ya, silakan, barangkali ada yang lain.
1: Baik. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya kita coba ajukan kembali pertanyaan yang sudah banyak masuk melalui chat WhatsApp. Ini ada pertanyaan, ya, namun tidak menyebutkan nama dan domisilinya. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Nah, bagaimana dengan rasa takut terhadap permintaan pada seseorang ketika pinjam uang tidak sesuai dengan yang diharapkan nilainya? Terima kasih.
0: Gimana? Rasa takut.
1: Ya, kami ulang kembali. Pertanyaannya, bagaimana dengan rasa takut terhadap permintaan pada seseorang pinjam uang tidak sesuai dengan yang diharapkan nilainya? Nah, terima kasih.
0: Contohnya gimana?
1: Ya, baik Ustaz. Ini tidak memberikan contoh, Ustaz. Pertanyaannya seperti itu. Nah.
0: Saya kurang paham pertanyaannya. Fahmu soal nisful jawab. Memahami pertanyaan adalah setengah jawaban. Sementara saya tidak paham. Bagaimana maksudnya itu? Ya, mungkin Kang Yudi ya bisa menjelaskan maksudnya gimana?
1: Ya, ya baik. Mungkin Kang pertanyaannya Yudi. Bagaimana dengan rasa takut apabila pinjam uang nilainya tidak sesuai yang kita harapkan? Misalkan kita mau pinjam uang senilai sekian rupiah, ternyata cuma dapat sekian. Mungkin seperti itu, Ustaz.
0: Itu tidak masuk dalam pembahasan. Mungkin dalam bahasa Indonesia itu disebut takut, ya. Tapi dalam bahasa Arab tidak disebut khauf, gitu ya. Ya. Jadi kategorinya apakah termasuk khauf dalam bahasa Arab, gitu kan? Saya tidak tahu, wallahu alam ya. Itu mah rasa apa namanya, kecemasan aja gitu ya, kecemasan seseorang. Ya. Nah, yang seperti itu kaitannya dengan al-iman bil qadar, iman dengan takdir Allah. Ya, mungkin kalau saya contohkan dengan contoh yang lain gini, ada seorang lelaki, ya, dia menyukai seorang wanita, dia mau mengkhitbahnya, tapi ada rasa takut gitu, ditolak gitu. Kita mengatakannya apa? Rasa takut gitu. Padahal itu sebatas kekhawatiran aja. Kalau dia iman kepada takdir, dia maju, diterima, alhamdulillah, ditampi, khalas, terus takdir gitu kan. Ya, terima gitu kan. Ya, wallahu a'lam. Jadi harus diperkuat iman kepada takdirnya, kan gitu. Yang penting apa kata Nabi? ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Semangat untuk melakukan hal yang bermanfaat dengan memohon pertolongan kepada Allah. Kalau kita menyukai seorang wanita, semangat gitu kan, minta pertolongan kepada Allah. Ya, wa in asbaka syai'un, kalau ternyata ditolak, fala taqulanna law anni fa'atu lakana kadza wa kadza, seandainya aku begini begitu maka akan begitu. Jangan begitu, tapi ucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Ditanya, ditampin te qadarullah te. Nah gitu, laki-laki mah harus apa, kuat jiwanya. Bukan ditanya tampin te cerik gitu kan. Ya qadarullah sudah gitu kan. Ya dunia itu tidak seluas apa, sekecil apa, daun kelor, banyak gitu kan. Ya wallahu a'lam, itu mah takut dalam bahasa Indonesia ya. Ya. Ya. Kalau bukan sesuatu yang menakutkan, uang menakutkan. Ya, wallahu a'lam.
1: Ya. Ya baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami ya untuk penanya dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, dan kami informasikan bagi Anda pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang mengajukan pertanyaan melalui chat WhatsApp, dimohon agar mencantumkan nama dan dari mana Anda berasal. Baik, pertanyaan berikutnya. Ya, bismillah, izin bertanya Ustaz. Kalau takut ketika berada di tempat sunyi seperti kamar mayat di rumah sakit, apakah ini ditolerir dari Bapak Agus di Kabupaten Bandung?
0: Tergantung ya. Jadi seseorang takut di kamar mayat, tergantung. Kalau dia rasa takutnya itu dengan meyakini misalnya bahwa mayat itu memiliki kekuatan gaib, kekuatan tertentu yang bisa mencelakakan dirinya, itu masuk ke dalam khauf usir. Tapi kalau dia rasa takutnya itu karena takut jin, kan jin bisa menampakkan misalnya lalu mencelakakannya, ya itu termasuk khayal tabiat. Biasa kan ya, coba orang duduk gitu ya di sendirian di kamar mayat gitu kan, ada rasa takut, takutnya ada jin gitu kan lalu mencelakakan dia, itu sebabnya kan zahir. Sebabnya apa? Zahir, karena jin itu bisa mencelakakan kita gitu kan. Tapi kalau takutnya itu dengan keyakinan bahwa mayit itu punya apa, kekuatan tertentu yang mencelakakan orang yang hidup, itu berbahaya. Ya. Khawatirnya masuk ke dalam khaufus sir. Khauf as-sir, wallahu a'lam.
1: Ya. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya masih melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, anak Abi Fajar dari Ledeng. Jika iman sedang naik, hati ini sering merasa takut kepada Allah. Ketika sedang futur, masih merasa takut, tapi terkadang ragu dalam beribadah. Apakah ini termasuk munafik? Mohon penjelasannya. Nah, silakan Ustaz.
0: Baik. Pertama, sifat iman itu memang yazid wayankus. Al-iman yazid wayankus. Yazidu bil-ta'ah wayankusu bil-ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan, dia berkurang dengan kemaksiatan. Jadi ketika iman bertambah, ada muncul rasa takut, dan rasa takut itu kan ketaatan kita kepada Allah. Emang sifatnya seperti itu. Kemudian ketika iman berkurang, rasa takutnya pun berkurang. Ya memang seperti itu. Apakah ini dari kemunafikan? Tidak. Bukan kemunafikan. Memang sifat iman seperti itu. Ya. Maka ketika muncul rasa takut kita itu bertambah, berarti imannya bertambah. Berkurang rasa takut kita kepada Allah, berarti imannya berkurang. Nah, jadi jawabannya memang sifat iman demikian, bukan termasuk kemunafikan. Kemunafikan itu adalah orang yang menampakkan iman padahal hatinya kufur. Itu kemunafikan. Wallahu taala alam.
1: Ya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat, wabil khusus tadi Abi Fajar dari Ledang dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya. Ya, kita coba beri kesempatan bagi Anda pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon di 0812-2010-1043. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ya. Ya baik, Kodarullah belum terhubung. Kita coba ajukan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika rasa takut karena terlewat sholat malam dan ada rasa takut Allah akan marah, kemudian ada rasa takut ada dosa yang tidak diampuni, bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Nah.
0: Itu rasa takut kepada Allah. Ya, ketika kita merasakan takut dosa-dosa kita tidak diampuni, ini terasa takut kita kepada Allah. Adapun kelewat sholat malam lalu ada rasa takut, itu bukan rasa takut, itu mah sedih. Sedih akan sesuatu yang telah berlalu, di mana kita tidak melakukan sholat malam. Nah, rasa takut yang seperti itu adalah minal iman, termasuk tanda keimanan dalam diri kita. Ya, takut kita karena ta'zim kita kepada Allah, karena tunduk kita kepada Allah, sehingga ada rasa takut dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah, maka itu minal iman, termasuk bagian dari keimanan. Ya, wallahu a'lam.
1: Ya. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Dan nampaknya pertanyaan dari hamba Allah tadi merupakan pertanyaan terakhir saya di kesempatan sore ini, dikarenakan kita sudah berada di puncak acara. Dan sebelum kita tutup pertemuan kita di kesempatan sore ini, kami mohon kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam. Nah, silakan Ustadz.

0: Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih kami sampaikan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz atas waktu yang telah diluangkan menyampaikan materi dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Al-Ustaz dan juga keluarga sehingga kita bisa mengambil ilmu dari Al-Ustaz di waktu atau hari yang lainnya. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Anda pemirsa Roja TV Bandung, pemirsa Bis TV dan juga pendengar Radio Roja Bandung atas atensi Anda. Dan kami mohon maaf begitu banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan sore ini namun belum sempat kami ajukan dikarenakan keterbatasan waktu yang ada. Silakan Anda bisa mengajukan pertanyaannya di kesempatan berikutnya. Simak terus kajian ini bersama guru kita Al-Ustadz Beni Sarbeni LC/MPD Hafidzahullah Ta'ala di setiap Senin sore. Baik, akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan sore ini. Kita akhiri, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
3: Al-Quran dan Sunnah. Tetapi harus ada metode.
2: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun.
5: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
6: Hidup di dunia adalah ujian. Ujian di mana manusia akan mendapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat.

0: يره.
1: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
2: Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun,
1: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat.
2: Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun,
1: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bersabar dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan dunia. As-sabr itu, sabar itu adalah menahan jiwa ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika menghadapi cobaan, menghadapi musibah yang tentunya menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
3: innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batas.
2: Tanpa rumus.
1: Amal-amal kebaikan yang lain dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.

0: alim.
1: Tapi sabar tidak masuk dalam rumus tersebut, karena begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Al-Qur'an.

104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah

يزيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من

0: وبئس المهاد.
1: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
3: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
1: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
5: Penerang hati. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, menjauhi maksiat dan meninggalkan perkara yang bukan urusanmu, maka akan terang hatimu.

0: ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
1: Wa as'aluka ridha ba'da al-qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba yang tegar.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridho terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka.
3: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang memerintahkan kaumnya untuk bertawakal kepada Allah saat mendapatkan gangguan dari musuh-musuh mereka.
3: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Jadi Nabi Yusuf itu sudah dianugerahkan sama Allah setengah ketampanan manusia di alam semesta ini. Wa ma'a dzalika falam yakul rabbuna jalla wa ala anil maliki falamma ra'ahu.
3: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
7: Tadi pahala menjenguk orang sakit. Ketika orang itu berangkat menjenguk orang sakit di pagi hari, ada 70 ribu malaikat yang akan mendoakan dia sampai petang. Kalau dia menjenguk di waktu petang, akan ada 70 ribu malaikat yang mendoakan dia.
3: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada, berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Al-Burhan Min Qososil Quran. Baik, langsung saja kita akan bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, marilah kita melanjutkan dari pembacaan kitab Al-Burhan min Qososi Al-Qur'an. Kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu membimbing kita di jalan yang hak, di jalan yang lurus, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allah memberikan pahala dengan kita menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita bahas faedah yang ketiga dari kisah atau sebagian kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mana tertunda. Ya, kita akan bahas bagian yang ketiga dari faedah tentang bagaimana kita bisa melawan atau menang menghadapi kaum Yahudi. Nah, ini penting sekali untuk kita perhatikan dan kita amalkan. Yang ketiga, untuk menghadapi orang-orang Yahudi agar Allah memenangkan kaum muslimin, caranya adalah bilittihad, dengan persatuan. Wal-i'tisam wa'adam at-tafarruki wal-ikhtilaf, berpegang teguh dengan al-haq, kemudian tidak bercerai-berai, tidak ikhtilaf, ya, tidak berselisih. Nah, kita sudah bahas beberapa dalil, di antaranya surat Ali Imran ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kemudian juga surat Ali Imran ayat 105. Kemudian surat Ar-Rum ayat ke-32, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kita bercerai-berai seperti kaum musyrikin. Wala takunu minal musyrikin, jangan kalian menjadi seperti kaum musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum, dari orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka. Dan Allah menyebutkan wa kanu syi'a, jadi mereka dengan mencerai-beraikan itu menjadi berkelompok-kelompok. Kemudian disebutkan oleh Allah, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, setiap kelompok bangga dengan apa yang ada padanya. Berbangga-bangga. Ini penyakit, ya. Kemudian di halaman 92 di paragraf terakhir ya, penulis rahimahullah yakni Syekh Abu Islam memperingatkan kita dari sebab-sebab perpecahan. Di sini beliau berkata, wahdharu ya ibadallah asbabal furqati. Jadi berhati-hatilah wahai hamba-hamba Allah dari sebab-sebab perpecahan. Kita harus mengetahui apa-apa sebab perpecahan itu dan kita jauhi. Nah, kita identifikasi dulu apa saja sebab perpecahan ini. Yang pertama, al-ijtima'atu sirriyah. Al-ijtima'at as-sirriyah. Jadi perkumpulan-perkumpulan rahasia ya, di mana mereka membuat kelompok-kelompok sendiri, kemudian punya imam-imam tersendiri, kemudian imamnya dibaiat dan berbicara tentang agama sendiri rahasia. Ya, ada tanzim sirnya, orang nggak boleh tahu, dan mereka takut kalau orang tahu, karena kalau tahu orang tahu kalau mereka sesat. Banyak di antara kelompok-kelompok tersebut akhi nggak ada belajar ilmu agama, nggak diajarkan usul fikih, nggak diajarkan usul hadis, nggak diajarkan usul tafsir, nggak kenal tuh syarah-syarah hadis, Fathul Bari, nggak kenal. Cuma dikenalkan Quran, kemudian hadis, alanya syarah mereka sendiri. Supaya orang jadi bodoh, pengikutnya jadi bodoh, nggak kenal ulama. Kalau belajar usul fikih, kan nanti pintar murid itu. Ketika nanti jamaah pintar, bertanya-tanya ini sesat. Ketahuan sesatnya. Jadi cara membuat orang itu taklid, cara membuat orang itu nurut, mengatasnamakan agama, disampaikan ayat Allah dan hadis-hadis Rasul tanpa pemahaman ulama. Coba antum perhatikan. Dan itu ada pada mereka. Dan mereka sebagian yang sadar, menyadari hal ini. Sebagian yang keluar dari jamaah-jamaah tersebut, mereka bilang, kami tidak diajarkan usul fikih, tidak diajarkan ilmu-ilmu atau perangkat-perangkat hukum yang dengannya dia pahami mana yang benar, mana yang salah, bagaimana memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya bahaya kalau ada orang tidak kenal ilmu agama, kemudian dia ngajar, hobi ngajar. Ngajar tafsir, gak ngerti usul tafsir. Ngajar hadis, gak kenal syarah ulama. Dan gak kenal bahasa Arab, bahaya. Yeah. Karena apa? Nanti akan memaknai hadis sesuai dengan hawa nafsunya. Yeah. Nah, ini sama dengan sebagian orang yang bilang ke murid-muridnya, dah nurut aja, nanti kualat kalau gak nurut. Kalimat kualat itu sebagai senjata supaya orang itu taklid. Nah, sebagian kelompok untuk pengikutnya nurut itu enggak diajarkan ilmu-ilmu yang membuat mereka ngerti bagaimana cara memahami dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya begitulah bul ilm, belajar hadis usulnya, belajar tafsir usulnya juga. Usul tafsir, kemudian belajar fikih, belajar qawaid fikhiyah, belajar maqasid syariah, banyak ilmu yang dipelajari. Dan sebelumnya belajar bahasa Arab, harus belajar bahasa Arab. Oke, okay. Ini penting sekali. Baik, yang pertama, al-jama'at atau al-ijtima'at as-sirriyah. Jadi kalau ngajar, kalau belajar itu sembunyi-sembunyi, takut ketahui orang. Takut ada polisi katanya. Ya. dan suudzonnya minta ampun sama orang. Iya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim bi syai'in dunal 'ama, fa'lam annahum 'ala ta'sisi dhalalah." Kalau Anda melihat suatu kaum mereka berbicara tentang urusan agama menyendiri, tidak ingin diketahui sama yang lain, fa'lam, ketahuilah bahwa mereka berada di atas kesesatan. Berikutnya ya khuanya Allah menyebutkan yang harus diperhatikan oleh kita, dan ini hati-hati yang sampai kita terjerumus, adalah at-tahazzub. Ya, tahu tahazzub, kemarin sudah Anda singgung ya, membuat hizb, membuat hizbi, menjadi hizbi. Ya, bangga dengan kelompok kita masing-masing. Dan kadang, Anda kasih tahu ikhwan, awal sebagian orang bikin kelompok, enggak ada keinginan hizbi, jadi hizbi. Tapi ketika lupa, dia jadi hizbi, tak lambat laun. Awalnya dia bilang saya bikin organisasi, ya, kemudian untuk wasilah dakwah, saya bikin grup untuk wasilah dakwah, saya bikin kelompok ini untuk wasilah dakwah. Naam, antum boleh bikin organisasi, ya, untuk memudahkan seperti yayasan. Yayasan, antum bikin yayasan boleh tidak? Boleh, yayasan, ya, untuk memudahkan dakwah. Tetapi ingat, yayasan tertentu bukan jadi tujuan. Ketika menjadi tujuan, nanti jadi hizbi. Antum hidup dan matinya untuk membela yayasan tertentu, atau grup tertentu, atau organisasi tertentu. Ini hizbi. Ya. Yayasan anu, dengan yayasan ini, kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan, ini bagus ya, kalau berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau sudah mengatakan saya lebih baik daripada yayasan anu, begitu juga sebaliknya, ya, demikian, dan tidak ada saling ta'awun, ini yang jelek, yang ini yang bisa menimbulkan perpecahan. Ini bisa menimbulkan perpecahan. Ingat-ingat ini. Makanya Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Umat ini adalah umat yang satu dan aku adalah Rabb kalian, bertakwalah kalian kepada aku. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi dengan hizb itu jadi terkotak-kotak orang, kemudian berpecah belah. Ini bahaya ya. Yang ketiga, ini yang harus diperhatikan oleh kita, adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya. Mengikuti hawa nafsu. Ini juga hati-hati. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah?" Siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya? Bi ghairi hudan min Allah, tanpa petunjuk dari Allah. Jangan sampai masalah pribadi dibawa-bawa kepada masalah dakwah. Padahal misalnya ada orang, dia da'i, misalkan ya, ininya juga da'i, berseteru dalam masalah pribadi, masalah pribadi, bukan masalah dakwah, urusan pribadi, kemudian dibawa ke dalam masalah dakwah. Ini tahdir ini. Ini pecah nanti. Karena dengan hawa nafsu, dia bilang jangan ikuti tuh fulan. Padahal tidak ada dasar untuk mentahdir orang. Cuma masalah pribadi. Kemudian dibawa ke dalam masalah agama. Ini enggak boleh. Ini akan pecah. Berikutnya yang harus diperhatikan oleh kita, isa'atu dhon bi wulatil amri minal muslimin wa sabbihim. Ini penting sekali. Berburuk sangka kepada ulil amri dan mencela ulil amri. Ini penting ikhwan ya. Berburuk sangka terhadap ulil amri dan mencela ulil amri, ini sebab perpecahan kaum muslimin. Kita enggak boleh buruk sangka sama ulil amri, sama pemimpin kita. Sama saudara kita saja boleh enggak kita buruk sangka? Misalkan sama tetangga, antum boleh buruk sangka? Enggak boleh. Menggibahi tetangga tidak boleh tidak? Tidak boleh. Buruk sangka sama pemimpin ulil amri enggak boleh. Enggak boleh buruk sangka. Ya. Membicarakan tetangga, misalkan saya duduk di sini, saya bicarakan tetangga saya si A gini. Dosa tidak? Dosa, karena ghibah. Begitu juga halnya ketika berbicara tentang ulil amri, pemimpin di mimbar. Saya juga enggak ngerti politik. Boleh tidak? Tidak boleh. Ya. Tapi ada sebagian orang, ikhwannya Allah muliakan, inginnya para da'i itu mencela pemerintah. Sebagian orang, kalau ada penceramah da'i, kemudian ceramah dengan ceramah yang berapi-api, menyerang pemerintah, mencela pemerintah, dikatakan, wah ini da'i yang luar biasa ini. Ya. Apa istilahnya itu? Singa mimbar. Macan mimbar. Macan podium. Singa podium. Padahal macan ompong. Ketika ditangkap nangis-nangis di penjara. Ya. Beraninya di belakang. Nah ini. Hati-hati sama yang demikian ini. Dan yang banyak termakan anak muda. Terus antum enggak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dong. Ya. Baik. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar wajib. Tapi dengan cara yang lurus. Dengan cara yang lurus. Yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau tahu ada kesalahan pemimpin, kan Rasulullah SAW masih jalan. Cara nasihatinya gimana? Cara nasihatinya datang empat mata bicara. Ya tidak? Datang empat mata bicara, kasih tahu. Atau ngasih tahu kepada orang yang punya akses. Supaya tidak terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Ya. Nah ini, terus ada apa manfaatnya? Misalkan saya atau kawan-kawan khutbah di mimbar, kemudian ceramah berapi-api. Kita semua bisa berceramah berapi-api. Ya, asal api kan bahaya. Ceramahnya pakai api ya. Ceramah berapi-api, nyerang presiden, nyerang wakil presiden, nyerang yang di MPR dan DPR, berapi-api. Satu begitu, manfaatnya apa saya tanya? Manfaatnya tidak ada. Tidak menyelesaikan masalah juga. Yang ada, yang dengar, panas hatinya. Keluar dari masjid, yang di hatinya ada apa? Fulan presiden ini begini, wakil begini, terus yang ada di kepalanya begitu, panas hatinya, panas. Begitu juga sama halnya ketika antum nulis di Facebook, wala di mana, ya, jangan nulis yang macam-macam. Tulisan akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nulis provokator, kemudian nulis pemerintah begini. Akhi. Kalau antum nulis sesuatu dan dengan sebab tulisan ini terjadi kerusuhan di masyarakat, antum akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan tulisan antum dipakai sama orang-orang. Dipakai, kemudian terjadi apa? Bentrokan. Ada yang mati. Bahaya tidak dengan tulisan ini? Bahaya. dan tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ada orang mati, ada orang masuk penjara. Yeah. Tapi sayangnya ada yang tidak paham atau kurang paham. Disangkanya ketika kita dan kawan-kawan menasihati dengan seperti ini, disangkanya antek-antek pemerintah. Lebih parah lagi, antek-antek Amerika. Antek-antek Yahudi. Terus dibilang Wahaboy. Meskilah. Bukankah ketika ada perselisihan pendapat, Allah perintahkan kita untuk kembali ke mana? Ke Quran dan Sunnah. Ya fa'in tanaza'atum fi syai'in. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembali ke mana? Dan Quran apa Allah bilang? Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Di hadis, bagaimana cara perbaikan kalau ada kesalahan pemerintah? Caranya gimana? Teriak. Kemudian apakah caranya itu demo dan seterusnya? Atau cara nasihat sesuai dengan yang dianjurkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pegang tangannya, bicara. Empat mata. Ya. Di Quran seperti di hadis begini. Ketika ada perselisihan satu, oh kita langsung demo berontak misalnya gitu ya. Yang satu ingat, lihat hadis Rasul, kembalinya ke mana? Ke Al-Quran dan Sunnah. Dan kita harus tunduk pasrah dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikuti. Ya. Farudduhu ilallahi wa rasul. Kembali kepada Allah dan Rasul. Kemudian tidak ada harad di hati. Wa yusallimu taslima. Ya. Dan Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad apa hakim dari apa yang mereka perselisihkan. Kalau kita berselisih tentang bagaimana cara menasihati ulil amri, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya tidak? Nah, ini yang penting sekali. Yang harus kita perhatikan. Dan berapa banyak akhi, orang yang menggulingkan pemerintahan, itu digantikan dengan yang lebih buruk lagi. Nyesel orang. Ya. Jadi, ini yang harus diperhatikan. Jadi sebagian orang nyangkanya yang bicara seperti ini adalah antek-antek, ya, kemudian apa lagi, dan seterusnya. Mana ada? Nggak ada. Ada nggak kita digaji sama pemerintah? Nggak ada. Bahkan sebagian orang yang katanya duduk di situ juga mewanti-wanti awas itu, ya, Wahabi itu. Nggak ada. Gak ada untungnya juga. Ya. Dakwah terus, dakwah. Sadarkan umat. Dan ulama memberikan ilmu yang baik. Ya tidak? Lihat ikhwan. Jadi isa'atul zhan biwulatil amri minal muslimin wasabbihim. Jadi hati-hati dari berburuk sangka kepada wulatul umur, pemerintah, dan mencela mereka. Dalilnya apa untuk berhati-hati dari su'udzon? Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Ta'ala, hafalkan surat ini, surat Al-Hujurat, ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu kathiran minadzan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi banyak dari berprasangka. Inna ba'dadzanni ismun, sesungguhnya sebagian zon itu dosa. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berprasangka jelek. Kemudian sebagian kita nyuruh kita untuk berprasangka jelek. dan ngajarkan kita untuk berprasangka jelek, mana yang kita ikuti? Ayat Allah apa orang itu? Ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ngajarkan kita untuk jangan su'udzon. Orang bilang ini harus su'udzon, gini, su'udzon, gini, terus su'udzon. Tidak boleh. Ya. Yeah. Kemudian berikutnya, yang harus diperhatikan, ulama usu' alladzina yuftuna bighairi ilmin. Hati-hati terhadap ulama su. Ulama su, tahu su? Ulama itu ulama, tapi ada ulama su. Tahu ulama su, tahu enggak? Ulama buruk, ulama yang jelek, ya. Yang berfatwa tanpa ilmu. Ini bahaya juga. Berfatwa tanpa ilmu ini bahaya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak begitu saja mengambil ilmu dari para hamba. Walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Tetapi cara Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu itu dengan cara mewafatkan ulama. Ini menunjukkan menunjukkan ilmu itu di dada apa di tulisan, akhi? Al-ilmu fi sudur la fi sutur. Ilmu itu di dada, dihafal, ada. Ya, di hatinya orang-orang yang punya ilmu. Makanya ilmu Islam itu banyaknya dihafal. Al-Quran dihafal, hadis dihafal, pemahamannya kita pahamkan, pahami. Jadi jangan kita termakan dengan perkataan orang enggak penting ngapal Quran, enggak penting ngapal hadis. Bahaya, akhi. Ngapal Quran penting, ngapal hadis penting. Karena dengan itu wasilah untuk memahaminya di hati. Ya. Yeah. Nah, cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan ulama.

Jangan kita nunda-nunda, ah nanti belajar. Jangan. Umur terus bertambah. Ya. Okay. Belajar terus. Baik, kita lanjutkan. Hatta idza lam yubki aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sehingga apabila tidak ada orang alim, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Jadi pemimpinnya mereka dari orang bodoh. Oke. Okay. Dari orang bodoh. 3P. Pelanga pelongo pao. Ya. Yeah. Diambil jadi pemimpin. Ah itu. Kemudian fasu'ilu, mereka ditanya. Nah, karena bodoh, fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Ini bahaya kan? Bahaya tanpa ilmu. Jadi kebodohan ini berbahaya sekali, ikhwan. Ya. Baik. Yang keempat, rabi'an. Bil isti'dadi bil quwwati allati turhibul yahuda wa a'da'al islam. Ini yang keempat ya, cara agar kita menang menghadapi kaum Yahudi dengan melakukan persiapan isti'dad bil quwwah, dengan kekuatan. Kekuatan yang bagaimana? Kekuatan yang bagaimana? Akhi, lihat nih. Allati turhibul yahud, yang bisa betul-betul membuat Yahudi takut. Kalimatnya turhibu, ya. Wa'da al-Islam, dan yang betul-betul membuat musuh Islam itu takut. Bagaimana? Nanti kita jelaskan di sini. Syekh berkata, nantasiru 'alal yahudi bil isti'dadi bil quwa bi jami'i ashkariha. Kita kaum muslimin akan menang menghadapi Yahudi dengan isti'dad bil quwa, mempersiapkan kekuatan. Mempersiapkan kekuatan, kalimat kekuatan. Kekuatan yang bagaimana? Bi jami'i ashkariha, dengan berbagai macam bentuk kekuatan. Disebutkan di sini yang pertama kuatul iman. Nomor satu ini. Ya. Ar-raqmul wahid. Number one. Ar-raqmu al-wahid. Nomor satu. Kuatul iman. Kekuatan iman. Yang kedua. Kuatul badan. Kekuatan badan. Badan harus kuat. Ya. Jadi badan juga harus disiapkan kekuatannya. Gimana cara supaya badan kuat? Pagi jangan tidur lagi. Ya, haji, kemudian olahraga. Ya tidak? Supaya kuat. Walaupun jalan kaki. Supaya sehat. Jangan kalau bahasa Cirebon turu maning. Ya, jangan malas. Kemudian wa quwwatus silah, senjata juga harus kuat, punya persenjataan yang kuat. Nanti Anda jelaskan gimana persenjataan yang kuat itu. Ya, harus melebihi kekuatan yang mereka miliki atau seimbang. Jangan kita di ini, ikhwan. Jangan kita dibikin halu, ya, dibikin halu ya, sama sebagian orang yang mengatasnamakan agama. Ada orang berceramah dan ceramahnya itu mengajak orang untuk halu. Gimana maksudnya? Maksudnya, oh yuk kita jihad melawan mereka, padahal belum punya senjata yang kuat. Baru punya pisau dapur menghadapi rudal. Gimana ceritanya, akhi?

0: ayo jihad. Antum punya enggak senjatanya? Ke dapur, mana nih? Ya, ketepel. Pisau dapur. Golok. Atau panah, panah-panahannya. Hatta panah-panahan. Saya akan jelaskan nanti sini. Lihat, kuatus silah, kekuatan senjata. Kuatul mal, kekuatan harta. Kuatul ittihadi wal i'tisam, kekuatan persatuan. Wa kuatul ata'ati wa tarkil ma'asi. Nah, ini penting juga nih, kekuatan ketaatan pada Allah, ibadahnya kuat dan meninggalkan maksiat. Nah, kita pahami nih ikhwan, sebuah ayat yang ada di surat Al-Anfal, mudah-mudahan waktunya cukup. Ayat ke-60. Allah Ta'ala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ini ayat sering kita baca. Dan ini ayat dibaca juga sama harokiyin wa hizbiyin. Tetapi banyak di antara atau sebagian kita tidak memaknainya dengan makna yang hak. Belum memberikan haknya dalam memberikan makna terhadap ayat ini. Bahkan lebih cenderung ngawur. Lebih cenderung ngawur dalam memaknai ayat ini. Kita lihat. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka dari kekuatan. Kekuatan yang bagaimana? Ya. Taib. Wa min ribatil khail, dan pasukan kuda. Turhibuna bihi aduwallah. Yang bisa memberikan rasa takut kepada musuh Allah. Wa aduwakum, dan musuhmu. Kita lihat. Yaqulu Uqbah, tafsiran dari ayat ini. Uqbah bin Amir berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alal mimbar, di atas mimbar, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Rasul berkata, membacakan ayat ini di atas mimbar, kemudian Rasul menafsirkan, ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah bahwa yang namanya kekuatan itu ar-ramyu. Arti ar-ramyu apa ikhwan? Ar-ramyu itu artinya memanah di masa itu. Ar-ramyu itu kan melempar. Baik. Agar kita memahami ayat dan hadis ini dengan pemahaman yang benar, saya akan bacakan ikhwani fillah penjelasan dari seorang ulama, Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah, tentang ayat dan hadis ini. Nah, anda enggak bawa itunya. Tapi di sini ada insyaallah. Dan lihat, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, hunaka silahan, di sana ada dua senjata. Di masa Rasul ada berapa senjata? Dua senjata. Awalan, yang pertama, ma yu'rafu bi silahil abyad, yang dikenal dengan senjata putih. Senjata putih, apa maksud beliau? Yakni senjata jarak pendek. Senjata jarak pendek. Contohnya as-sakakin wal khanajir was-saif wa asal hadid wa ma asbah dzalik. Contohnya pisau. Ya, belati. Pisau belati. Kemudian beliau sebutkan di sini tombak-tombak pendek. Kemudian pedang. Pedang termasuk senjata jarak pendek. Asal hadid, tongkat besi, dan yang semisalnya. Dan ini kekuatan, la syak. tidak dilakukan lagi. Ini kekuatan. Watsani, dan di masa itu untuk berperang ada senjata namanya ar-ramyu. Ramyu, panah. Bahwa aqwa, senjata ini lebih kuat daripada senjata yang pertama. Kenapa lebih kuat? Bisa mematikan musuh dari jarak yang lebih jauh. Ya, yeah. Berapa meter, Pak? Ya, yeah. Macam-macam kan? Bisa 50 meter, bisa 100 meter. Ya, yeah. Bahkan panah yang canggih sekarang bisa lebih dari itu. Ya. Yeah. Li'anna ramya yaqtulul insanu bihi aduwahu min ba'id. Karena dengan panahan, dengan panah bisa membunuh musuhnya dari jauh. Ya. Yeah. Fahuwa bila syak aqwa. Tidak ada keraguan lagi lebih kuat panah ini. Walihada kana ramyu ablagu minal mulaqati bil yad, ya'anna ramyu yakunu fil ghalib saliman. Jadi ramyu, panahan, ini lebih hebat daripada berhadapan dengan musuh dengan tangan, pedang, jarak pendek. Karena dia bisa mematikan musuh, dia selamat. Salim. Tangan, pedang, jarak pendek. Karena dia bisa mematikan musuh, dia selamat. Salim. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini penting. Ini penting. Wa halir ramyu yakhtalifu min zaman ila akhar? Apakah arti makna ar-ramyu yang ditafsirkan atau diartikan panahan, ya? Padahal ar-ramyu itu bukan panahan saja. Kan ramyu kan artinya melempar. Ya. Apakah ar-ramyu itu maknanya bisa berbeda dari satu masa ke masa yang lain? Saya tanya ikhwan. Apakah ar-ramyu maknanya bisa berbeda dari satu masa ke masa yang lain? Jawabannya bisa. Dan maknanya berbeda. Enggak boleh kita membatasinya hanya dengan panahan yang sekarang. Ini picik dari sisi penafsiran dan menyempitkan makna tafsir yang luas. Ya. Yeah. Makanya penjelasan dari Syekh Al-Jawab, na'am, iya, berbeda dari satu masa ke masa yang lainnya. Fa fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ramyu bin nibal wa ma asbahaha. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-ramyu itu dengan panah dan yang semisalnya. Tsumma ja'a asrun akhar kana ramyu fihi bil bunduqiyah. Kemudian datang masa berikutnya. Makna ramyu ditafsirkan dengan apa? Senapan. Senapan. Ya, bukan panahan lagi, senapan, akhi. Tsumma sara fi asrina al-hali. Kemudian di masa kita sekarang, masa modern, ditafsirkan bisawarikh abira al-qarat. Ditafsirkan dengan rudal yang melewati benua. Itu ramyu. Makanya saya bilang ke ikhwan, antum kalau ngajak anda ngajar panah-panahan, saya kurang semangat. Tapi kalau antum ngajak saya belajar rudal-rudalan, saya mau. Ya, zaman sekarang. Jadi ada sebagian kita merasakan kalau sudah belajar panah-panahan itu, wah sudah mujahid. Mujahid kabir. Enggak belajar tauhid lagi udah. Ya. Oh, siap nih. Kurang akhi. Kemudian antum membatasi tafsiran ayat ini dengan panahan sekarang sangat kurang sekali. Makanya saya bilang di awal tadi belum memberikan haknya untuk memberikan pemahaman tentang ayat yang mulia ini. Lihat kata Syekh Sulaiman, "Tsumma sara fi asrina al-hali bisawarikh abirat al-qarat." Kemudian di masa sekarang ar-ramyu itu ditafsirkan dengan apa? Rudal yang lewat benua, akhi. Wah, baru hebat tuh, top. Negara kecil tuh Korea Utara ditakuti, akhi. Punya rudal. Ya tidak, antar benua. Ya, padahal pemimpinnya kan biasa aja tuh. Ya enggak? Karena punya rudal. Amerika aja katanya takut kan. Nah itu. Ini yang penting dalam memahami ayat ini. Antum ngajak, ayo jihad, jihad, jihad. Antum siap belum? Kuat belum? Tawakal. Kaif akhi, antum bawa orang mati? Ah. Harus pakai ilmu. Ya. Nah itu. Sudah azan dulu ya. Nanti kita lanjutkan ba'da azan nih. Ini seru ini. Baik. Bahas rudal kita. Nah, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Nah.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah Islam.
2: Demikian saudaraku seiman dan saatidah kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Burhan Min Qososil Quran. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah.

0: Şeyh Muhammed İbn Salih Uthaymin Rahimahullah.
1: Beliau
0: berkata, wa kullu hadha yadkhulu fi ar-ramyi. Semuanya masuk dalam makna romyu, panahan di masanya romyu, senapan di masanya romyu, kemudian rudal.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an.

0: كان الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
1: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: juga.
1: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
0: Wa qul rabbi adkhilni mudkhala shidqin wa akhrijni mukhraja shidqin.

0: Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa.
0: Katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap.

0: ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
1: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.
0: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا.
1: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: تجدونك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana 'alayka kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
4: Hayatun dunia illa lahu wa la'ib. Inna ad-dara al-akhirat lahi.
3: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaki, kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau dikotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu. Tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas. Tidak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak, tidak.
1: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatul Islam, a'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ini yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Shafiq Rija Basalamah hafizahullahu taala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau yang berada di studio Jember. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang akan disampaikan dan juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Jazakumullah khairan juga kepada tim yang berada di Jember yang sudah membantu terlaksananya acara di kesempatan malam hari ini. Pembahasan kali ini yaitu hadis yang ke-1005. Dan seperti biasa, setelah materi kami akan sediakan sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di nomor yang sama di 021-823-6543. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan. Falitafadhal masykuro wal masykuro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna dalam semua kondisi. Hanya Allah yang layak dan pantas untuk dipuja dan dipuji. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, masih berbincang tentang salat, tapi ingin mengingatkan, kita berada di akhir bulan Muharram. Sebentar lagi kita akan masuk

0: Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Safar. Semoga Allah Azza wa Jal menurunkan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua, sehingga kita memulai bulan dengan penuh keimanan dan keislaman. Jamaah rahimakumullah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, berbincang tentang adab salam yang kita mengetahui kepedulian Islam dengan salam. Dan bagaimana Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, beliau menjelaskan secara detail, lebar dan panjang. Karena memang salam adalah nama Allah Azza wa Jal. Menyebarkannya menyebarkan kedamaian. Dan kata Islam pun diambil dari kata salam. Namun terkadang kita melihat tidak sedikit di antara umat Islam yang meremehkan perkara salam ini. Ketika dia telpon, ya dia langsung berbicara, mungkin bertanya apa kabar, atau mengucapkan selamat pagi. Padahal Allah telah memilihkan ucapan salam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak akan sampai tingkatan iman sampai kalian saling mencintai. Bayangin ya. Islam adalah agama yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Bahkan menjadi syarat sempurnanya iman ketika orang itu mencintai orang lain seperti mencintai diri dia sendiri. Bagaimana dapat mencapai tingkatan iman yang sempurna dengan saling mencintai? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Maukah kalian aku kasih tahu sebuah amalan yang kalau kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Ternyata amalan itu tidak membutuhkan uang yang banyak, energi yang besar, tapi yang dibutuhkan adalah kemauan dan tekad yang kuat. Afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Tapi di bab 460, Al-Imam Bukhari mengatakan, bab yusmi'u idza sallam. Bab di mana seorang ketika mengucapkan salam, hendaklah diperdengarkan. Karena salam ini amalan lisan. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Idza laqitahu fasallim alaih." Kalau engkau berjumpa dengan dia, maka ucapkan salam. Dan ketika mengucapkan salam, hendaklah ucapan itu didengar. Ada orang yang tidak mengucapkan salam dan tatkala dia ditegur, dia berdalih, "Aku sudah salam dari hatiku." Siapa yang tahu dengan hatimu? Hanya Allah Azza wa Jal dan engkau. Adapun orang lain enggak tahu. Tatkala orang ini mengaku dia mengucapkan salam dengan hatinya tapi tidak terdengar oleh orang lain yang dia jumpai, maka bagaimana cinta dan kasih sayang akan tumbuh dan bersemi? Enggak bakalan. Orang semua akan saling suudzon, enggak fulan enggak salam. Oh, mungkin juga salam dari hatinya. Maka di bab ini, bab yusmi idza sallam, hendaklah dia memperdengarkan ketika mengucapkan salam. الإمام بخاري mengatakan حدثنا خلاد ابن يحيى قال حدثنا مسعر عن ثابت ابن عبيد قال أتيت مجلسا فيه عبد الله ابن عمر فقال إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة. Thabit ibn Ubay, dia berkata dia mendatangi majlis yang di dalamnya ada Abdullah bin Umar. Tahu-tahu Abdullah bin Umar berkata, boleh jadi ada sebabnya. Mungkin Thabit masuk ke dalam majlis, kemudian dia mengucapkan salam dengan suara yang tidak terdengar. Maka diingatkan, idza sallamta fa asmi', apabila engkau mengucapkan salam hendaklah diperdengarkan, artinya dengan suara, bukan yang keras, bukan yang kecil sehingga tidak terdengar. Terlalu keras mengganggu mungkin, terlalu kecil tidak terdengar. Maka yang dibutuhkan bagaimana orang itu mendengar. Kenapa? Fa innaha tahiyyatun min indillah. Ini adalah sebuah penghormatan dari sisi Allah Azza wa Jalla yang penuh dengan berkah dan penuh dengan kebaikan. Kalau sebuah penghormatan kepada orang lain, ucapan selamat kepada orang lain yang penuh dengan kebaikan dan berkah, ternyata orang itu tidak mendengarnya, tujuan dari mengucapkan salam itu tidak tercapai. Maka hendaklah kita serius ya, kalau sedang mengucapkan salam. Ketika memang kondisinya bising, di jalan, kita sedang lewat, kemudian di situ mungkin ada mesin penggiling padi yang sedang bekerja, menyebabkan orang itu sulit untuk mendengarkan salam, maka tinggikan sedikit suaramu sampai didengar. Fa'asmi. Tapi kalau jauh, ya kita gak perlu teriak. Kalau jauh, ya kita mengucapkan salam sebagaimana sudah pernah dibahas, lalu kita memberikan isyarat. Supaya orang itu tahu kita mengucapkan salam sama engkau. Bukan sekedar isyarat dengan tangan, tapi lisan kita mengucapkan salam. Jadi gak ada lagi setelah ini, ada orang-orang yang mengatakan, oh enggak, aku salam dari dalam hati. Aku tadi salam tapi pelan-pelan. Akhirnya terjadi saling su'udzon. Maka adabnya, fa'asmi'. Orang itu mendengar. Dan kita tahu ya, syaitan yang diketuai sama iblis, bagaimana tatkala dia dilaknat, lalu dia bersumpah kepada Allah Azza wa Jalla, memohon agar ditangguhkan umurnya sampai hari dibangkitkannya manusia. Apa sih yang dilakukan oleh iblis? Yang umurnya sudah ribuan, entah berapa puluh ribu umur dia. Menyesatkan manusia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Katakan kepada hamba-hambaku, agar mereka mengucapkan ucapan yang paling baik. Kenapa? Ketika seorang berbicara, hendaklah dia memilih kosakata, diksi, intonasi yang terbaik. Kalau ada dua kata yang baik, pilihlah yang terbaik. Inna syaitana yanzaghu bainakum. Setan itu berusaha merusak hubungan di antara kalian. Dia musuh yang nyata. Maka dalam bab salam, jangan sampai kita biarkan syaitan untuk merusak hubungan kita. Salam yang awalnya bertujuan untuk menjalin tali kasih dan cinta, gara-gara kita tidak melakukannya dengan adab dan etika yang seharusnya, maka ternyata bab salam menjadi bab kebencian. Fulan kayaknya gak salam, ngomongnya salam. Maka fa'asmi. Dan ingat, kita sedang memberikan hak orang itu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, hakul muslim alal muslimi sitt. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Yang pertama apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengan dia, ucapkan salam. Baik, di bab selanjutnya, bab man kharaja yusallimu wa yusallamu alaihi. Bab berkaitan dengan orang yang keluar, pergi dari rumahnya, tujuannya mengucapkan salam dan untuk disalami sama orang. Ada ini orang keluar dari rumahnya menuju ke sebuah tempat. Dia gak punya tujuan apa-apa. Dia bukan sedang menuju ke sebuah toko untuk belanja, tapi dia melakukan itu hanya untuk menebarkan salam. Hadis yang akan kita baca adalah hadis Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis yang baru saja kita baca. Dan Abdullah bin Umar bin Khattab ini juga, dia meriwayatkan hadis bahwa ada seorang yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ayul islami khair, Islam apa yang terbaik? Kita tahu ada banyak amalan-amalan Islam. Yang terbaik yang seperti apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, tut'imu ta'am. Engkau berbagi makanan, kasih makan orang. Wa taqra'u salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan sampaikan salam. Tebarkan salam. Bacalah salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Dan bagaimana prakteknya Abdullah bin Umar? Kita akan baca hadis. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Isma'il qala haddatsana Malik an ibn Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha anna Tufaila ibn Ubay ibn Ka'b akhbarahu أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا يسلم عليه فقال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق فاجلس بهنا ها هنا نتحدث فقال لعبد الله يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا سبحان الله جماعة جري طفيل Ibn Ubay bin Ka'ab. Ini seorang tabi'in, putranya sahabat yang terkenal. Ubay bin Ka'ab. Dan dia dikenal sebagai teman dekatnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia belajar dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Bahwa suatu hari, dia datang menjumpai Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan biasanya diajak ke pasar. Jadi datang, lalu yuk bismillah berangkat yuk, jalan. Jalan ikut ke pasar. Qal, katanya Tufail ibn Ubay, fa idza ghadawna ila as-suq. Abdullah bin Umar ini tidaklah melewatin penjual ya. Baik itu penjual barang-barang murahan atau barang apapun, atau ketemu orang miskin, atau siapapun, kecuali beliau mengucapkan salam, assalamualaikum. Nanti lewat orang jualan ini, assalamualaikum. Ketemu orang miskin di sana, mungkin dia sedang membutuhkan bantuan, assalamualaikum. Pokoknya dia mengucapkan salam. Dan tidak membedakan antara pedagang barang-barang yang mahal dengan pedagang barang-barang murahan. Pokoknya siapapun yang dijumpai oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau akan mengucapkan salam. Ini kebiasaan Abdullah bin Umar. Ceritanya siapa? Ceritanya Tufail. Qala Tufail, lalu Tufail mengatakan, fajitu Abdullah bin Umar yauman, suatu hari aku datang ke tempatnya Abdullah bin Umar. Fastatba'ani ila suq. Lalu aku diminta ikut untuk ke pasar. Seperti kebiasaan Abdullah bin Umar. Maka hari itu Tufail bertanya, matasna bisuq? Mau ngapain ke pasar? Kan diajak ke pasar nih. Maka dia tanya, engkau mau ngapain berangkat ke pasar? Kenapa Tufail menanyakan ini? Tufail berkata, engkau mau ngapain ke pasar? Engkau gak beli? Alhamdulillah. Ya hadikum wa sir ma'alakum. Engkau tidak beli barang. Engkau tidak menanyakan barang. Engkau enggak menawar sesuatu apapun. Engkau juga enggak duduk di sana. Mungkin di situ ada tempat orang ngobrol ya. Sekarang mungkin ada model kafe, ada resto. Pokoknya tempat orang ngobrol di sana. Engkau enggak melakukan apa-apa ke pasar. Artinya berangkat ke pasar terus pulang. Ngapa-ngapain gitu. Apa kata Tufail mengusulkan kepada Abdullah bin Umar yang ngajaknya ke pasar, fajlis bina hahuna natahadda. Ahsan duduk di sini, ngobrol kita di sini. Daripada berangkat ke pasar, apalagi Tufail ini kalau suruh jalan kayaknya berat ya. Karena dia termasuk orang yang ya agak berisi. Ya, orang lebih suka duduk biasanya orang kalau berisi badannya. Maka, udahlah, duduk di sini ngobrol aja kita. Ketika kalau engkau memang gak ada keperluan di sana. Dan betul memang, tidak punya keperluan apa-apa Abdullah bin Umar. Ya Aba Batan. Dia memanggil, Abdullah bin Umar memanggil Tufail, ya Aba Batan, wahai bapaknya perut. Abdullah bin Umar ketika memanggil, bukan untuk merendahkan, bukan untuk menghina, tapi untuk mengingatkan dia tentang pentingnya berangkat ke pasar itu. Ada tujuan yang lebih penting daripada belanja, daripada ngelihat barang, daripada nawar barang, daripada duduk majelis di pasar. Ada hal yang lebih penting. Maka dipanggil ya Aba Batan, supaya Tufail sadar bahwa misi yang sedang dilaksanakan dengan berjalan ke pasar ini jauh lebih besar dari itu. Dan inilah pandangan orang yang berilmu. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah mereka yang berilmu. Abdullah bin Umar memandang jauh ke hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Kecuali yang datang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Salim hatinya. Innama naghdu min ajlis salam. Kita berangkat ke pasar. Tujuan kita adalah untuk mengucapkan salam. Nah, waktu ini berangkat di pagi hari, karena rata-rata pasar itu ya pagi, mulai subuh, kadang sebelum subuh. Kita lihat ya, biasanya jam 9, jam berapa udah bubar biasanya pasar. Kecuali pasar-pasar modern sekarang ya, bukanya jam 9. Ini pagi sekali. Ada yang mengatakan antara subuh dengan terbitnya matahari. Kita berangkat ke pasar di pagi hari ini. Tujuannya min ajlis salam. Untuk menebarkan salam. Melaksanakan perintah Nabi SAW. Nusallimu ala man laqina. Kita mengucapkan salam kepada orang yang kita jumpai. Jadi orang itu kalau di rumah doang. Nih, teman-teman yang di PHK. Semoga Allah segera memberikan pekerjaan yang layak untukmu. Atau teman-teman yang punya banyak waktu kosong. Manfaatkan tuh waktu untuk cari fadilah. Bukan cari uang saja. Tapi mencari keutamaan, kemuliaan, kehormatan. Yang salah satu caranya, udah keluar rumah. Ngapain? Aku gak tahu mau kemana. Udah, kok keluar aja. Niatkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kita tahu 10 kebaikan. Assalamualaikum. Dapat lagi. Ketika salam diucapkan lalu dibalas, benih-benih cinta akan tumbuh, berkembang. Mungkin masyarakat banyak menolak dakwah ini. Atau sebagian mereka khawatir dengan orang-orang yang mengaku mengikuti sunnah ini, tapi ternyata dia tidak pandai mengamalkan sunnah. Menebarkan salam. Abdullah bin Umar berangkat ke pasar hanya untuk mengucapkan salam. Kepada siapa? Kepada orang yang dijumpai. Kenal atau enggak kenal? Jadi kita, kebanyakan orang kalau mengucapkan salam itu ya karena kenal. Pesan Nabi SAW, ucapkan salam kepada orang yang kau kenali atau orang yang kau enggak kenal. Baik. Semoga kita bisa mengamalkan hal ini. Karena memang di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, orang tidak mengucapkan salam kecuali kepada yang dia kenal. Bahkan kalau antum salam, assalamualaikum, ahlan wa sahlan, barakallahu fiik ya. Salam ini dengan lisan, berjabatan tangan itu ya penyempurnaan dari salam yang sudah kita ucapkan. Orang itu kadang ketanya, pernah ketemu ini itu? Padahal enggak. Aku cuma ingin ucapkan salam kepada. Baik, kemudian kita masuk ke bab baru, bab 462. Bab taslim idza ja'al majlis. Bab mengucapkan salam ketika mendatangi sebuah majlis. Majlis adalah tempat duduknya orang-orang, tempat kumpulnya orang-orang. Kita mengucapkan salam kepada mereka. Kalau barusan kita sampaikan, hak muslim itu kalau kita berjumpa, berpapasan, baru ucapin salam. Ini enggak. Ketika kita mendatangi majelis pun, kita mengucapin salam. Baik, kita akan baca hadisnya. Qala al-imam Bukhari rahimahullahu ta'ala babu taslim idha ja'al majlis haddathana Abu Asim عن ابن أجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم فإن رجع فليسلم فإن الأخرى ليست بأحق من الأولى وقال أيضا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان ابن عيسى عن ابن عجلان عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. طيب di sini Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah dengan dua jalur yang baru saja kita baca. Apa hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi alaihissalatu wassalam? Beliau mengatakan, "Idza jaa ahadukumul majlis," apabila kalian mendatangi sebuah majlis, orang lagi rapat, orang lagi kumpul, teman-teman mungkin mau main bola, lagi duduk bareng-bareng mereka, lalu datang nih fulan, apapun kegiatannya, ketika kau mendatangi sebuah majlis, maka menjadi hak orang-orang yang di sana, antum ucapkan salam kepada mereka. Idza jaa hadukul majlis fal yusallim. Masuk kelas umpamanya, fal yusallim. Masuk masjid, ada orang-orang lagi duduk ya, fal yusallim. Ucapkan assalamualaikum kepada mereka. Fa'in raja. Udah nih, kita kumpul sama kawan kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan. Ngobrol kayak di situ, ngopi, atau kajian, atau apapun yang dilakukan. Fa'in raja'a, kalau kemudian dia mau pergi, meninggalkan majelis itu, baik dia duduk lama atau sebentar, apa yang harus dia lakukan? Dia mau pergi nih, habis ngobrol, mau pergi, falyusallim. Datang salam, pergi juga salam. Ini bicara adab. Tapi kebanyakan kita datang doang salam. Pulang, tahu-tahu nyelonong aja pulang dia. Ayo balik ya, yuk ketemu lagi. Insyaallah. Salim. Ucapkan salam. Lalu beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, fa innal ukhra laysat bi ahqqa min al ula. Bahwasanya ucapan salam yang terakhir itu bukan lebih penting daripada yang pertama. Artinya sama-sama penting. Jadi jangan kalau berjumpa aja, datang aja salam, pergi gak salam. Karena udah kan barusan salam. Oke, kau mau pergi nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu tanya, kelihatan fulan? Enggak kelihatan. Oh yaudah, makasih ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Pergi. Walaupun tadi dia enggak duduk nih. Dia datang bertanya kepada orang yang dia jumpai, kepada majelis yang ada di situ. Lalu setelah dia bertanya, dia mau pergi, ucapkan salam lagi. Atau kita datang ke orang nih, tanya jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, afwan Pak, mau tanya, jalan menuju Rojak di mana ya? Oh, lurus kemudian ada kantor polisi belok kiri. Atau sebelum kantor polisi. Oh, tayyib jazakallah Pak ya. Assalamualaikum. Udah pergi. Tapi ngucapkan salam gitu. Yang terakhir ini juga penting, kedudukannya sama dengan ketika kita pergi. Apa yang akan terjadi ketika kita mengamalkan hal ini, maka orang akan saling mencintai. Kunu du'atan wa antum samitun. Jadilah kalian pendakwah-pendakwah dalam kondisi kalian diam. Artinya enggak naik mimbar, enggak bikin konten, enggak ceramah, enggak pidato, enggak nulis buku. Diam, engkau bisa berdakwah. Salah satunya, diam dalam salam. Assalamualaikum. Enggak ceramah. Tapi lama-kelamaan orang itu akan mencintai anda. Kok bisa? Kata Nabi SAW, salam itu menumbuhkan cinta. Oleh karena itu, kepada orang-orang yang tidak pantas untuk dicintai, maka kita tidak mengucapkan salam kepada mereka. Baik, kemudian di bab selanjutnya, kalau bab yang baru saja kita baca itu bab at-taslim idza ja'al majlis, mengucapkan salam kalau datang ke sebuah majlis. Bab 462 ini babu taslim idza qama minal majlis. Bab mengucapkan salam ketika bangkit, pergi, meninggalkan majlis. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان ابن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء الرجل المجلس فليسلم فإن جلس ثم بدا له أن يقوم قبل أن يتفرق المجلس فليسلم فإن الأولى ليست بأحق من الأخرى. نعم. Di sini, di hadis Abu Hurairah ini, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kalau seorang mendatangi sebuah majlis, hendaklah dia mengucapkan salam. Fa'in jalasa. Kalau kemudian dia duduk, kan ada orang enggak duduk. Dia datang ke majlis, assalamualaikum, dia pergi. Ya enggak perlu dia mengucapkan salam lagi. Karena dia tidak berdiam di majlis itu. Kemudian dia pergi. Dia terhitung orang yang melewati majlis. Dia lewat majelis, assalamualaikum, waalaikumsalam, dia selesai. Nggak dua kali dia salam. Tapi, kalau dia ternyata berdiam di majelis itu, fa'in jalas, kalau kemudian dia diam, assalamualaikum, kemudian dia diam. Duduk di majelis itu. Kemudian dia, thumma badalahu an yakum, kemudian dia berkeinginan untuk pergi sebelum majelis itu bubar. Artinya majelisnya masih ada tapi antum mau pergi duluan. Falyusallim, hendaklah dia mengucapkan salam lagi. Fa innal ula laysat bi ahaqqa minal ukhra. Ingat, yang pertama itu bukan lebih berhak untuk disampaikan daripada yang terakhir. Jadi dua hal ini sama-sama sesuatu yang harus dilakukan. Barakallahu fiik. Kemudian di hadis yang selanjutnya atau di bab selanjutnya, bab hak man sallama idza qama, bab berkaitan dengan hak orang yang mengucapkan salam ketika dia bangun meninggalkan majelis itu, apa yang harus dia lakukan. Insyaallah kita akan bahas hal ini pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita akan bahas bab 464 insyaallah, hadis 109 pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khair, kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di studio Rojak Pusat. Barakallahu fikum.
1: Fik barakallahu, jazakumullah khair, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan malam hari ini. Sangat bermanfaat sekali telah kita simak bersama. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dengan benar dari apa yang telah disampaikan tadi, yaitu hadis yang ke-1005, anjuran mengucapkan salam dengan suara yang jelas. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543 dan juga kami akan berikan kesempatan di layanan telepon di nomor yang sama, baik di layanan telepon WhatsApp ataupun di layanan layanan telepon biasa. Nah, yang pertama kami ajukan pertanyaan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sering seseorang mengucapkan salam ke rumah tetangga kita, tapi kita yang selalu mendengar itu sering menjawabnya. Apakah tetap ditulis pahala untuk kita, padahal salam itu ditujukan bukan untuk kita alias ke tetangga kita, Ustaz?
0: Barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan salam yang diucapkan dengan suara yang jelas atau suara yang terdengar, kita termasuk yang mendengar salam itu. Dan kita tahu kita diperintahkan untuk menebarkan salam baik kepada orang yang kita kenal atau ke orang yang tidak kenal. Apabila kita mendengar salam, yang salam artinya adalah doa, maka gak apa-apa kita menjawabnya. Sebagaimana kita sudah bahas bahwa yusallimul kathir Yusallimul qalil alal kathir. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Jadi yang banyak ini gak harus semuanya menjawab. Tapi kalau semuanya menjawab akan jadi kebaikan buat semuanya. Namun kalau ada yang mewakili, maka sudah cukup. Karena menjawab salam pada saat itu fardu kifayah. Jadi kalau kita mendengar orang mengucapkan salam, maka kita jawab salam tersebut. Walaupun tadi boleh jadi dia mengucapkan salam kepada fulan yang dia kenal, tapi suaranya terdengar di rumah kita. Seperti orang yang ngetuk pintu rumah ya. Assalamualaikum. Kita dengar. Waalaikumsalam. Kan salam buat kalian. Dia mengucapkan assalamualaikum. Kita termasuk dalam salam tersebut karena kita juga mendengarkannya. Lalu kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menjadi sebuah tradisi dan budaya yang indah. Tatkala kita mulai menebarkan salam ini, bukan sebagai pengganti, tapi memang inilah asal dari penghormatan yang diberikan kepada orang lain. Jadi Nabi Adam, bapak kita yang pertama, manusia pertama itu, Allah perintahkan kepada dia untuk mengucapkan salam kepada malaikat atau datang kepada malaikat, dan malaikat salam mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu dikatakan, innahu tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Itulah penghormatan untukmu dan anak keturunan. Artinya seharusnya dari Nabi Adam sampai kepada kita hari ini, semua anak cucu Nabi Adam ini mengucapkan salamnya assalamualaikum. Oh, ganti selamat pagi, ganti permisi, ini itu. Perubahan ini karena jauhnya dari ilmu. Sehingga akhirnya yang mulia, yang merupakan perintah, itu tidak diamalkan. Yang diamalkan dianggap sebagai kearifan lokal, budaya lokal. Itulah yang banyak diamalkan oleh masyarakat. Padahal hukum asalnya ini yang pertama. Sebelum ada penghormatan-penghormatan lain. Dan ini yang harus diamalkan. Yakni, assalamualaikum. Barakallahu fiik. Naam.
1: Baik, barakallahu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada yang bertanya, ya Ustaz, sering kita dengar seseorang itu mengatakan atau mengucapkan salam dengan assalamualaikum tanpa dengan assalam, jadi langsung assalamualaikum, atau juga dengan hanya mikum saja seperti itu. Kadang hal tersebut terjadi baik di dunia nyata ataupun di chat di WhatsApp Ustaz seperti itu. Apakah wajib dijawab Ustaz salam seperti itu?
0: Barakallahu fiik. Iya. Berkaitan salam alaikum, apakah harus ada assalam atau boleh salamun alaikum? Boleh dua-duanya. Jadi boleh salamun alaikum, boleh assalamu alaikum. Sebagaimana ketika tamunya Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ibrahim mengucapkan salam. Qala salam. Jadi jawab salam juga. Tanpa ada alif dan lam. Namun kalau disingkat, penyingkatan ini boleh jadi dalam ucapan mamanya mikum, ini bukan salam, atau dalam tulisan ASS WRWB, akhirnya orang bacanya seperti itu. Padahal sekarang dengan adanya teknologi, engkau bisa menulis apa namanya yang ditulis salam keluarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada pengaturan. Maka tolong untuk urusan doa, karena perintah Nabi alaihi salatu wasallam menebarkan salam, maka tebarkan itu salam. Tulislah dengan lengkap. Assalamualaikum atau salamun alaikum. Mau lebih baik lagi, warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang sudah ada stiker-stiker juga, jemaah. Namun masih ada sampai hari ini. Ana mendapatkan beberapa WA umpamanya, mereka masih menyingkat AS, ASS. Terus baru ngomong, gimana kabarnya Ustaz? Loh, ini yang seharusnya engkau singkat. Gimana kabarnya silahkan disingkat. Tapi kalau salam kita diperintahkan untuk menyebarkannya. Barakallahu fiik. Jadi ingat, ada hal-hal yang tidak seharusnya disingkat. Ada hal-hal yang boleh disingkat. Sebagaimana salawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan lagi ada yang menyingkatnya dengan SAW atau SOT saja. Padahal engkau bisa menuliskan sallallahu alaihi wasallam. Dan situlah pahalamu. Ketika engkau menulis hanya singkatan, boleh jadi engkau gak salawat memang sama Nabi SAW. Berapa banyak anak-anak SD yang membaca Nabi Muhammad SAW. Anak-anak Nabi Muhammad SAW. Dia tidak bersalawat kepada Nabi SAW. Siapa yang salah? Yang nulis. Tapi kalau yang menulis mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang membaca pun akan membacanya dengan sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu alam bissawab. Naam.
1: Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan satu kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp selanjutnya. Setelah ini kami akan angkat pertanyaan di layanan telepon. Yaitu ada yang bertanya, ya Ustaz, bagaimana cara membalas orang yang menitip salam melalui orang lain kepada kita, Ustaz?
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan pertanyaan ini, insya Allah akan ada pembahasannya. Tapi karena ditanyakan sekarang, ya kita boleh menjawabnya, wa alaihi salam. Fulan kirim salam, oh zaklah khair wa alaihi salam. Buat dia juga salah. Jadi langsung kita menjawab untuk orang itu. Karena biasanya kita, ya udah berjumpa sama orang ini, udah salam duluan. Ini kan ada orang titip salam. Maka kita mengucapkan salam kepada dia dengan mengatakan wa alaihi salam. Buat dia juga salam. Atau boleh alaika wa alaihi salam. Buatmu dan buat dia assalam. Karena memang kalau bicara kirim salam, Allah Azza wa Jal pernah kirim salam lewat Jibril. Dan Jibril menyampaikan salam itu kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi menyampaikannya kepada Khadijah. Dan Jibril juga mengatakan kepada Nabi SAW, wa minni salam. Dan aku juga kirim salam buat Khadijah. Jadi bicara kirim salam ini hal yang disyariatkan. Tapi jelas ya kirim salamnya. Menjawabnya tadi udah, kirim salam juga jelas. Kalau tanya, kirim salam ya, sama siapa? Sama semua sudah. Semua siapa? Ini sebuah perintah yang gak mungkin kita lakukan. Sama semua warga di kampungmu, masa kita akan pinjam mic masjid, lalu menyampaikan, jamaah ini ada salam dari fulan buat semua warga kampung ini. Jadi hendaklah kita memang mengkhususkan salam itu buat orang-orang tertentu sebenarnya. Dan di situ juga ada cinta dan kasih sayang. Ada cinta yang tumbuh. Karena fulan, Masya Allah, ingat sama ana fulan ya. Alaika wa alaihi salam, jawabannya. Atau wa alaihi salam, buat dia. Assalam. Hadza wallahu alam bissawab. Naam.
1: Ya, alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Ya, mudah-mudahan ini jadi ilmu yang baru untuk kita dan kita bisa mempraktekkan atau mengamalkannya. Selanjutnya silakan kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon di 0218236543 kepada Ustaz. Silakan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Afwan Ustaz, ana mau bertanya.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Nasihatnya. Dengan Alim Komarudin di Tangerang, Ustaz.
1: Pak Alim Komarudin di Tangerang, silakan pertanyaannya.
2: Ya, bagaimana kalau yang non-Muslim atau Kristen mengucapkan salam, bagaimana kita untuk menjawabnya? Misalkan dia, Assalamualaikum. Hmm. Bagaimana cara untuk menjawab dia, kita terhadap dia gitu? Ustaz, syukur dan jazakallahu khair. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Masyaallah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan menjawab salam dari non-muslim kepada kita. Jadi kadangkala dengan terjadinya sosialisasi atau perkumpulan antara kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim, sampai kadangkala kita mendapati non-muslim kalau ngobrol itu kayak Islam aja. Dia mengatakan alhamdulillah ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian nanti kalau dia ngomong, engkau datang ke rumahku ya, insyaallah ya, padahal dia non muslim. Terjadi kebiasaan itu. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Terus bagaimana kalau dia mengucapkan salam kepada kita? Mengucapkan assalamualaikum. Apa jawab kita? Jawabnya ada dua macam. Yang pertama, dan ini pendapat jumhur ulama insyaallah, cukup menjawabnya waalaikum. Waalaikum. Jawabnya waalaikum. Karena pernah Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau di kota Madinah hidup bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi, dan kita tahu Yahudi itu hasud sekali dengan salamnya umat Islam. Padahal di syariat mereka sebenarnya ada salam itu, tapi tidak diamalkan dalam mereka dan tidak dibumikan salam itu. Mereka melihat umat Islam, subhanallah, salam sana, salam sini. Sehingga pertikaian hati yang tidak nyaman kepada saudaranya lambat laun jadi hilang. Maka mereka sangat hasud sekali dengan salam yang ditebarkan dan dipraktekkan oleh umat Islam. Artinya salam sudah ada sejak zamannya Nabi Adam. Di masa Nabi Musa pun Nabi Musa mengamalkan hal itu. Tapi Yahudi tidak mengamalkan hal itu. Tapi mereka hasud dengan umat Islam. Dan subhanallah, ketika berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam, mereka mengatakan assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bukan salam. Assalam itu artinya kematian buat engkau. Aisyah marah. Maka Aisyah mengatakan kepada mereka, waalaikumussalam wa ghadabullah wa la'natu. Buat kalian kematian, murka Allah dan laknat. Ya gimana mereka mengucapkan itu kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kepada suami dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka istri langsung marah dan emosi. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan ya Aisyah, menghadapi mereka ini memang kudu sabar gitu loh. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ama sami'ta ma qalu? Kok enggak dengar mereka ngomong apa? Kata Nabi SAW, kok enggak dengar aku jawab apa? Aku sudah jawab waalaikum buat kalian juga. Artinya kalau mereka mengatakan assalam alaikum, maka jawabannya waalaikum, engkau juga. Tapi kalau ternyata mereka katakan assam, ini buat kalian juga gitu. Ini membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Jadi menjawabnya adalah waalaikum. Yang kedua, ada sebagian ulama yang membolehkan kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh mereka. Waalaikumsalam. Kalau dipastikan yang mereka ucapkan memang assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Maka ini yang perlu kita amalkan dalam kehidupan ini. Dan kita perlu benar-benar mendengar dia itu salam apa sam. Karena tadi ada yang menyingkat-nyingkat salam. Dan boleh jadi yang dia ucapkan memang assam atau assalam. Maka jawaban waalaikum adalah jawaban.

0: Di mana?
1: Iskandar Pak, dari Kementan Timur Pak.
0: Enggak, silakan Pak Iskandar.
1: Ya, ini Pak, saya seorang kaum Pak. Kalau masuk masjid, enggak apa-apa kan salam juga. Kan masjid kosong karena saya lebih duluan, karena saya seorang kaum masjid marbot maksudnya Pak. Enggak apa-apa kan salam kalau kita masuk masjid Pak, Pak Ustaz.
0: Nah. Jadi di ruangan kosong ya. Jadi memasuki
1: masjid, nah. Masuk masjid Pak Ustaz.
0: Baik, baik.
1: Ya. Begitu aja Pak Ustaz.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Barakallahu fikum. Naam. Ya, kita ucapkan salam ketika kita masuk masjid. Assalamualaikum. Masjid adalah salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Apalagi kalau ada orang. Cuma memang jangan sampai ketika ada banyak orang di sana, kita mengucapkan salam dengan suara yang mengganggu mereka nantinya. Tapi bagaimana caranya dengan suara yang didengar tanpa mengganggu? Ada orang yang sedang baca Quran, ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang berzikir, umpamanya kita masuk masjid, beliau sebagai marbot ya, mendapatin orang-orang sedang di masjid, mungkin ada kajian, atau ketika nggak ada orang, dia masuk, dia ucapkan salam, tapi ketika ada orang, hendak dia mengucapkan salam, dan diperdengarkan. Jadi suaranya itu didengar tanpa mengganggu orang-orang yang sedang sibuk beraktivitas. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Nah. Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya masih di layanan telepon kembali kami berikan kesempatan di 0218236543. Nah, silakan halo.
3: Kami berikan kesempatan.
0: Iya. 8236. Jika sudah terhubung, mohon dikecilkan volume televisi atau radionya. Ya. Halo. Nah. Assalamualaikum Bapak.
4: Halo.
0: Iya halo. Dengar suara kami Pak?
4: Halo.
0: Ya. Halo Pak. Dengar suara kami sekali lagi. Jika tidak mendengar mungkin bisa berganti dengan yang lainnya. Iya. Satu kesempatan silakan kami berikan kesempatan memberikan di layanan telepon kembali di 0218236543. Nah, halo. Silakan. Pada Anda, sahabat kerja sekalian yang ingin bertanya langsung. Halo. Iya, sambil menunggu juga kami ada ajukan. Ini banyak sekali pertanyaan yang senada Ustaz terkait mengucapkan salam. Kita yang tidak tahu dia seorang muslim atau tidak, apakah kita tetap mendapatkan pahala karena menebarkan salam? Ternyata yang kita salam berikan salam itu yaitu non muslim Ustaz. Mohon jawaban dan penjelasannya.
2: Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan kondisi mengucapkan salam kepada orang yang kita tidak tahu dia muslim atau tidak, maka seharusnya kita melihat indikator. Kalau kita hidup memang di daerah mayoritas muslim, ya insya Allah rata-rata orang Islam. Tapi kalau ternyata kita ragu apakah dia muslim atau tidak, kalau kita lebih yakin dia non muslim, ya gak perlu kita salam. Tapi kalau kita lebih yakin, artinya kita punya zon, kita punya prasangka yang lebih kuat, dia ini muslim. Maka kita ucapkan salam kepada dia. Dan kita tahu berkaitan dengan adab salam tadi. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar, yang kemudian yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang berdiri atau yang duduk. Maka ini juga perlu dijaga. Artinya kalau kita ragu, ya udah nggak usah ucapin salam. Karena boleh jadi dia nanti yang salam sama kita. Dia ngelihat kita sebagai muslim. Karena anak ingat ya, pada saat ke Andalusia, semoga Allah mengembalikan negeri itu menjadi negeri yang penuh dengan nilai-nilai Islam dan ketaatan kepada Allah SWT. Anda masuk ke sebuah museum pada waktu itu.

0: di Madrid. Masuk ke museum, yang Anda tahu ya, penduduk sini mayoritas non-muslim. Kecuali Anda lihat ada tanda-tanda dia muslim, dari pakaiannya umpamanya. Ketika Anda melewatin mesin yang kita untuk naruh-naruh barang itu ya, masukkan ke sana, penjaganya mengatakan assalamualaikum, lalu mengatakan anda muslim, kata dia. Artinya dia melihat sosok kita, oh ini orang Islam nih. Makanya kalau kita lihat orang Islam ya pakai sarung ge, pakai baju koko, pakai peci umpamanya, maka ketahuan nih, ini secara umum ya. Ketika ragu kita nggak usah ngucapin salam, tapi kalau kita lebih yakin dia itu muslim, kita ucapkan salam. Jadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Silakan kami berikan kesempatan kembali di layanan yang telepon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya. Ya, silakan. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
2: Pak Ruslan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Ya, silakan Pak Ruslan.
2: Ini saya mau bertanya Pak Ustadz tentang mengucapkan salam. Di sebuah masjid ada melaksanakan pengajian. Lalu ada seseorang yang mau masuk ke masjid dengan mengucapkan salam. Apakah itu diperbolehkan? Misalnya orang lagi pengajian, lalu datang seseorang mengucapkan salam, apakah itu dibolehkan kayak itu?
1: Ya, baik. Cukup ya.
2: Persiapan. Pak Ustadz, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
0: Barakallahu fikum. Naam, tadi kita sudah membaca hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Idza jaa ahadukum majlis, apabila seorang datang ke majelis. Majelis itu boleh jadi majelis ilmu, majelis ngobrol kayak, boleh jadi majelis itu di masjid atau di rumah atau di manapun. Maka hendaklah kita mengucapkan salam tetap. Cuma bagaimana salam kita tidak mengganggu orang-orang yang sedang khusyuk mendengarkan umpamanya. Artinya kita mengucapkan salam yang penting didengar oleh yang dekat sama kita. Karena cukup dari orang yang hadir di majelis itu, satu yang menjawab sudah selesai. Gugur kewajiban mereka. Jadi ketika kita datang ke majelis tersebut, ada kajian, kita masuk momen telat, kita mau duduk, assalamualaikum. Yaudah orang dengar, waalaikumsalam. Terus mereka melanjutkan kajiannya. Tapi usahakan tidak mengganggu konsentrasi jamaah secara umum, apalagi ustadznya yang sedang menyampaikan kajian. Barakallahu fikum.
1: Nah. Ya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Ya, selanjutnya kami beralih kembali Ustaz, pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan. Ya Ustaz, jika seseorang atau suatu rombongan atau yang lebih dari 3 orang masuk ke dalam suatu rumah atau ruangan yang di situ banyak orang juga, apakah cukup salamnya itu diwakili satu orang saja ataukah perlu setiap orang mengucapkan salam setiap masuk ke rumah tersebut Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam. Berkaitan dengan rombongan, baik itu masuk ke ruangan atau berjumpa di jalanan. Anda bertiga ketemu sama orang bersepuluh lewat nih. Atau Anda berdua ketemu dengan orang lima. mana yang mengucapkan salam terlebih dahulu, maka seperti yang Nabi ucapkan alaihi salatu wassalam, yusallimul qalilu alal kathir, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Apakah yang sedikit ini harus semuanya? Tidak, bisa diwakili. Jadi kalau sudah ada yang mengucapkan salam, memang tiga orang mengucapkan salam satu, maka yang lainnya sudah tidak wajib mengucapkan salam. Jadi hak itu sudah gugur, sudah diberikan kepada yang dijumpai. Sebagaimana yang jumlahnya banyak tadi, 10 orang, mendengar salam dari satu orang ini, mereka juga tidak wajib menjawab semuanya. Cukup satu saja sudah gugur. Tapi kalau bicara kemuliaan dan kehormatan, ya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Soalnya yang dapat pahala yang menjawab. Sebagaimana yang dapat pahala yang mengucapkan, yang menjawab juga dapat pahala. Yang tidak mengucapkan salam, dan yang tidak menjawab salam, maka mereka tidak berdosa. Tapi mereka tidak mendapatkan pahala, karena sudah terwakili. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita lebih semangat lagi untuk menebarkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ini dan menebarkan cinta dan kedamaian di masyarakat. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari hanya untuk menambah wawasan, tapi kita tidak amalkan dalam kehidupannya. Anda mohon undur diri, Anda kembalikan ke teman-teman di studio pusat, Roja. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Al-Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiikum atas waktu yang telah diluangkan untuk kami semua dan ilmu yang telah disampaikan. Insyaallah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga dan juga tetap diberikan kesehatan kepada Ustaz untuk terus bisa memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan malam hari ini bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalama hafizahullah, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, hadis yang ke-1005, yaitu anjuran mengucapkan salam dengan jelas. Dan ikuti kembali kelanjutannya mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang. Demikian, kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
9: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul
12: sallallahu alaihi wasallam
13: an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ash-shaytan قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
14: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
9: Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
7: Berpegang eratlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah al-Islam, Al-Kitab dan Sunnah yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Al-Kitab dan Sunnah, berjalan di atas hidayah dan cahaya Al-Kitab dan Sunnah. Tapi mereka mencerai-beraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok
11: sekte,
7: filqa.
11: Alangkah banyaknya pada hari ini.
7: Jangan kalian bercerai-berai.
14: Mutiara Salaf.
12: Mutiara Salaf.
14: Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah. Sampurasun. Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Cunduk waktu dina simpe hari ringna peuting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntuy, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing pageuh, pikeun mengkeut ngarah raket. Nu caket geraraketan, nu deket geradehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuhku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngejomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkah.

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma

له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

وذهب همه. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, Ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita

miliki. Kalau kita tidak melalaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: بهذا الرجل الذي بعث فيكم.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
4: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.
5: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahar ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
6: Kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
2: A'udhu billahi sami'il alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, para pendengar radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda untuk menghadirkan beberapa program, di antaranya program kajian ilmiah yang kami hadirkan rutin di setiap penghujung malam. Dan di malam ini kita akan simak kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وبعد إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah, mendapatkan kemudahan serta pertolongan di dalam berubudiyah kepadanya. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan amal ibadah sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini talibul ilmi, menuntut ilmu yang merupakan sumber kebaikan, yang merupakan faktor utama kebahagiaan dunia dan akhirah. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Masih bersama pembahasan tentang akidah Imam Malik rahimahullah. Pembahasan kita pada kali ini akan membahas tentang sebagian perkara-perkara yang wajib kita waspadai dalam rangka menjaga kemurnian tauhid dan akidah kita. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat perhatian terhadap tauhid, sangat perhatian terhadap akidah, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menutupi segala celah, menutupi segala sarana yang akan menjerumuskan ke dalam perbuatan syirik besar dan kecilnya, karena demikian itu akan merusak akidah atau mengurangi kesempurnaan tauhid seorang hamba. Oleh karena itu, di antara pembahasan yang berkaitan dengan akidah Imam Malik rahimahullah, pembahasan tentang hukum ruqyah dan juga at-tamimah. Imam Malik rahimahullah telah menjelaskan pembahasan yang berkaitan dengan ruqyah dan juga at-tamimah. Hukum ruqyah, apakah diperbolehkan? Begitu juga ta'liqut tamimah, menggantungkan tamimah, sesuatu yang jadikan sebagai sarana untuk menolak mara bahaya, ya, atau untuk menghilangkan penyakit dan yang sejenisnya. Dan ini dikenal dengan ar-ruqyah dan juga at-tamimah. Ar-ruqyah yaitu bacaan dan ucapan disertai dengan harapan bahwa yang demikian itu menjadi wasilah untuk pengobatan. Jadi menjadi sebagai usaha pengobatan. Ada yang mengatakan ini alternatif. Ya. Saya sesungguhnya tidak setuju itu dikatakan sebagai alternatif. Karena meruqyah adalah ucapan, bacaan yang diambil dari Al-Quran dan hadis, doa-doa yang dengan doa-doa tersebut seseorang mengobati dirinya atau mengobati orang lain yang dia meyakini bahwa kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang paling utama dan yang pertama yang harus dilakukan seseorang bila merasa sakit atau mendapatkan saudaranya sakit atau anaknya atau keluarganya, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan utama. Ya. Mengobati dirinya. Jangan dijadikan hal ini sebagai alternatif kedua. Sesungguhnya masing-masing dari kita sebelum mendatangi atau pergi berkonsultasi kepada para ahli, kepada dokter, maka hendaklah yang pertama kita lakukan mengobati diri sendiri. Secara mandiri mengobati diri kita, yaitu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian memohon kepada Allah untuk kesembuhan penyakit kita. Begitu juga doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian setelah itu, kita berkonsultasi kepada ahlinya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang hanya menyembuhkan. Ya, dokter atau berbagai sarana atau sebab yang kita lakukan untuk kesembuhan itu hanyalah usaha kita. Kesembuhan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini perlu kita mengetahui hukum ruqyah dan juga yang berkaitan dengan tamimah. Tadi telah dijelaskan bahwa ruqyah, dan ini hal yang sudah sangat ya familiar di kalangan kaum muslimin, maksudnya adalah bacaan, kemudian setelah itu diiringi dengan ya tiupan yang ringan atau yang sedikit diiringi dengan tiupan. Kemudian ya yang demikian itu bertujuan untuk kesembuhan. Dan yang biasa dilakukan adalah dari ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Apa hukum dari ruqyah tersebut? Ya. Hukumnya diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan karena terdapat hadis-hadis yang menjelaskan perkara tersebut dengan catatan atau syarat yang akan disebutkan. Secara hukum asal diperbolehkan. Bila seseorang ya merasa sakit, maka dia meruqyah dirinya, ya, memegang tempat yang sakit sembari membaca ayat Al-Quran, ayat pilihan seperti Al-Fatihah, Al-Mu'awidzat, Qul Huwallahu Ahad dan yang lainnya, atau meruqyah orang lain, maka secara hukum asal diperbolehkan. Nah, tujuan ya menginginkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menjelaskan hukum tersebut, hadis Auf bin Malik ya radhiyallahu an qala kunna narqi fil jahiliyah fa qulna ya rasulullah kaifa tara fi dhalika فقال أعرضوا علي رقاكم فلا بأس بالرقى ma lam yakun fihi syirk, rawahu Muslim. Auf bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu di zaman jahiliyah kami melakukan ruqyah. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu tentang hal itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, a'ridu alayya ruqakum, perlihatkan kepadaku ruqyah-ruqyah yang kalian lakukan. Kemudian Nabi SAW memberikan ya catatan, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak ada masalah ya melakukan ruqyah selama tidak terdapat di dalamnya praktek kesyirikan atau kesyirikan. Ini hadis riwayatkan Imam Muslim. Jadi dahulu kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum datang Islam, mereka juga membaca bacaan-bacaan yang bertujuan untuk kesembuhan. Maka para sahabat bertanya pada Nabi SAW, bagaimana tentang praktek yang demikian itu? Nabi SAW menjelaskan, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Tidak ada masalah, artinya diperbolehkan melakukan ruqyah selama tidak terdapat di dalamnya kesyirikan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruqyah min al-'aini wal-huma wan-namlah. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dispensasi tentang ruqyah min al-'aini, itu dari al-'ain, itu pandangan mata yang menyebabkan ya seseorang menimbulkan petaka, sakit dan yang sejenisnya. Walhuma, walhuma yaitu racun, artinya dari ya sengatan hewan-hewan yang berbisa. Wanamlah yaitu penyakit yang mengeluarkan ya, yang ada pada badan seseorang yang mengeluarkan nanah. Nah, jadi Nabi SAW ya, memberikan atau memperbolehkan rakhasa untuk melakukan ruqyah terhadap jenis penyakit yang disebutkan tadi. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa pandangan mata itu sangat ya bisa menyebabkan seseorang jatuh sakit ya, bahkan kebanyakan penyebab kematian umat Nabi Muhammad disebabkan pandangan mata. Oleh karena itu, ini yang dimakan dengan ain ya. Maka diperbolehkan untuk meruqyah dari penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata tersebut. Walhuma yaitu sengatan hewan yang berbisa. Kemudian wanamlah yaitu penyakit yang menyebabkan seseorang atau ya bentuk penyakit tersebut ya, nana yang keluar dari penyakit tersebut. Maka yang demikian itu ya boleh untuk melakukan ruqyah. Kemudian di antara hadis yang menjelaskan diperbolehkan ruqyah, Nabi SAW menjelaskan sebagaimana diriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al, rawahu Muslim. Barang siapa yang bisa membantu saudaranya ya, maka hendaklah dia lakukan. Dan tidak diragukan bahwa seorang yang bisa membantu saudara untuk meruqyah dirinya dan itu bermanfaat, maka hal yang dianjurkan untuk dilakukan. Rawahu Muslim. Dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah SAW idza ishtaka minna insanun masahahu biyaminih thumma qal, adhhib al-ba'sa rabban nas washfi anta ash-shafi la shifaa'an illa shifaa'uk. syifaan la yughadiru saqama, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kami yaitu merasa sakit, nah, maka beliau masaha bi yaminih, mengusap dengan tangan kanannya tempat yang sakit tersebut, sembari berdoa, adhibil ba'sa rabban nas, ya rabban nas, Tuhan sekalian manusia, adhibil ba's, hilangkanlah penyakit, ya washwi anta syafi, ya, berikanlah kesembuhan, sesungguhnya hanya engkau yang bisa menyembuhkan. La syifaan illa syifa'u, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang engkau berikan, kesembuhan yang tidak meninggalkan, ya, sedikit pun, ya, penyakit. Artinya kesembuhan yang tidak lagi tersisa, ya, di dalamnya rasa sakit atau penyakit. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis yang kita jelaskan tadi, kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa membaca bacaan seperti Al-Quran atau hadis-hadis yang di dalamnya terdapat doa memohon kesembuhan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, demikian itu hal yang disyariatkan. Ini salah satu bentuk usaha kita, ya, untuk sembuh, untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan syarat diperbolehkan ruqyah, atau mungkin bisa diistilahkan ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang diperbolehkan. Nah, jelaskan oleh para ulama ada tiga syarat. Yang pertama, bahwa yang melakukan hal itu, ya, meyakini bahwa itu hanya sebagai sebab saja, tidaklah, ya, berpengaruh dengan sendirinya. Akan tetapi pengaruh dari bacaan-bacaan tersebut atau efek dari bacaan-bacaan tersebut, manfaatnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang, ya, menjadikan ruqyah tersebut sebagai sebab kesembuhan. Maka catatan yang pertama, tidak meyakini bahwa, ya, ruqyah tersebut yang dengan sendirinya menyembuhkan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya segala sesuatu hanyalah bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila seorang meyakini bahwa ruqyah itulah yang menyembuhkan, maka ini jelas telah menyelisihi keyakinan atau akidah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu-satunya zat yang bisa menyembuhkan. Taib. Maka itu tergantung kepada atau terjatuh kepada perbuatan syirik, keyakinan syirik. Ya. Karena kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya bisa menyembuhkan. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, bacaan-bacaan tersebut tidak menyelisihi, ya, apa yang terdapat di dalam syariat Islam, berupa bacaan-bacaan yang tadi telah jelaskan, Al-Quran dan, ya, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila dalam bacaan-bacaan tersebut terdapat ungkapan-ungkapan yang mungkin, ya, menyelisihi syariat, baik ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapan yang mengandung permohonan, ya, kepada jin, kepada syaitan, atau roh-roh orang soleh dan yang sejenisnya, makin demikian itu perbuatan yang haram, karena juga, ya, termasuk ke dalam perbuatan syirik. Karena sebagaimana telah dimaklumi, ya, berdoa hanya kepada Allah, memohon kesembuhan hanya kepada Allah. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, bacaan-bacaan dalam ruqyah tersebut harus jelas dan dimengerti maknanya. bukan dengan bacaan-bacaan yang tidak dipahami. Nah, seperti yang dilakukan sebagian para penyihir, bacaan-bacaan enggak jelas maknanya, yang dikenal dalam istilah akhir at-talasim, ya, mantra-mantra yang dibaca yang tidak jelas maknanya dan seringkali bahkan mengandung, ya, penyebutan nama-nama jin, syaitan dan yang lainnya. Maka ini tiga syarat diperbolehkan ruqyah. Yang pertama, ya, tidak meyakini bahwa ruqyah tersebut itulah yang dengan sendirinya menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai sebab saja. Yang kedua, ya, tidak menyelisihi syariat. Tidak menyelisihi syariat. Bacaan-bacaan yang jelas, ya, terdapat dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, ya, bacaan yang digunakan dalam ruqyah tersebut dipahami maknanya, ya, dipahami, bukan dengan bacaan-bacaan atau mantra-mantra yang mengandung ucapan-ucapan yang tidak jelas dan tidak dipahami. Nah, ini tiga syarat, ya, diperbolehkannya ruqyah atau yang dikenal dengan ruqyah asy-syar'iyyah. Nah, Imam Malik rahimahullah ditanya tentang ruqyah. Ya. Beliau mengatakan, ya, ditanya tentang ruqyah, ayarki ar-rajulu wa yastarqi? Faqala la ba'sa bidzalika bil kalami at-tayyib. Nah, apakah seseorang boleh meruqyah atau minta diruqyah? Maka beliau menjawab, la ba'sa, tidak ada masalah, artinya diperbolehkan. Bil kalami at-tayyib, dan perkataan yang baik, dengan ucapan-ucapan dan kalimat-kalimat yang baik. Ini menjelaskan pada kita bahwa bila ruqyah tersebut mengandung perkataan-perkataan atau ungkapan-ungkapan yang menyelisihi syariat, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, ini ruqyah yang disyariatkan. Ruqyah yang disyariatkan. Adapun ruqyah yang dilarang, ya, setiap ruqyah yang tidak terpenuhi syarat, ya, tiga syarat yang telah jelaskan tadi. Nah, maka jelas hal demikian itu hal perkara diharamkan. Seperti meyakini bahwa, ya, bacaan-bacaan tersebutlah yang dengan sendirinya menyembuhkan. Ini jelas perbuatan syirik. Karena kita wajib meyakini bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antas syafi, na'am, la syifaan illa syifa'uk. Engkau lah yang maha menyembuhkan. Dan tidak ada kesembuhan kecuali hanya kesembuhan yang Engkau berikan. Kemudian, ya, ruqyah yang dilarang adalah ruqyah yang mengandung bacaan-bacaan atau mantra-mantra yang mengandung kesyirikan atau memohon pertolongan atau istighatsah dengan selain Allah, baik jin, syaitan atau roh-roh halus, ya, makhluk halus atau roh-roh para aulia yang diyakini. Nah, semua hal itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Kemudian, ya, ruqyah yang menggunakan kalimat-kalimat yang tidak jelas maknanya. Nah, yang tidak dimengerti apa maksudnya. Nah, ya, demikian itu adalah perbuatan yang dilarang. Ini yang berkaitan dengan masalah ruqyah. Kemudian yang kedua tentang masalah tamimah. Tamimah yaitu sesuatu yang digantungkan, yang hukum asalnya atau praktik tamimah ini di zaman jahiliyah itu biasanya mereka gunakan, ya, digantungkan di leher anak kecil dengan tujuan sebagai penangkal, ya, dari penyakit, mara bahaya dan yang sejenisnya. Nah, jadi sesuatu yang baik dalam bentuk, ya, ketulisan, ya, ditulis, ya, atau mungkin sebentuk gantungan-gantungan yang di sana ada bacaan-bacaan, ya, atau yang digantung dalam bentuk mungkin tulang belulang, atau potongan kayu, atau potongan kulit, atau mungkin potongan, ya, sebagian kertas atau kain, nah, yang di sana diyakini atau ada tulisan-tulisan di sana, kemudian diyakini, ya, setelah dibaca dengan bacaan-bacaan, yaitu, ya, ada mantra-mantranya, kemudian setelah itu, ya, digantungkan, baik itu di leher anak atau di rumah atau di mobil atau, ya, tempat-tempat yang lain. Semua hal itu, ya, adalah dikatakan at-tamimah, ya. Dahulu zaman jahiliyah, mereka meyakini bahwa apabila tamimah tersebut digantungkan di leher seorang anak, maka dia akan selamat, ya, dari berbagai mara bahaya dan juga pandangan mata yang akan bisa, ya, menimbulkan penyakit. Nah, ini adalah keyakinan, ini adalah keyakinan kaum jahiliyah. Nah, begitu datang Nabi SAW yang membawa kepada, yang mengajak manusia kepada tauhid, ya, yang menyebarkan tauhid, mengajak untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan diri dari segala bentuk keterkaitan kepada selain Allah, ya, dan membersihkan akidah-akidah jahiliyah tersebut, maka Nabi SAW menjelaskan hukum ta'liq tamimah tersebut. Ya. Yang demikian itu adalah perbuatan yang diharamkan. Ya. Perbuatan yang diharamkan karena termasuk ke dalam perbuatan syirik. Nah, para ulama dalam hal ini menjelaskan ada dua kemungkinan. Ya. Bila yang melakukan hal itu menggantungkan tamimah tersebut meyakini bahwa tamimah yang digantungkan itulah yang menyembuhkan, itulah yang bisa menolak mara bahaya, itu yang akan bisa menghilangkan penyakit atau berbagai, ya, hal yang menimpa diri seseorang, maka ini adalah syirik besar. Ya. Akan tapi bila meyakini itu sebagai wasilah saja, sebagai media saja, sebagai sebab, tapi yang menolak mara bahaya tersebut adalah Allah, ini termasuk dalam perbuatan syirik kecil. Jadi dari kedua kondisi tersebut tetap, ya, dilarang dan diharamkan oleh agama. Nabi SAW menjelaskan, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar ruqa wattama'ima wattiwalata syirkun, rawahu Abu Dawud al-Hakim. Sesungguhnya ruqyah,

0: Nah, maka semua hal itulah perbuatan syirk. Wattiwala, ini bentuk dari jenis sihir yang membuat seseorang atau seorang istri mencintai suami atau suami mencintai istrinya, atau seorang yang tidak saling mengenal, ya, walaki dan wanita, sehingga terjadi, ya, kecintaan satu pada yang lain disebabkan perbuatan, ya, sihir tersebut. Itu namakan at-tiwala. Nah, Nabi SAW menjelaskan syirkun, ini perbuatan syirik, dan syirik adalah perbuatan yang diharamkan. Tadi juga telah jelaskan, ya, jika dalam praktek tamimah tersebut dengan keyakinan bahwa tamimah itu sendiri yang menyembuhkan, yang menolak mara bahaya dan yang akan menghilangkan, ya, maka ini termasuk perbuatan syirik besar. Tapi sekedar menggantungkan dan keyakinan sebagai sebab saja, ya, itu termasuk perbuatan syirk al-asgar, syirik kecil. Dalam kedua kondisi tersebut tetap diharamkan. Nah, kemudian hadis Abdullah bin Ukaim radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan, ya, Nabi SAW bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan atau bergantung kepada sesuatu, ya, atau menggantungkan sesuatu, wukila ilaihi, dia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wal Hakim. Maksudnya, barang siapa yang mengambil tamimah kemudian menggantungkan di lehernya, di leher anaknya, atau di mobilnya, di rumahnya, dan dengan keyakinan bahwa yang demikian itu akan menjauhkan dirinya dari mara bahaya, akan menolak mara bahaya, ya, akan bisa menghilangkan berbagai kesulitan atau bahaya yang menimpa dirinya, maka wukila ilaihi, dia akan diserahkan kepada suatu tersebut. Kenapa demikian? Ya, karena dia tidak memohon pertolongan kepada Allah, karena dia tidak meminta kepada Allah, ya, maka Allah serahkan seorang kepada yang demikian itu. Dan kita mengetahui bila Allah Subhanahu wa taala menyerahkan seorang pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan binasa. Apa yang dia harapkan dari praktik tamimah tersebut atau sesuatu yang dia gantungkan dengan harapan itu akan mendatangkan kebaikan baginya, maka sama sekali tidak akan terlaksana. Dia bergantung kepada makhluk yang tidak bisa mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan, maka akan binasa. Ya. Oleh karena itu, ini tentunya ancaman bagi mereka yang, ya, menggantungkan sesuatu atau yang melakukan praktek-praktek tamimah kemudian menggantungkan harapannya kepada suatu tersebut. Semua hal ini, ma'asyil muslimin, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, mengajarkan kepada kita bahwa hakikat dari tauhid, tauhid yang wajib kita iman dan kita yakini, yaitu menggantungkan segala harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terbesit di hati kita ada ketergantungan, ya, kepada selain Allah. Jangan sampai hati kita berpaling kepada selain Allah. Ya. Karena demikian itu akan merusak akidah kita atau mengurangi kesempurnaannya. Nah, tauhid yang kita pelajari, yang diajarkan oleh Nabi SAW, maksudnya adalah betul-betul mengikhlaskan ibadah kita dan lahir batin kita, hidup dan mati kita lillah, bahwa meyakini semua kebaikan datang dari Allah, semua kemudaratan hanya ditolak oleh Allah, ya, semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bergantung kepada Allah dan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan, ya, dan yang dijelaskan oleh agama bahwa yang demikian itu merupakan sebab yang mendatangkan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun tamimah, menggantungkan sesuatu, kemudian disertai dengan tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan. Ya, di sana ada mantra-mantranya. Maka yang demikian itu bukanlah sebab yang diperbolehkan. Ya, tidak terdapat dalam syariat membolehkannya, dan juga tidak terbukti secara medis, ya, kesehatan juga bermanfaat, dan juga Allah tidak mentakdirkan yang demikian itu sebagai sebab untuk penyembuhan. Maka untuk apa dilakukan? Maka tatkala seorang, ya, menggantungkan hal itu pada dirinya, anaknya, atau di rumahnya, atau di mobilnya, dengan keyakinan itulah sebagai sebab mendatangkan kebaikan, maka dia telah bergantung pada suatu selain Allah, maka Allah serahkan dia kepada suatu tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Celaka dia, binasa. Ukila ilaihi. Nah, ukila ilaihi. Maka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Kan, tapi akan semakin bertambah lemah, bertambah hina. Dia terjerumus dalam perbuatan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dalam hadis lain, An Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Rawahu Ahmad wal Hakim. Ya. Barang siapa yang bergantung, ya, menggantungkan kemudian bergantung pada tamimah, fala atamma Allahu lah, Allah tidak akan menyempurnakan, ya, apa yang dia niatkan tersebut. Ya. Artinya ini mendoakan, Rasul mendoakan, ya, mendoakan kejelekan bagi pelakunya. Dia berharap dengan menggantungkan tamimah terlaksana, ya, apa yang diinginkan. Tapi Allah, fala atamma Allahu lah, Allah tidak akan menyempurnakan hal itu. Allah tidak akan memberikan apa yang menjadi keinginan dan niatnya dari menggantungkan tamimah tersebut. Ini didoakan oleh Nabi SAW. Doakan apa? Bukan kebaikan, kejelekan. Seorang melakukan sesuatu ingin mendapatkan manfaat. Ya. Tapi tatkala yang dilakukan adalah tamimah, menggantungkan tamimah, bukan sebab yang disyariatkan. Ya. Bukan sebab yang disyariatkan. Dan dia berharap dari menggantungkan sesuatu tersebut bisa menolak mara bahaya, menyelamatkan dirinya. Makanya demikian itu tidak akan terlaksana. Wala atamallahu lah. Begitu juga, wa man ta'allaqa wada'atan. Ya. Menggantungkan kepada sesuatu, menggantungkan sesuatu dan menggantungkan harapannya. Wada'ah itu sesuatu yang dia berharap bila dilakukan atau menggantungkan atau memakainya, menggunakannya, itu dia mendapatkan ketenangan, roha, kebaikan. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak akan memberikan hal itu kepadanya. Ya. Tidak akan terlaksana apa yang diinginkan, tidak akan terrealisasi apa yang diharapkan. Fala wada Allahu lah. Allah tidak akan memberikan hal itu. Tidak Allah berikan ketenangan itu. Dia berharap dengan melakukan demikian itu mendapatkan ketenangan, kebaikan, ya, kesembuhan, tapi Allah membalas dengan sebaliknya. Fala wada Allahu lah. Ya, tidak akan Allah berikan hal itu kepadanya. Ini juga doa kejelekan bagi orang yang melakukan demikian itu. Menunjukkan kepada kita bahwa ini perbuatan yang diharamkan. Ya, perbuatan yang diharamkan. Ikhwatul iman, farisa rahimakumullah. Jadi mempelajari tauhid tujuannya adalah bagaimana kita, jiwa raga kita, lahir batin kita hanya bergantung kepada Allah. Tiada di hati sedikit pun ketergantungan kepada makhluk. Itulah hakikat tauhid yang sesungguhnya. Kita meyakini bahwa segala sesuatu hanya dengan izin Allah. Allah yang hanya bisa memberikan manfaat, Allah yang bisa menolak mudarat, Allah yang bisa mendatangkan kebaikan, mendatangkan ketenangan. Maka hendaklah hati kita senantiasa ya, bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa. Apapun yang kita hadapi dalam hidup dan yang kita rasakan dalam hidup ini, berbagai kesulitan, ya, penyakit dan yang sejenisnya, maka kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya bisa menyembuhkan. Allah yang hanya bisa menolak hal itu dari diri kita. Jika demikian, tawakkal ala Allah, memohon kepada Allah. Jangan melakukan berbagai praktek-praktek kesyirikan, ya, atau memohon kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah. Semua hal itu makhluk lemah, tidak akan bisa memberikan kebaikan kepada manusia sedikitpun. Ya, ini keyakinan yang wajib diimani, ya, yang wajib kita tanamkan dalam diri kita, ya, tanpa ada keraguan sedikitpun. Itulah hakikat tauhid. Bukankah kita telah mengatakan senantiasa berikrar, termasuk di antara, ya, alfaz, ya, atau kalimat dalam doa istiftah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Sungguhnya salatku, kemudian pengorbananku, ya, penyembelihanku, hidupku dan matiku lillah. Naam. Ini keyakinan yang wajib tanamkan dalam diri setiap muslim. Naam. Agar dalam hidup ini mereka hanya bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, meyakini bahwa seluruh kebaikan datang dari Allah, seluruh kemudaratan hanya Allah yang bisa menolaknya. Ya, semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan melakukan, ya, sebab-sebab, ya, yang tiada tidak terbukti secara medis bermanfaat, dan juga secara takdir tidak mentakdirkannya, dan secara syariat memang tidak ada perintahnya. Nah, berbeda kalau kita berobat, ya, memang diperintahkan untuk berobat, maka kita datang ke spesialis, ya, sesuai dengan penyakit kita, kemudian nanti diberikan resep, ya, dan terbukti ada manfaatnya, tapi tentu juga yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan bimbingan dokter kita mengikuti petunjuk-petunjuk dokter tadi, dan diperintahkan, kenapa? Tadawa bin Adam, berobatlah, diperintahkan untuk berobat. Kemudian secara takdir, Allah mentakdirkan bahwa itu telah melalui proses uji coba, ternyata ya bermanfaat, terbukti obat ini untuk penyakit ini dan seterusnya. Allah takdirkan ada kesembuhan disebabkan obat tersebut. Kemudian, ya, yang demikian itu, ya, sebagai wasilah yang bermanfaat. Nah, maka ini diperbolehkan. Adapun tamimah, ya, menggantungkan sesuatu dan keyakinan itu yang menorak mara bahaya, yang akan menghilangkan penyakit, maka ini semua tidak terbukti secara medis dan juga tidak dikan sebab di dalam agama, dan tidak ada perintah dalam syariat untuk melakukan hal itu, bahkan terdapat larangan. Ya. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka sungguh telah berbuat kesyirikan. Tadi kita jelaskan, kesyirikan di sini, ya, ya, mengandung dua pengertian. Yang pertama, kesyirikan bisa berarti kesyirikan yang besar. Dan kesyirikan yang besar mengeluarkan dari Islam. Syirkan akbar. Bila dia meyakini bahwa sesuatu yang digantungkan tersebut, tamimah itu, dengan sendirinya mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan. Ya. Atau yang sejenisnya, mungkin mengikatkan benang atau tali, atau memakai cincin, ya, atau gelang, dan yang sejenisnya. Ya. Bila meyakini yang demikian itu satu-satunya atau dengan sendirinya mendatangkan kebaikan, menghilangkan penyakit dan menyembuhkan, maka ini keyakinan yang syirik. Keyakinan yang syirik. Dan itu syirkun akbar. Jadi kesyirikan itu dari sisi keyakinan dan juga perbuatan. Bila itu berkaitan dengan sisi keyakinan, maka ini berkaitan dengan syirik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila hal demikian itu berkaitan dengan praktik, ya, suatu perbuatan, maka ini berkaitan dengan syirik uluhiyah. Jadi keyakinan dia bahwa tamimah itu mendatangkan manfaat, ini syirik dalam rububiyah. Karena tiada yang bisa mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila dia mempraktekkan, melakukan, menggantungkan, ya, nah, praktek menggantungkan tamimah yang dilandasi keyakinan yang pertama tadi, maka ini jelas perbuatan syirik yang berkaitan dengan uluhiyah. Naam. Ikhwatan iman wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, hendaklah kita dalam hidup ini untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita, akidah kita, iman kita, sudahkah tauhid itu bersemi, sudahkah tauhid itu tertanam dalam diri kita, ya, dan telah suci dari berbagai, ya, noda-noda kesyirikan besar dan kecilnya. Ini harus dipastikan. Nah, bagaimana keyakinan kita kepada Allah? Bila kita menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini, kemana kita mengadu? Kemana harapan pertama yang kita tujukan? Jika kita masih di hati kita meyakini, ya, dokter dengan segalanya, dengan segala keahliannya, lupa kita kepada Allah, ini keyakinan kita bermasalah. Atau meyakini inilah obat yang sangat bermanfaat, lupa kita pada Allah bahwa kemanfaatan itu hanya dengan izin Allah, itu bermasalah. Tidak membatalkan tauhid kita, tapi mengurangi kesempurnaan. Kenapa? Karena kita, ya, hati kita berpaling, ada sedikit, ya, berpaling dari Allah, sehingga meyakini obat yang bermanfaat, dokter yang bisa menyembuhkan. Nah, ini hal yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, konsekuensi dari kita mengucapkan la ilaha illallah bahwa tiada di hati kita kecuali hanya keyakinan bahwa segala kebaikan hanya datang dari Allah dan segala kemudaratan, berbagai penyakit yang lainnya hanya bisa diangkat, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat tauhid. Kemudian mungkin ada yang, ya, mempermasalahkan bagaimana kalau ini digantungkan tersebut berupa ayat-ayat Al-Qur'an atau zikir-zikir, ya, yang terdapat, ya, dari Nabi SAW. Ya, sering kita juga melihat kadang ayat-ayat kursi ditulis di lembaran atau bentuk kartu dan digantungkan di mobil dan yang sejenisnya. Ya. Apakah, atau di rumah misalnya, dengan catatan atau dengan harapan bahwa ini mendatangkan keberkahan, ya, dan yang lainnya, atau untuk kesembuhan, ya, Al-Quran. Taib, dalam hal ini ada terdapat, ya, perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Tapi kalau kita perhatikan dengan cermat, ya, bahwa menggantungkan Al-Quran, ya, menggantungkan Al-Quran untuk kesembuhan, untuk pengobatan, maka yang sahih dari kedua pendapat para ulama tersebut adalah tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan dengan alasan yang pertama, ya, melihat hadis-hadis atau larangan secara umum untuk menggantungkan, ya, tamimah, apapun yang digantungkan dengan tujuan demikian itu, ini termasuk dalam, ya, larangan hadis tersebut. Wala mukhassisa lil umum, tidak ada yang mengkhususkan keumuman larangan tersebut. Jadi apapun yang digantungkan, baik itu, ya, bacaan-bacaan selain Al-Quran atau Al-Quran, ya, maka ini mencakup ke dalam larangan secara umum. Ini yang pertama. Yang kedua, saddan lidzari'ah, menutup celah terjerumusnya ke dalam hal yang diharamkan. Ya. Karena bila diperbolehkan demikian itu, maka akan menimbulkan atau menggiring sebagian untuk melakukan, ya, menggunakan, ya, menggantungkan selain Al-Quran menggantungkan selain Al-Quran untuk dengan harapan ya untuk tamimah dan yang sejenisnya itu. Maka untuk menutupi agar tidak ya terjadi praktek-praktek yang demikian itu, maka yang demikian itu diharamkan. Kemudian juga untuk menjaga kemuliaan Al-Quran, karena apabila digantungkan ya, di leher misalnya anak atau di tempat lain, ya, besar kemungkinan ia demikian itu akan menyebabkan atau suatu hal yang akan melecehkan ayat-ayat tersebut. Ya. Dan kita wajib mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Maka tidak menutup kemungkinan bila demikian itu, ya, akan menimbulkan, ya, penghinaan terhadap Al-Quran, pelecehan terhadap Al-Quran. Terlebih lagi apabila digantungkan di leher seorang anak misalnya untuk kesembuhan, atau seorang dia masuk ke toilet dan yang sejenisnya, tempat-tempat yang kotor. Sementara itu ada bacaan Al-Quran, ya, di tamimah tersebut. Di, maka dalam hal ini, atau dia, ya, qada'il hajah dan yang sejenisnya, maka yang demikian itu untuk menutupi agar tidak terjerumus dalam praktek-praktek yang melecehkan Al-Quran, ya, merendahkan Al-Quran, maka ini dilarang. Kemudian yang keempat, bahwa menggunakan Al-Quran untuk sebagai media pengobatan dengan cara seperti itu, yang jelas ya tidak dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang benar, ya, yang benar dalam hal ini adalah bagaimana Al-Quran tersebut ya dibaca, ya, diruqyah, menjadikan sebagai ruqyah, dijadikan sebagai ruqyah. Nah, dibacakan kepada yang sakit tersebut, bukan digantungkan. Itu yang benar ya dalam ya pengobatan atau dalam ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, bukan digantungkan sebagaimana yang dijelaskan tadi. Maka berdasarkan empat alasan tersebut, menggantungkan ayat-ayat Al-Quran sebagai media kesembuhan untuk pengobatan yaitu juga hal yang tidak diperbolehkan. Nah, oleh karena itu ma'asyil muslim rahimakumullah, jika kita ya merasakan sesuatu, mungkin sakit dan yang sejenisnya, maka ruqyahlah diri sendiri. Ya, kemudian bentengi diri kita juga dari segala mara bahaya dengan membaca zikir di pagi dan di petang hari. Bila kita ya bila seseorang timpa sakit atau yang sejenisnya, maka dia memohon kepada Allah kesembuhan. Lakukan yang pertama sekali, langkah awal yang dilakukan adalah meruqyah diri sendiri. Tempat yang sakit tadi ya dipegang, diusap, kemudian sembari membacakan Al-Fatihah dan ayat Al-Quran yang lainnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu berkonsultasi kepada ya ahli dalam penyakit tersebut. Ini yang harus dilakukan. Ya, ini yang harus dilakukan oleh seseorang yang mendapatkan atau dalam kondisi yang seperti itu. Ya. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ya bermanfaat. Adapun ya Imam Malik rahimahullah ya atau sebelum ditutup diakhiri, Imam Malik rahimahullah sebagian jelaskan tadi ya dalam hal ini juga memperbolehkan meruqyah dengan syarat yaitu kalimat-kalimat yang baik. Ya, kata beliau Imam Malik rahimahullah, la ba'sa bidzalika bil kalamit thayyib. Ya, tidak ada masalah meruqyah, seorang meruqyah atau minta diruqyah, tapi dengan catatan, dengan syarat kalamut thayyib, perkataan yang baik. Ya. Qila li Malik, juga dikatakan kepada beliau, ayuktabu lil mahmumi al-Quran, apakah dituliskan bagi yang sakit itu al-Quran? Qala la ba'sa bihi wa la ba'sa an yarqa bil kalamit thayyib atau an yarqi bi kalamit thayyib. Tidak ada masalah ya, dan tidak ada masalah seorang meruqyah ya dengan perkataan yang baik. Kemudian Ibnu Wahab mengatakan, su'ila Malik anir ruqa bil hadidi wal milh wa aqdil khayt fakariha dhalika kullah وأن الأغوى كأن الأقوى الأقدى عنده في ذلك أعظم كراهية. Jadi perlu ditanya tentang meruqyah dan media besi ya, al-milh, kemudian garam, wa uqadil khayt, ikatan tali ya, bukhul yang di ikatan, na'am, pakari hadzalika kullah. Imam Malik ya tidak menyenangi hal itu semua, kariha. Maka anna al-uqad indahu, kata Ibn Wahab, seolah-olah ya al-uqad itu bukhul tersebut, indahu bidzalika, dalam praktek demikian itu a'zamu karahiyah, lebih ya dibenci beliau. Wa fi riwayatin qala lam yakun dhalika min amri an-nasi qadim. Sebagai riwayat disebutkan yang demikian itu, praktek demikian itu tidaklah ya ada di dalam kondisi atau tidaklah ada dalam praktek manusia sebelumnya, yaitu para ulama sebelumnya. Intinya tadi telah jelaskan bahwa dalam masalah menggantungkan ayat-ayat Al-Quran jadikan sebagai tamimah atau digantungkan sebagaimana ya praktik tamimah yang dilakukan di zaman-zaman jahiliyah, maka demikian itu tidak diperbolehkan dengan alasan ya yang telah disebutkan tadi, karena masuk ke dalam keumuman larangan, kemudian untuk menutupi celah dari terjadinya hal yang terlarang, kemudian juga istisywa dengan Al-Quran bukan dengan cara seperti itu, tapi yang dibacakan nah, dengan meruqyah, mengusap tempat yang sakit tadi. Nah, demikian para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wa sallallahu wa sanabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.
1: Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan taufik untuk memberikan kemudahan bisa memahami dan mengamalkan ilmu tersebut dalam aktivitas ibadah kita. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silahkan untuk telepon yang pertama kami berikan kesempatan. Halo.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak.
2: Ini Pak Iskandar di Kalimantan Timur Pak Ustaz.
1: Iya.
2: Mau tanya misalnya kalau kita Pak Ustaz minum air zam-zam supaya menyembuhkan penyakit Pak Ustaz, nah, bagaimana itu Pak Ustaz? Sekarang kita minum air zam-zam supaya disembuhkan oleh Allah.
1: Ya.
2: Gimana itu Pak Ustaz? Tolong dijelaskan Pak Ustaz.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Iskandar ya atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Jadi bagaimana dengan meminum air zam-zam ya untuk kesembuhan? Jawabannya ya tidak ada masalah, diperbolehkan. Karena telah terdapat dalam hadis yang menjelaskan tentang keberkahan air zam-zam. Ya. Keberkahan air zam-zam. Nabi SAW mengatakan, zam-zam lima syuribalah. Ya. Air zam-zam itu bermanfaat untuk ya suatu yang kita niatkan di dalam meminumnya. Dan terbukti ya para sahabat telah melakukan hal itu dan para ulama, maka mereka begitu minum zam-zam, para ulama ya itu mereka memohon kepada Allah untuk ya kekuatan dalam hafalan hadis, untuk mendapatkan ilmu kesembuhan. Bahkan Imam Ibnu Qayyim sendiri begitu beliau datang ke Mekah ya tidak ada di sana makanan minuman yang ya yang sangat atau yang beliau konsumsi kecuali dengan banyak minum zam-zam.
1: Pak di mana?
3: Pak Karisma di Tambun.
1: Silakan Bapak.
3: Ya, mau nanya ini Pak Ustaz. Berkenaan dengan puasa Ramadan, puasa wajib. Misalnya kalau kita berpuasa dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 25. Terus dengan keadaan baik, jadi menjaga semua yang dilarangnya. Terus ketika kita tanggal 25 itu kita bermaksiat atau yang membatalkan pahala puasa. Terus yang saya tanya,

0: Ya kan, apakah puasa yang kita lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 25 itu batal enggak Pak Ustaz?
1: Pahalanya maksudnya
0: Pak? Cuma hari itu aja, iya gitu.
1: Pahalanya ya. Bukan pahalanya, maksud?
0: Iya pahalanya.
1: Oh iya.
0: Gitu, iya.
1: Silakan Ustaz.
2: Ya, terima kasih kepada Bapak yang bertanya, barakallahu fiik, atas pertanyaannya. Seorang yang berpuasa dari awal sampai tanggal 25, seperti yang disampaikan tadi, bahwa dia berpuasa, yang menjaga puasanya. Kemudian, setelah tanggal 25, dia tidak menjaga puasa. Artinya, berbuat maksiat dan dosa. Tidak diragukan bahwa perbuatan maksiat dan dosa akan mempengaruhi puasa seseorang. Bila yang dilakukan setelah tanggal 25 tersebut, hal-hal yang mungkin membatalkan puasa, jelas batal puasanya, diwajib mengqadanya. Adapun masalah pahala, seorang yang berpuasa hanya dari menahan dari makan dan minum saja, tapi tidak menahan dirinya dari maksiat dan dosa dan yang lainnya, maka ini yang tidak ada pahalanya bagi dia. Dia hanya merasakan capek, lapar, haus, dahaga. Adapun pahalanya tidak didapatkan. Tapi secara hukum gugur kewajibannya. Dia berpuasa, tapi pahalanya tidak didapatkan. Karena Nabi mengatakan, "Naam. Man lam yada qawla az-zur wal amala bi falaysa lillahi hajatun an fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Naam. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta. Perkataan dan perbuatan, maka tidak ada butuhnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala dia menahan atau meninggalkan makanan minumannya. Artinya Allah tidak akan memberikan pahala kepadanya. Karena sesungguhnya berpuasa tersebut, yaitu bukan sekadar menahan dari makan dan minum, tapi menahan dari semua yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Jadi intinya, dari tanggal 25 ke atas tersebut, jika dia melakukan demikian, maka jelas pahalanya pahala dosa, pahala dari puasa pada hari tersebut maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya via telepon, kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Kami tunggu kembali. Halo. Halo, silahkan. Belum diangkat. Silahkan, halo. Di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya via telepon. Untuk pesan singkat di 0819896543. Halo.
3: Halo.
1: Ya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Wali Makassar.
1: Bapak, mohon maaf, Bapak cukup mendengarkan via telepon, volume televisinya dikecilkan dulu Pak, supaya bisa kita tanggap pertanyaannya nanti Ustaz.
3: Iya Pak.
1: Iya. Sudah, silakan.
3: Ini saya mau tanya Pak. Kalau kita umpamanya sakit baru kita pergi berobat ke dukun, terus dia minta umpamanya syarat umpamanya hewan atau ayam, apakah ini termasuk syirik?
1: Ya, baik. Terima kasih Bapak. Saya ulangi Ustadz, apabila kita sakit, kita terus pergi ke dukun, terus dia mensyaratkan untuk menyediakan ayam atau menyembelih ayam dan lain sebagainya, apakah ini termasuk syirik? Silahkan Ustadz.
2: Ya. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya di Makassar ya, barakallahu fiik. pertama yang harus kita pahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk berobat. Ya. Tadawaw ya bunna Adam, ma anzalallahu min da'in illa anzala ma'hu dawa. Alima dzalika man alimahu wa jahila dzalika man jahila. Jadi berobatlah wahai manusia, tidak Allah menurunkan suatu penyakit kecuali juga menurunkan obatnya. Ada yang mengetahui, ada yang tidak mengetahui obat tersebut. Dan sebagaimana yang kita maklumi, ya, seorang yang sakit, maka yang mengetahui obatnya sesuai dengan spesialis masing-masing, yaitu dokter yang mempelajari hal itu. Setelah dengan terbukti dengan ya praktik, ya, terbukti bahwa bisa diberikan dia resepnya, ya. Maka bila kita sakit, datanglah ke para dokter yang mengetahui penyakit tersebut. Dan sebagaimana jelaskan tadi, sebelum kita datang, hendaklah kita mengobati diri sendiri. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syifa. Ya. Dan doa merupakan senjata seorang mukmin untuk mendapatkan kebaikan. Maka Rasul mengajarkan kita, ya, memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah. Ini harus dilakukan. Ya. Bila kita betul-betul ya pandai menggunakan Al-Quran sebagai ya sebab pengobatan atau sebagai ya media pengobatan. Kita membacanya, kemudian memohon kepada Allah, keberkahan dari Al-Quran tersebut bermanfaat bagi kita dengan izin Allah, meruqyah diri kita, baca Al-Fatihah, maka itu tentu akan bermanfaat. Tapi banyak di antara kita yang tidak ya pandai melakukan pengobatan. Mungkin kena jarang baca Al-Quran, kemudian juga tidak memahami atau masih memiliki keraguan. Ini harus dilakukan. Adapun mendatangi dukun yang tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan berobat datang ke dukun atau orang pintar dan yang sejenisnya. Karena biasanya dukun-dukun tersebut pasti menggunakan media yang dia berkomunikasi dengan korinnya atau jin atau syaitan dan praktik-praktik sihir tersebut. Atau bacaan-bacaan yang enggak jelas. Ya, dia baca. Enggak jelas. Apalagi tadi diminta, apa kaitannya pengobatan dengan ayam? Ma yang mau diobati ayam toh. Enggak ada kaitannya. Maka secara dunia medis juga enggak masuk akal, enggak nyambung. Yang diobati sakit mana ayam yang diminta? Apa kaitannya? Atau disembeli ayam untuk apa? Atau diambil darahnya misalnya? Enggak ada kaitannya secara medis, enggak ada. Secara rasional enggak ada. Dan tidak ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian itu. Boleh jadi dia menggunakan ayam tersebut sebagai media untuk disuguhkan, diberikan kepada mungkin syaitan atau mungkin korinnya, jinnya meminta. Ini medianya harus, inilah, ya ayam jago, ya ayam jantan, ya, dan seterusnya. Maka ini jelas hal yang terlarang. Ya, mendatangi para dukun itu diharamkan. Ya. Mendatangi para penyihir, para dukun, paranormal, ke kuhan atau al-arraf. Man ata arrafan. Naam. Fasaddaqahu bima man ata arrafan fasa'ala an syai'in. Falam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Yang datang pada para dukun tersebut, kemudian bertanya kepadanya, maka tidak diterima salatnya arba'ina layla selama 40 malam. Kemudian, man ata'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya. Barang siapa yang mendatangi para dukun kemudian membenarkan apa yang disampaikannya, telah kufur pada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Al-Qur'an, ya, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu al-ghaiba fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Ya, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dibenarkan datang pada para dukun tersebut, apalagi membawa syarat-syarat yang disebutkan tadi. Ini semua praktik-praktik ya yang terlarang. Nah, praktik-praktik yang terlarang bila dengan ayam tersebut misalnya sebagai media untuk ya mendekatkan diri dia meminta kepada atau itu permintaan dari jinnya, jelas perbuatan syirik. Nah, perbuatan syirik. Adapun seorang yang mendatangkan hal itu, jelas perbuatan diharamkan karena mendatangi para dukun, para nolma dan juga yang sejenisnya atau yang semisalnya adalah perbuatan diharamkan di dalam agama Islam ini. Nah, demikian Allahu a'lam.
1: Baik Ustaz, kita akan beralih ke pesan singkat yang telah masuk. Kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari hamba Allah di Banyuwangi yang bertanya, rukyah secara syar'i diperbolehkan, tapi kalau saya tidak keliru, ada hadis Nabi, semisal kita minta rukyah, tidak termasuk 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisab. Bagaimana kita menyikapi hadis ini dan mengkompromikan dibolehkan orang untuk dirukyah? Silakan Ustaz.
2: Nah, ya, terima kasih kepada saudara yang bertanya di Banyuwangi, barakallahu fiik. Pertama, ya, tidak ada pertentangan di antara hadis tersebut. Hadis yang telah kita bacakan tadi, ya, meruqyah, ya, sebagaimana dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, boleh seorang meruqyah, man istata'a yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin, ya, atau yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, silakan. Nah, jadi boleh seorang meruqyah dan boleh juga minta diruqyah sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, boleh. Ya. Kemudian bagaimana dengan hadis yang mengatakan akan, ya, yadkhul jannah min ummati 70,000 na'am bighairi hisabin wal azab, tanpa dihisab dan tanpa diazab. Kemudian disebutkan sifat mereka, mulladzina la yastarqun wa la yaktaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak la yastarqun, mereka tidak, ya, meminta diruqyah, wa la yaktaun, dan tidak menggunakan pengobatan dengan media besi panas, ya, al-kay. Kemudian wala yatatayyarun, dan tidak tatayyur, praktek yang berkaitan dengan, ya, sikap pesimisme atau optimisme dengan melihat, mengkaitkan dengan benda-benda yang dia lihat, terutama terbangnya burung ke kanan dan ke kiri, tatayyur namanya. Jadi bila burung terbang kanan, dia memiliki, ya, persepsi yang positif. Kemudian kalau ke kiri berarti negatif, ya, atau yang sejenisnya. Nah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Karena tingkat tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala telah sampai pada tingkat yang tertinggi sehingga dia tidak butuh kepada selain Allah. Liruqyah pun dia tak butuh ruqyah orang lain. Allah yang menyembuhkan. Dia sungguh telah bertawakal kepada Allah. Nah. Jadi ini tingkat betul-betul, ya, tingkat apa namanya itu, penerapan terhadap tauhid baik secara keyakinan dan amaliyah dan amalan sungguh telah sampai kepada tingkat yang tertinggi. Maka balasannya dia masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Bukan berarti tidak boleh seorang meminta diruqyah. Boleh. Tapi jelas orang yang tidak meminta diruqyah lebih utama. Ya, berdasarkan hadis tersebut. Jadi tidak ada pertentangan. Ya, dalam hadis tersebut, bukan hadis itu melarang meruqyah atau seorang melarang untuk minta diruqyah, tapi di sini adalah dari sisi keutamaannya. Jadi seorang yang betul-betul tauhidnya murni, tauhidnya, dan juga betul-betul yang telah tingkat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sesungguhnya, ya, manfaat utama dari kita bertauhid, meyakini bahwa segala sesuatu, ya, dengan izin Allah, di tangan Allah. Maka dia tidak butuh pada manusia. Untuk apa saya minta ruqyah dari manusia? Sementara Allah yang menyembuhkan. Maka tawakalnya butuh tinggi kepada Allah. Ada orang yang tidak sampai pada tingkat seperti itu. Maka dia butuh kepada mungkin, ya, orang lain bisa meruqyah dia. Nah, jadi intinya tidak ada pertentangan di antara hadis tersebut. Ya, hadis tentang masalah ruqyah itu memperbolehkan. Dan hadis tentang masalah 70 ribu yang masuk surga tanpa dihisab dan diazab, di antaranya tidaklah yastarqun itu menjelaskan keutamaan orang yang tidak meminta diruqyah. Nah, wallahu alam. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan, dijawab pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun berada. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih, kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semua. Semoga program-program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda selama 24 jam ini dapat bermanfaat, bisa menjadi jalan taufik serta hidayah untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kita semua. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
7: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
6: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam.
10: An Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
11: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
8: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
9: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
12: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
8: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
13: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
14: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
13: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
15: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
16: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
11: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
17: Bismillahirrahmanirrahim.

apabila kamu ditimpa buruk, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid,
0: bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhal Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan. Lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
1: Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita, mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rab, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu." Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita, ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budu Allah wa jatanibu at-taghut.
0: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budu Allah wa jatanibu at-taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para taghut, yaitu semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
7: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita, anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita, anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita, anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita, anak-anaknya, lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita, anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita, anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami, anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya Rabbal Alamin.

Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

إنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين.

الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره.

ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن

به استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين.

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه

فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.

صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah bangun malam, orang sedang tidur antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya asku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: In-

sajidin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
0: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qala fal haqqu wal haqqa aqul la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in.
1: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa ma

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah, mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu, mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan, kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan, laqitu aktsar min alfi rajulin bil amsar min al ulama fama raitu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah. Dan kepada Allah, Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Quran, am ala qulubin akfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran, kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan, man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, walakun fil qisasi hayatun liulil albab. Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afalatu basirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at?" Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya? Demikian pula Allah mengatakan wa ilas samai kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata pak ulama tadi, al-iman yazidu bita'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asalla fahuwa jahil." Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan a'udzubillahi min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusu bil maksiat. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun sedikit demi sedikit. Dan na'udzubillah min dzalik, kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faktor yang keempat dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar. Yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor eksternal adalah kurona usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan, as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

هداه فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم

0: Bagaimana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan?
1: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
0: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
2: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
1: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
2: Oleh karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
0: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
3: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa', 1000 meriam.
0: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
4: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
1: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
2: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
5: Musik membuat orang lalai, jamaah.
1: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukummu berlaku terhadap diriku, dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, para pemirsa rahimani wa rahmatullah, kita sebagai makhluk sosial yang bergaul dengan sesama, tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang atau bahkan sering kita mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya atau sikap-sikap yang tidak semestinya kita dapatkan, mungkin dari tetangga, teman sejawat, dan siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ketika kita dalam perjalanan, di mana terkadang mereka membuat kerugian kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sampaikan tentang 7 sikap demi meraih predikat pemaaf. Agama kita sangat menganjurkan untuk kita bisa memaafkan orang lain.

ini tidak mudah. Akan lebih mudah bagi kita kalau kemudian kita mendapatkan kerugian disebabkan karena musibah yang sifatnya samawiyah, seperti mungkin akibat banjir atau gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya, atau derita sakit yang kita derita, kita akan relatif lebih mudah untuk kemudian bisa bersabar. Tetapi kalau kemudian akibat gangguan, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesama kita, ini sulit untuk kemudian bersabar. Maka mudah-mudahan dengan mengingat tentang 7 sikap yang semestinya tertanam dalam jiwa kita, maka itu akan memudahkan bagi kita untuk kemudian kita bisa bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Yang pertama, kita sikapi bahwa perbuatan orang kepada kita adalah bagian dari takdir Allah SWT. Allah lah yang menciptakan perbuatan hamba. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Maka kita pandang bahwa mereka berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita adalah atas takdir Allah SWT. Dan kita sebagai hamba, maka bersabar dan menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Kita pandang bahwa mereka hanya sekedar alat yang Allah SWT jadikan hal itu terjadi. Maka hakikatnya Allah lah yang telah menimpakan musibah itu kepada kita melalui orang yang berbuat aniaya kepada kita tersebut. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa kita itu banyak berdosa. Maka sesungguhnya itu semua terjadi karena dosa-dosa kita. Allah SWT menjadikan mereka berbuat aniaya kepada kita karena dosa kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apapun yang menimpamu dari kejelekan, maka itulah dari kesalahanmu sendiri. Maka karena kita adalah banyak berdosa, maka wajar kalau kemudian ada orang yang menganiaya kita. Allah lah yang telah menjadikan mereka untuk kemudian terjadinya penganiayaan pada kita disebabkan karena dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, tanamkan dalam diri kita bahwa bersabar dan memaafkan itu mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antaranya kebersamaan Allah, inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Inna ma yuafas sabiruna ajrum bighairi hisab. Hanya Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersabar dengan balasan yang tanpa hitungan. Wa man affa wa aslah fa'ajru 'alallah. Dan barang siapa yang memaafkan lagi berbuat islah, maka ganjarannya menjadi tanggungan Allah SWT. Kemudian yang keempat, hendaklah senantiasa kita tanamkan dalam jiwa kita sebuah prinsip tentang al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan model amalnya. Di mana ketika kita sadar bahwa kita adalah orang yang banyak berdosa kepada Allah SWT, baik disebabkan karena lesan kita atau hati kita atau anggota badan kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, maka tentunya kita amat sangat butuh ampunan.

0: Allah SWT. Maka dengan modal kita memberikan maaf pada orang-orang yang telah salah kepada kita, orang-orang yang bersifat buruk kepada kita, maka kita berharap dengan demikian Allah pun akan maafkan kita. Ketika kita mudah memaafkan orang lain, maka Allah pun akan mudah memaafkan kita. Karena al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan model amalnya. Kemudian yang keempat, bahwa meninggalkan untuk tidak membalas perbuatan aniaya orang lain kepada kita lah merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua yakin bahwa tidak ada orang yang lebih mulia, lebih bagus harga dirinya, lebih terhormat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak pernah sekalipun beliau membalas penganiayaan orang kepadanya karena kepentingan pribadi, karena untuk membela diri, membela kepentingan sendiri, intisar nafs. Maka tentunya kita yang secara kehormatan dan harga diri jauh dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih pantas lagi untuk kemudian memaafkan orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Maka memaafkan orang-orang yang tidak, yang berbuat tidak baik kepada kita, bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan membalas itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada belalah senantiasa memaafkan dan tidak pernah membalas demi kepentingan pribadi. Kemudian yang berikutnya, bahwa jika kita mampu untuk kemudian mengendalikan jiwa kita, mengalahkan hawa kita untuk kemudian membalas, maka itulah sebuah kebaikan yang besar, di mana apabila kita mampu menguasai jiwa kita, dorongan nafsu kita untuk membalas orang-orang yang berbuat aniaya kepada kita, meskipun kita mampu untuk melakukannya, maka untuk mengendalikan hawa nafsu kita dalam perkara-perkara yang lainnya itu akan lebih mudah. Maka kebaikan yang satu ini akan bisa melahirkan kebaikan demi kebaikan. Karena demikianlah sunnatullahnya, bahwa kebaikan menarik kebaikan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, bahwa perbuatan membalas itu akan menyeret kita berbuat aniaya. Kita harus ingat bahwa perbuatan membalas itu akan menyeret kita menganiaya orang yang telah menganiaya kita. Karena sulit seseorang untuk bisa membalas dengan balasan yang pas. Jadi hampir semua orang yang membalas, maka dia membalas dengan lebih. Sehingga yang tadinya dia adalah madlum, dan orang yang madlum itu berharap pertolongan Allah Ta'ala, tetapi dengan dia membalas kemudian berlebih, maka sekarang posisinya dia yang zalim. Dan itulah kerugian yang sangat besar. Maka cukuplah dengan kekhawatiran justru kemudian kita berbalik menjadi orang yang zalim, maka itu menjadi sebagai upaya untuk mencegah yang cukup efektif untuk kita tidak membalas. Biarlah kita menjadi posisi yang madlum, kemudian bersabar, yang dengan itu justru kemudian kita bisa meraih kebaikan-kebaikan yang amat sangat banyak. Nah, mudah-mudahan ketujuh sikap ini akan sangat membantu kita untuk kemudian bagaimana kita bisa mudah memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita, yang telah berbuat jahat kepada kita, demi kita meraih ganjaran yang sangat besar dari Allah SWT dan juga surganya Allah SWT melalui modal mudah memaafkan siapa saja yang berbuat salah kepada kita. Aqulu qali hadza astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha, tatkala mereka melihat hari kiamat manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, kita sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50, 60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat, kita sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan au duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: Dalam ayat yang lain, kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil 'addin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan labithna yawman aw ba'dha yawmin. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama, ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai. Ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba. Ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh. Jangan terpedaya dengan... ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita. Sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya. Ya. Alladzi jama'a mala wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak. Kalla, sekali-sekali tidak.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya. Tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad. Wal-Qur'ani dzikr.
2: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

0: kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.
1: أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ.
0: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.
1: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ.
0: Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
1: Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun au amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.
1: Wadhkur

0: Ahab.
1: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
0: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
1: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

0: Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: Wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar.
0: Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
1: Wa dzkur

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

0: Kemudian orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasum ahlin nar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

Dengarlah, ya Muhammad. Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

0: Berita itu adalah berita yang besar yang kamu berpaling daripadanya.
1: Ma kana liya min 'ilmin bil mala'il a'la.

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.
1: Qala

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Qur'an setelah beberapa waktu lagi.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohon.

0: berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Qalilan ma tadhakkarun.
0: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
0: La ilaha illallah.
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka,

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Al-Qur'an.

104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada sholat isya dan subuh. Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati. La.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: dunia.
1: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, dia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." "Dan benar," kata Utsman, "saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yakbalha falahun najah.' Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib, tapi dia sayang menolaknya, maka dia akan selamat." Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua kita harus memikirkan bagaimana cara dia, cara kita nanti selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita di surga ataukah kita nanti di neraka? Maka mari kita perbaiki tauhid kita. Kita agungkan, kita lestarikan tauhid kita. Jangan sampai ternoda oleh noda-noda kesyirikan. Yang kedua, agar kita selamat dunia akhirat, terutama nanti di akhirat, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah, politik, sosial, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha ghurik." Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah, terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah ulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh. Karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga,

0: fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat, terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: dosa.
1: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Yes.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min 'adhab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
2: Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
0: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun min al-Qur'an. Ayatun min
3: al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga di kesempatan pagi ini kita semua berada dalam lindungannya. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat sunnah serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Selamat beraktivitas, barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Al-Qur'an.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

يعقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan pagi yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Mubarok Bamualim LC/MHI Hafidhahullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin Kitab Riyadhus Shalihin yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk

ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita tetap di atas iman dan Islam, tetap di atas sunnah Rasulullah SAW, tetap di atas manhaj Salafus Salih radhiyallahu anhum ajma'in, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang kehormatan orang muslim dan larangan atau diharamkannya menghinakan orang-orang muslimin. Ya, bagaimanapun dia, ya, itu harus tetap seorang muslim, dia mempunyai kehormatan. Ya, oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menulis bab tahrimi ihtiqaril muslimin, bab tentang diharamkannya yaitu menghinakan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, bihasabi imri'in minasy syarri an yahqira akhahu al-muslim, cukuplah satu keburukan ya bagi seorang muslim, ya bagi seseorang cukuplah sebuah keburukan dan sebuah kejahatan bagi seseorang, an yahqira akhahu al-muslim, tatkala dia menghinakan saudaranya seorang muslim. Nah, ini menunjukkan betapa ya besar kehormatan seorang muslim, ya maka kita tidak dibenarkan untuk menghinakannya. Ya, oleh karena itu Allah Rasulullah SAW menyebutkan cukuplah keburukan atau sebuah kejahatan bagi seseorang tatkala dia menghinakan saudaranya seorang muslim. Manusia atau kaum muslimin ya bermacam-macam. Ada di antara mereka orang-orang yang ya saleh, orang-orang yang taat pada Allah, orang-orang yang mereka takut pada Allah Ta'ala. Dan juga ada di antara mereka kaum muslimin orang-orang yang mungkin melakukan perbuatan kemaksiatan atau perbuatan bid'ah atau perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apabila mereka para pelaku, ya para pelaku perbuatan dosa, para pelaku bid'ah dan yang lainnya, itu pun bertingkat-tingkat. Ada di antara para pelaku maksiat atau para pelaku bid'ah yang mereka sembunyikan kemaksiatannya, ya mereka sembunyikan bid'ahnya, tidak mereka sebarkan. Ya, tapi ada di antara mereka kaum muslimin yang dari sebagian dari mereka para pelaku dosa, pelaku maksiat, yang mereka dengan terang-terangan melakukan kemaksiatan, yang mereka dengan terang-terangan melakukan ya, perbuatan bid'ah, bahkan mungkin menyeru manusia kepada bid'ah mereka atau menyeru manusia kepada kemaksiatan mereka. Nah, ini yang untuk golongan yang kedua ini memang harus diingatkan, ya harus diingatkan, ya, harus disebutkan, apalagi kalau perbuatan maksiatnya ya kejahilannya.

0: bid'ahnya itu disebarkan. Maka tugas seorang muslim yang taat pada Allah, yang berada di atas jalan yang hak, untuk mengingatkan kaum muslimin dari orang-orang seperti ini. Karena kalau tidak diingatkan, maka akan berbahaya. Ya, kemungkaran-kemungkaran mereka akan menyebar. Ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka seru akan tersebar. Dan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan dan menyeru manusia kepada bid'ah mereka juga akan tersebar. Nah, disinilah para ulama meletakkan beberapa kaidah, beberapa prinsip-prinsip dasar dalam mengingatkan atau dalam mengingatkan manusia dari perbuatan pelaku-pelaku maksiat tersebut dan pelaku-pelaku bid'ah itu. Nah, dan di sini pula pentingnya seorang itu berbicara dengan ilmu. Ya, karena di dalam membantah, di dalam menyanggah, dan tentu pertama dengan cara yang baik. Kemudian yaitu kita ingatkan ya perilaku-perilaku yang menyimpang dari yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tersebut. Kita ingatkan kepada kaum muslimin lainnya supaya berhati-hati. Ya. Ini kita hidup di dunia yang sudah berbeda. Ya, jika dibandingkan dengan sekian puluh tahun yang lalu. Ya, hari ini seorang berbicara, pembicaraannya menyebar ke seluruh dunia. Seluruh medsos yang akan tersebar. Maka kalau dia berbuat yang baik, mengatakan yang baik, mengajak yang kepada kebaikan, maka insya Allah itu pahala baginya, kebaikan baginya. Tetapi tatkala dia menyebarkan keburukan, menyebarkan perbuatan kemaksiatan, ya, atau menyebarkan kejahilannya, maka di sini pentingnya kita itu untuk mengingatkan ya kepada kaum muslimin agar berhati-hati kepada orang ini, agar waspada terhadap pemikirannya, terhadap kemaksiatannya yang dia sebarkan, terhadap kejahilannya yang dia bicarakan di tengah-tengah umat dengan medsos yang dimilikinya. Waliyadzubillah. Ingat, setiap orang dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang dia bicarakan, apa yang dia sebarkan, apa yang dia ajarkan kepada manusia. Ya, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dan orang yang berjiwa besar, orang yang takut pada Allah, dia akan mengakui kesalahannya. Ya, ya, kalau dia jebarkan di medsos, maka dia akan meminta maaf kepada kaum muslimin juga di medsos. Ya. Untuk menekan kesalahannya, keburukannya, untuk menunjukkan rujuknya dari keburukan yang dia sebarkan. Tapi kalau seorang sudah akhadat al-izzah dalam dirinya, kesombongan dalam dirinya, angkuhan dalam dirinya, maka dia tidak akan minta maaf. Na'udzubillah min dzalik. Ini sifat yang buruk. Dan dia akan menanggung dosa di tengah-tengah di hadapan Allah dari apa yang dia sebarkan di tengah-tengah umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Islam adalah agama yang sempurna. Islam telah mengatur segala sesuatu. Contoh yang pernah kita bahas masalah ghibah. Ghibah itu ya di saat seorang melakukan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang bid'ah dengan terang-terangan, maka tidak ada istilah bid'ah bagi mereka. Ya, kita ingatkan mereka ya sesuai dengan apa yang mereka sebarkan. Itu bukan ghibah namanya. Tetapi tatkala seorang mungkin dia berbuat kesalahan, dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat dan dia sembunyikan itu semuanya. Ya. Dia tidak menyebarkan pada orang lain. Dia takut pada Allah Ta'ala. Maka di sini tidak bolehnya ya, ghibah kepada orang tersebut. Ingatkan dia dengan cara yang baik. Juga dengan cara tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang banyak. Ya, jadi ini satu peringatan bagi kita. Apa yang terjadi akhir-akhir ini adalah merupakan peringatan bagi setiap orang, ya apalagi yang mempunyai peran dalam dunia maya, agar berhati-hati ketika berbicara. Ya, Allah akan menghisab, Allah akan menghitung ya, apa yang kita katakan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita sebarkan. Ya, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kita ambil dari hadis ini tentu adalah bahwa setiap orang muslim ya yang dia memiliki ketaatan pada Allah, dia berjalan di atas jalan yang benar, dan kalaupun dia berbuat kesalahan, maka kita harus ingat bahwa dia memiliki kehormatan. Ya, jangan sampai seorang menyebarkan sesuatu, ya, yang hal-hal yang menghinakan orang itu, dan ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Ya, apalagi jika orang itu tidak memaafkannya, ya, akan dimintai pertanggungjawaban, ya, akan dituntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala 'an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang ada kibir, ada sifat angkuh dan keangkuhan serta kesombongan dalam dadanya meskipun satu titik debu. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak masuk surga seorang yang dalam hatinya ada setitik debu dari atau setitik atom dari kibir, dari keangkuhan. Faqala rajulun, lalu ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan, sesungguhnya seseorang terkadang dia itu ingin, ya, agar bajunya bagus, wa na'luhu hasanatan, sepatunya atau sendalnya juga sendal yang baik, yang bagus. Ya, artinya orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu termasuk kibir, termasuk keangkuhan dan kesombongan? Faqal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Kemudian beliau memberikan definisi apa kibir itu. Al-kibru batrul haqq, angkuhan itu adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis ini dari Sahih riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya. Nah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita definisi kibir, definisi kesombongan dan keangkuhan dalam pandangan syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa kibir itu, keangkuhan itu adalah menolak al-haq setelah datang kebenaran padanya, dan dia tahu bahwa itu adalah al-haq, tapi dia menolak. Ya, dia tidak mau menerima karena gengsi. Ya, karena gengsi. Ya. Ini namanya kibir. Kemudian yang kedua, waqantun nas, dan merendahkan orang lain. Ini yani meremehkan kaum muslimin, ya, yang selain dirinya. Jadi merasa diri paling hebat, paling pinter, paling baik, ya, paling sempurna. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini adalah merupakan kesombongan. Makanya orang muslim hendaknya memiliki sifat tawadhu. Dan ini sifat seorang mukmin. Di antara ciri dan di antara sifat-sifat kaum mukminin adalah mereka orang-orang yang tawadhu, ya, orang-orang yang rendah hati. Mereka tidak pernah merasa diri mereka lebih dari yang lainnya, ya. Tapi mereka selalu melihat kekurangan yang ada pada dirinya, ya, dan menilai orang lain lebih baik dari dirinya. Diriwayatkan tentang Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau, ya, disebutkan bahwa apabila beliau bertemu atau melihat seorang yang anak muda yang di bawah usianya, beliau mengatakan, ya, aku telah mendahului anak muda ini atau anak ini dalam keburukan. Artinya dalam berbuat kesalahan dan dosa. Dan kalau beliau melihat orang yang tua, yang lebih tua dari beliau, beliau mengatakan, orang ini telah mendahului aku dalam kebaikan. Ini contoh, ya, apabila riwayat itu benar, maka ini salah satu contoh di antara bagaimana Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arbah, bagaimana tawadhu'nya beliau, rendah hatinya beliau ya terhadap kaum muslimin. Jadi salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang beriman adalah sifat rendah hati. Ya, oleh karena itu Islam melarang kita ini sombong dan angkuh. Yang melarang kita ini bersifat kibir, yang menolak kebenaran setelah datang kebenaran, dan merendahkan manusia, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ketika seorang yang dia memang mempunyai kemampuan untuk membeli pakaian yang bagus, ya, busana yang baik, yang bagus, sepatu atau sendal yang bagus, yang mahal misalnya, maka itu bukan termasuk kibir. Itu bukan termasuk kesombongan dan keangkuhan. Tapi justru bisa menjadi bentuk kesyukuran seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ketika memberikan nikmat pada seorang hamba, Allah ingin melihat bekas dari nikmat itu pada diri seorang hamba. Ya, jadi Allah ketika memberikan nikmat pada seorang hamba, Allah ingin melihat pengaruh baik ya dari nikmat yang Allah berikan pada hamba itu. Ya. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, dan ini hadis yang terakhir dalam bab diharamkannya menghina orang-orang muslimin. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala ya, wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dan dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala Rasulullah sallam qala rajulun ya, bahwa ada seorang yang berkata, jadi Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang yang dia berkata, wallahi, la yaghfirullahu li fulan, ya demi Allah, Allah tidak mengampuni si fulan. Ya. Faqal Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, man dhal ladzi yata'alla alayya an la aghfira li fulan. Siapa orang itu yang bersumpah dengan mengatasnamaku, dengan mengatasnamakan aku, ya, bahwa aku tidak mengampuni si fulan. Inni qad ghafartu lahu. Sungguh, sesungguhnya aku telah mengampuni orang itu, orang yang berdosa yakni. Wa ahbattu amalaka, dan aku gugurkan amalmu. Ya, dan aku gugurkan amal ibadahmu. Yani orang yang bersumpah tadi itu. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa pernah ada seseorang yang dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Wallahi, kata orang itu, ya, la yaghfirullahu li fulan. Allah tidak akan ampuni si fulan ini. Dia bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa Allah tidak mengampuni si fulan ini. Entah apa yang melatar belakangi dia menyebutkan hal tersebut. Ya. Apa sebabnya, wallahu a'lam. Apakah mungkin karena orang ini dilihatnya banyak berbuat dosa, ya, sering berbuat maksiat, berbuat dosa pada Allah taala, mungkin dia tahu, atau sebab yang lainnya. Sehingga kemudian dia itu menyimpulkan dengan dirinya sendiri dan bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni si fulan ini. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Apakah Allah berkata Azza wa Jalla, man dhal ladzi yata'alla alayya alla akfir li fulan, alayya Allah aghfira li fulan. Ya, siapa sih orang itu yang mengatakan atau bersumpah dengan mengatasnamakan aku, bahwa aku tidak akan mampu di si fulan. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ampunan itu milik Allah. Lalu Allah mengatakan pada Allah, Allah berfirman, "Inni qad ghafartu lahu." Sesungguhnya aku telah mengampuni orang itu. Orang yang tadi dikatakan oleh seseorang dan bersumpah dengan nama Allah bahwa si fulan, Allah tidak mengampuni dosa si fulan, ya, maka Allah mengatakan, siapa orang itu yang mengatakan bahwa aku tidak mengampuni si fulan tadi? Sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan itu. Ya. Wa habattu amalak, dan aku gugurkan amalmu. Wahai orang yang mengatakan, wahai orang yang bersumpah bahwa Allah tidak akan mengampuni si fulan, aku gugurkan amalmu. Ya. Subhanallah. Makanya seorang itu tatkala dia melihat dirinya banyak beribadah kepada Allah Ta'ala, ya, jangan kemudian dia meremehkan orang lain yang dia ketahui bahwa orang itu banyak berbuat maksiat. Kita ini tidak mengetahui. Tidak ada ilmu bagi kita tentang hamba-hamba Allah. Apa akhir kehidupan mereka? Ya, bahkan diri orang yang banyak beribadah. Ya, jangan tertipu dengan ibadah yang kita lakukan. Jangan terperdaya dengan amal yang kita lakukan. Kemudian kita merendahkan orang lain. Meremehkan orang lain karena banyaknya dosa yang dikerjakannya. Na'udzubillah. Kita tidak mengetahui. Yang memiliki ampunan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang memiliki ampunan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang memberi ampunan, bukan kita. Kita tidak memiliki sesuatu apapun. Ya. Yang memberikan ampunan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia berhak memberi ampunannya kepada hamba-hambanya. Nah, oleh karena itu, tatkala kita ketahui seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, kewajiban kita adalah menasihatinya, mengingatkannya dengan cara yang baik. Ya. Kalau dia mau menerima, alhamdulillah. Tapi kalaupun dia tidak mau menerima, dia tetap bermaksiat, maka itu urusannya. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas perbuatannya. Tapi jangan kemudian kita bersumpah Allah tidak akan mengampuni orang ini. Dari mana kita tahu bahwa Allah tidak mengampuni orang itu? Yang memiliki ampunan hanya Allah. La yaghfiru dzunuba illa Allah. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala. Maka posisikanlah diri kita, tempatkanlah diri kita pada tugas dan tanggung jawab kita. Kalau kita sebagai da'i, sebagai mubaligh, sebagai ustad, tugasnya mengingatkan manusia. Ya. Kalau dia mau menerima, alhamdulillah. Mereka menolak, itu urusan mereka. Yang penting kita telah melaksanakan tugas kita. Jangan kemudian kita ini ingin memposisikan diri kita ini, ya, seakan-akan kita yang memiliki hidayah, seakan-akan kita memberikan petunjuk atau menyesatkan. Jangan. Tugas kita menyampaikan, tugas kita mengingatkan. Mau terima alhamdulillah, tak mau terima itu urusannya. Dalam semua hal, ketika ada orang menyimpang dalam akidahnya, menyimpang dalam manhaj, metode beragamanya, menyimpang dalam perbuatan-perbuatan dan melakukan perbuatan dosa, misalnya, tugas kita hanya ingatkan, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada akidah yang benar, ya, menyuruh orang itu meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah misalnya, dan perbuatan-perbuatan maksiat, ya, dia terima alhamdulillah, dia tidak menerima itu urusannya, ya, selebihnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Allah sendiri mengatakan pada Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa itu bukan urusanmu. Ketika Rasulullah dengan betul-betul bersedih hati, beliau ingin, bahkan dalam ayat yang disebutkan tentang kisah ini, Rasulullah itu ini mendoakan ya karena perbuatan mereka buruk terhadap Nabi SAW, terhadap dakwah beliau, ya maka beliau melaknat mereka dan seterusnya. Sehingga Allah Ta'ala kemudian ingatkan itu bukan urusan. Tugasmu berdakwah, menyuruh manusia kepada agama Allah. Adapun urusan mereka itu, urusan mereka serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka hendaknya kita memposisikan diri kita ya sebagai da'i yang menyeru kepada Allah. Bukan memberikan hidayah kepada manusia. Dalam arti memberikan taufik kepada mereka. Tapi hanya mengingatkan mereka. Ada orang menyimpang dalam manhajnya, dalam akidahnya. Kita ingatkan. Mau terima, alhamdulillah. Ya. Tidak mau menerima, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia menyeru kepada penyimpangannya, ya kita ingatkan manusia dari bahaya orang ini. Dari penyimpangan-penyimpangannya. Tapi kalau dia sendiri pribadi yang melakukannya, maka sebatas kita ingatkan, kita nasihati, kita sampaikan risalah kepadanya. Karena masalah hidayah, masalah taufik, itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang berikan taufik kepada siapa Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa Allah kehendaki. Ya. Maka posisikanlah diri kita pada tempatnya. Pada posisinya, ya kita boleh saja sedih orang itu kalau dia tidak apa misalnya tidak kembali ke jalan kebenaran, tapi jangan berlebihan. Ada Rabbul Alamin yang mengatur hamba-hambanya, yang memberi hidayah pada hamba-hambanya. Kalau kita bisa mendoakan, doakanlah semoga dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi jangan sampai kita senang dengan kesesatan orang lain. Gembira dengan azab yang ditimpakan pada orang lain. Na'udzubillah. Ya, ini termasuk yang di mohon perlindungan oleh Nabi SAW kepada Allah Ta'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi masalah ampunan, hidayah, petunjuk itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan sampai kita melampaui batas. Justru disebutkan di sini orang yang tadi dia itu banyak ibadahnya, Allah gugurkan ibadahnya. Ya. Allah tidak menerima amal ibadahnya. Karena dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, bahwa Allah tidak akan mengampuni si fulan yang berbuat dosa itu. Justru sebaliknya. Dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Allah mengampuni orang yang dikatakan oleh Allah mengampuni si fulan yang dikatakan oleh orang tadi bahwa Allah tidak mengampuni dosa si fulan ini, justru Allah mengampuni. Dan dia yang banyak ibadahnya justru digugurkan amal ibadahnya. Maka jangan sampai kita remehkan seorang muslim. Kita mendengar ada misalnya seorang meninggal, dia pelaku maksiat, pelaku dosa, berbagai dosa mungkin dilakukannya, ya. Kita ya kalau dia seorang muslim, ya kita serahkan dia pada Allah Ta'ala, ya. Dia sudah termasuk dalam doa yang umum. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Doa yang sering dibaca oleh kaum muslimin. Dia termasuk apa yang dikatakan diajarkan oleh Al-Qur'an, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah kami ya dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, ampuni mereka ya, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami ini ghil, hasad, dengki ya terhadap saudara-saudara kami kaum muslimin. Nah, ma'asyir muslimin rahimakumullah. Maka hadis ini mengingatkan atau memberi peringatan pada kita agar jangan sampai kita remehkan orang seorang muslim ya, karena perbuatan dosanya. Kemudian kita membanggakan diri kita karena seakan-akan kita ini jauh dari dosa. Ya, na'udzubillah. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Dan Allah Maha Pengampun. Ya, Allah mengetahui hamba-hambanya. Ya, Allah mengetahui tentang hamba-hambanya. Amal-amal mereka, dosa-dosa mereka, perbuatan mereka, ibadah mereka. Yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukup mendoakan. Ya. Dan ingatkan kepada umat supaya juga ya menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, termasuk menyimpang ya, dari jalan yang hak. Tugas kita hanya ingatkan. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita ini lebih sibuk mengurusi orang lain, lebih sibuk untuk menyelamatkan orang lain, sementara diri kita, kita lupa. Ya. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Diri kita sebelum orang lain. Ya. Diri kita sebelum orang lain. Jangan kita ini seperti lilin, menerangi orang lain tetapi membakar diri sendiri. Ya. Ini mudah-mudahan peringatan bagi kita semuanya, dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah bahwa yang pertama, larangan meremehkan dan merendahkan kaum muslimin. Ya, larangan meremehkan dan merendahkan kaum muslimin. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keluasan rahmat Allah pada hamba-hambanya. Ya, makanya Allah Ta'ala berfirman, ya kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an. Katakanlah, wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Karena dia memiliki ampunan. Dosa sebesar apapun, ya, jika seorang kembali pada Allah Ta'ala, Allah mengampuni. Allah Maha Pengampun. Makanya Allah menyuruh setelah itu untuk apa? Wa anibu ilallah, dan kembalilah kalian pada Allah. Ya. Seorang kafir pun kalau dia bertobat dari kekufurannya dan dia beriman, Allah mengampuni dosanya. Seorang musyrik juga demikian. Kalau dia meninggalkan kesyirikannya, dia bertobat dari kesyirikannya dan dia kembali kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, ya, Allah mengampuni dosanya. Pelaku maksiat pun demikian. Demikian pula orang-orang menyimpang dari jalan salafus saleh, kalau mereka kembali kepada Allah, ya, maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan kesalahan mereka. Allah Maha Pengampun dan membuat manusia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadikan manusia putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Karena Allah maha luas ampunannya, maha luas rahmatnya bagi hamba-hambanya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ada dua jenis dosa atau kezaliman. Ada kezaliman yang mana kezaliman pada dasarnya ada tiga macam. Tapi ada kezaliman yang pertama, yaitu kezaliman yang apabila seorang sampai mati tidak bertobat dari kezaliman tersebut, maka Allah tidak akan mampu dia. Yaitu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Ya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan. Ya, jadi dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali dengan tobat. Kalau dia bertobat, Allah ampuni. Tetapi kalau seorang yang musyrik, sampai meninggal, sampai hembusan nafas terakhir, dia tidak bertobat kepada Allah Ta'ala, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini namanya zulmun la yughfar. Kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala, jika seorang mati dalam keadaan berbuat kezaliman tersebut, atau belum bertobat dari kezaliman itu. Kemudian yang kedua, kezaliman yang diampuni oleh Allah Ta'ala, itu dosa-dosa seorang hamba antara dia dan Allah Ta'ala. Kemaksiatan-kemaksiatan antara dia dan Allah Ta'ala, meskipun dia tidak bertobat ya, sebelum mati, tapi dia tidak berbuat syirik. Itu syaratnya. Selama dia tidak berbuat syirik, maka Allah Zat yang maha pengampun bagi hamba-hambanya. Allah mengampuninya. Tapi ini bukan berarti kemudian untuk seorang menggampangkan kemaksiatan, meremehkan kemaksiatan, dia berbuat seenaknya, tidak. Ya. Seorang mukmin dia memiliki rasa takut dalam dirinya kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalaupun dia terjerumus dalam dosa, dia segera mohon ampun pada Allah, segera bertobat pada Allah, segera beristighfar pada Allah Ta'ala, segera mengamalkan amal-amal kebaikan, ya, dengan harapan menghapus amal keburukannya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan yakni menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian juga hadis ini menjelaskan, tidak bolehnya seorang menghukumi orang lain, ya, yang mana itu adalah hak Allah, tapi kemudian dia hukumi orang itu dengan lisannya. Bahkan mungkin dengan bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ini tidak dibolehkan. Haram hukumnya. Karena kita tidak tahu tentang hamba-hamba Allah. Ya. Maka jangan kita kemudian menghukumi orang ini pasti tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Orang ini pasti masuk neraka. Orang ini pasti masuk surga. Orang ini dan seterusnya. Ya. Ini hal yang tidak dibolehkan. Memastikan sesuatu. Kecuali yang sudah jelas nas-nasnya. Ya. Ya, sudah jelas dengan nas bahwa fulan di surga, fulan di neraka, itu boleh kita mengatakan bahwa fulan di surga. Ya, seperti 10 orang yang diberi berita gembira oleh Rasulullah, 10 orang sahabat bahwa mereka masuk surga, seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Ya, al-asyaratu al-mubasyyiruna bil jannah. 10 orang yang disebutkan mereka masuk surga. Itu boleh. Demikian pula yang sudah jelas masuk neraka, menurut Al-Qur'an boleh kita putus pastikan mereka masuk neraka. Contohnya siapa? Firaun misalnya. Ya, jelas dalam Al-Qur'anul Karim. Firaun masuk neraka. Abu Lahab masuk neraka. Ya, itu jelas. Tidak usah ragu mengatakan Abu Lahab bakal masuk neraka. Tidak usah ragu. Karena Allah menurunkan satu surat menyebutkan bahwa Abu Lahab di dalam neraka. Kalau demikian ada nas-nasnya, itu boleh kita menyebut, memastikan orang ini di surga atau orang ini di neraka sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tapi selain itu jangan kita memastikan, tapi kita berharap kalau dia orang yang berbuat baik, amal soleh, kita ya, semoga orang ini termasuk min ahlil jannah, semoga orang ini termasuk ahli surga. Ya, kalau orang kafir jelas mati dalam kekafiran, dan kita tahu dia mati dalam kekafiran, ya kita mengatakan bahwa orang-orang kafir pasti di neraka. Ya, orang kafir pasti di neraka. Kemudian ada pun pelaku dosa, pelaku maksiat, ya, maka atau orang menyimpang, ya, dari manhaj selama dia itu orang muslim, mukmin, maka kita berharap ya semoga Allah mengampuninya. Ya, semoga Allah mengampuninya. Semoga Allah merahmatinya. Itu harapan, itu doa. Demikian tentang bab ini, dan kita lanjutkan sedikit ya pembukaan tentang bab yang berikutnya, ya hanya sekedar bab. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babun nahyi an idhari syamatati bil muslim. Bab tentang larangan menampakkan kegembiraan ya karena seorang muslim terkena musibah. Jadi ini larangan. Kadang-kadang dalam kehidupan ini ada ketidakcocokan. ada perselisihan, ada pertikaian di antara sesama kaum muslimin. Ya. Nah, kita dilarang ketika orang yang mungkin bertikai dengan kita, dia terkena musibah. Maka tidak boleh kita bergembira dengan musibah menimpa orang itu. Kapok, rasain lu. Ha? Itu azab dari Allah. Karena kamu ini dan itu. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya. Ini perbuatan yang dilarang. Babun nahi an idhari syamata. Ya, bil muslim. Bab tentang larangan menampakkan. Ya. Kegembiraan atau kata-kata yang tidak baik ketika seorang muslim terkena musibah. Ya. Dan ini tentu pada umumnya bagi mereka yang mempunyai masalah antara mereka. Ada hal-hal yang di situ ada sesuatu, ya, pertikaian misalnya, perselisihan atau yang lainnya. Ya. Jadi meskipun demikian, selama dia seorang muslim, maka kita ya paling tidak itu diam. Ya. Doa secara umum Allah filil mu'minin al-mu'minat muslimin al-muslimat, ya, tapi menampakkan kegembiraan, cacian atau makian dan musibah menimpa seorang muslim, ini adalah hal yang dilarang dalam agama kita. Jangan kita ini bersikap seperti ya sikapnya kelompok-kelompok sempalan, ya, bersikap seperti bermental seperti mentalnya Khawarij yang menganggap orang yang menganggap sesama muslimin yang tidak sepaham dan mereka itu kafir karena berbuat dosa besar misalnya dianggap kafir. Ya, jangan sampai demikian. Ini termasuk sifat yang dilarang. Adapun dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, ayat pertama adalah surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Jadi Al-Quranul Karim surat Al-Hujurat ayat yang ke-100 ayat yang ke-10. Surat Al-Hujurat innamal mu'minuna ikhwatun. Yang artinya sesungguhnya persaudaraan yang hakiki itu hanyalah pada orang-orang beriman. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya yang bersaudara, ya, dengan persaudaraan yang hakiki hanyalah orang-orang yang beriman. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Karena kata innama dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah, itu untuk membatasi. Jadi ini membatasi persaudaraan. Ya. Persaudaraan yang hakiki adalah antara orang beriman. Itu persaudaraan yang hakiki yang sebenarnya di dunia dan insya Allah di akhirat kelak. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka persaudaraan ini harus dijaga, ya, dipelihara. Ya, walaupun mungkin orang muslim yang itu saudara kita, mungkin ada pertikaian atau yang lainnya, tetap mereka adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kemudian hadis yang berikut, ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi, dalil yang kedua, yaitu surat An-Nur ayat ke-19. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka ingin agar kekejian itu menyebar di tengah-tengah orang-orang yang beriman, lahum adabun alim, bagi mereka azab yang pedih di dunia ini wal akhirah dan juga di akhirat kelak. Nah, ayat ini juga adalah merupakan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang menginginkan tersebarnya keburukan, kekejian di tengah-tengah kaum mukminin, termasuk dalam hal ini ada berita-berita ucapan, kalimat-kalimat yang buruk terhadap sama muslim, ya ini termasuk yang dilarang. Nah, jadi kalau seorang mendengarkan ada ucapan yang buruk, kalimat yang jelek tentang seseorang atau yang dibicarakan oleh seseorang, ya, ini hendaknya jangan disebarkan. Jangan disebarkan. Nah, karena ini termasuk menginginkan keburukan tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, hal ini adalah menjadi realita di zaman kita. Kita hidup di zaman medsos. Makanya saya sering mengatakan bahwa ketika kita menerima sesuatu yang di-share pada kita, ya, kan yang di-share itu kadang-kadang ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jelek, ada yang keji misalnya. Di sini peran kita. Ketika berita itu, ketika hal yang di-share itu sampai pada kita, jika itu suatu keburukan, satu kekejian, maka tidak boleh disebarkan. Ya. Yang boleh kita sebarkan, kita share ke yang lainnya, itu yang baik-baik saja. Adapun fitnahan, ya, kalimat-kalimat yang buruk, gambar-gambar yang jelek, yang buruk, yang keji, haram kita menyebarkan, menyampaikan pada orang lain. Ya. Haram kita sebarkan kepada yang lainnya. Maka banyak di antara kiriman-kiriman itu yang harus hanya sampai sebatas kita. Kalau memang sampai kepada kita, tidak boleh disebarkan kepada yang lainnya. Segera dihapus. Ya, segera dihapus. Dan kalau bisa kita ingatkan kepada orang yang mengirim pada kita, kita ingatkan. Ya. Sempat beberapa waktu yang lalu misalnya, ini contoh bagaimana sikap sebagian orang terhadap penguasa, ada celaan-celaan, omongan-omongan yang tidak pantas, gambar-gambar tidak pantas tentang para pemimpin kaum muslimin. Nah, ini tidak boleh disebarkan. Justru kita ingatkan pada orang yang menyebarkannya, kamu telah menyebarkan sesuatu yang tidak sepatutnya untuk disebarkan. Jadi ini hukumnya adalah haram kita menyebarkannya. Kita ingatkan dengan cara yang baik. Dan mungkin orang yang nyebar itu, yang menyebarkannya, dia tidak punya ilmu, orang awam, orang jahil, atau terbawa emosi, terbawa perasaan, dan yang lainnya. Nah, sini peran kita untuk mengingatkan. Jangan sampai menyebar pada yang lainnya. Jadi, firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar kekejian itu, kekejian baik dalam ucapan maupun perbuatan itu tersebar di tengah-tengah orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang menyebarkan keburukan, ya, dengan apalagi zaman kita, ya, itu sejak juga sesuai dengan perkembangan teknologi, maka ini pun diingatkan. Jangan kita kemudian mengatakan, oh, itu bukan aku yang ucapkan kok, itu bukan aku yang lakukan kok. Jangan. Ketika Anda menyebarkan, men-share sesuatu itu yang tadinya, baik ucapan maupun perbuatan yang keji, berarti punya andil kita dalam berbuat, dalam menyebarkan kekejian itu. Bahkan termasuk yang dilarang. Tidak boleh dibiarkan. Berhenti pada kita. Hapus. Dan segera. Ya. Dan ingatkan orang yang menyebarkannya. Supaya dia itu takut pada Allah Ta'ala. Tugas kita hanya ingatkan. Ya. Kalau dia berhenti, alhamdulillah. Tapi kalau dia masih men-share-nya kepada yang lain, itu urusannya. Yang penting kita sudah ingatkan dengan kalimat yang baik. Jadi Allah SWT mengajarkan kepada kita adab-adab yang mulia, akhlak dan perang yang mulia yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini. Ya. Ini termasuk di antara hal yang berkaitan dengan ucapan dan perbuatan. Ya. Jangan sampai kekejian disebarluaskan. Ya. Ini bagian dari adab-adab Islam. Mereka menginginkan kebaikan yang tersebar luas. Bukan keburukan. Bukan kekejian. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur lakukan, ya, bertobatlah. Istighfar kepada Allah Ta'ala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian dilanjutkan. Termasuk dalam hal ini adalah gambar-gambar. Kadang-kadang ada gambar wanita-wanita yang terbuka auratnya. Ya. Itu sudah seakan-akan hal-hal yang dianggap biasa. Ya. Seakan-akan sekarang ini dianggap biasa disebarkan pada yang lainnya. Musik-musik termasuk. Ya, yang disebar-sebarkan. Dianggap hal-hal yang biasa. Padahal itu bisa menjerumuskan pada kekejian. Musik itu menimbulkan kemunafikan. Ya. Musik itu, ghina, lagu itu menimbulkan kemunafikan dalam diri seorang yang mendengarkannya. Makanya tidak mungkin terkumpul dalam hati seorang mukmin antara cinta pada Al-Quran dan cinta kepada musik, cinta pada lagu. Tidak mungkin. Mustahil terkumpul. Ya, dalam hati seorang orang mukmin. Orang yang cinta pada Al-Quran, dia tidak akan cinta pada musik dan lagu. Orang yang cinta kepada lagu dan musik, tidak mungkin dia cinta kepada Al-Quranul Karim. Ya. Maka kemudian ada yang mau sok memadukan, ya, ayat surat syuara, suratnya musik, a'udzubillah, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, in yaquluna illa kadhiba. Kalimat yang besar keluar dari lisan-lisan mereka. Sungguhnya apa mereka keluarkan adalah dusta yang besar di hadapan Allah. Harus bertobat. Harus menyatakan tobat dari ucapan itu. Ya. Jangan kibir. Jangan sombong. Berbuat salah depan umum, umum dengan kesalahan itu. Saya berbuat salah, saya minta maaf, saya kembali rujuk dari kesalahan saya. Itu gentle namanya. Ya, jangan sampai tetap merasa benar, ya, tetap merasa hebat, na'udzubillah. Ini namanya kibir. Ya. Ini namanya kibir. Yaitu ghamtul, yaitu batrul haqqi wa ghamtun nas. Batrul haq, menolak kebenaran. Kita harus segera bertobat, mengumumkan kesalahannya kepada umat, kepada masyarakat. Tidak mungkin terpadu antara musik dan Al-Quran. Mustahil terpadu dalam hati seorang mukmin antara musik dan Al-Quranul Karim. Suatu kemustahilan. Orang yang cinta pada Al-Quran, dia tidak akan cinta kepada musik dan lagu. Orang yang cinta pada musik dan lagu, tidak akan cinta pada Al-Quranul Karim. Ya, ini sudah banyak perkataan para ulama dan sudah, apa namanya, sudah, dan ini satu pengalaman kehidupan, ya, yang nyata. Ya. Kehidupan yang nyata. Orang-orang bertobat mereka merasakan. Orang-orang bertobat dari musik, ya, mereka merasakan betapa nikmatnya membaca Al-Quran. Setelah dia berhenti dari hobinya kepada musik atau mendengarkan musik, terasa dalam hidup mereka. Tidak sedikit orang-orang yang mengatakan demikian. Begitu berhenti dari musik, mengetahui betapa nikmatnya Al-Quranul Karim itu. Adapun dua-dua dipadukan, mustahil. Ini satu kemustahilan. Apalagi mengatakan Al-Quran mengajarkan musik, mengajarkan do re mi fa sol si do atau apa, ya, wa da kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Kalimat-kalimat besar keluar dari lisan mereka, apa yang mereka katakan adalah dusta, ya, dusta nyata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pembukaan dari bab tentang an-nahyu an idhari syamatati bil muslim. Larangan menampakkan syamatah, ya, cacian atau kalimat-kalimat yang buruk dengan seorang muslim yang terkena musibah, terhadap seorang muslim yang terkena musibah. Insyaallah hadis-hadisnya, insyaallah hadisnya ada satu hadis saja, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bahkan hadisnya di sini disebutkan adalah hadis yang dhaif. Ya, jadi Insya Allah kita lanjutkan pada bab yang berikutnya pada pertemuan akan datang. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan Allah memberikan kepada kita yakni petunjuk, taufik, hidayah, inayah, sehingga kita tetap istiqamah di atas jalan yang benar, di atas manhaj salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Aku lu qouli hadza. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi berikutnya tanya jawab. Silahkan kami kembalikan kepada Al-Ustaz atau kepada Akhuna Abu Luqman Barakallahu Fikum.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafidhullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan pagi hari ini dalam mengkaji kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0819896543 atau melalui line telepon di nomor 0218236543. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Pertanyaannya Ustaz, dengan maraknya LGBT Ustaz, termasuk kepada orang yang sudah mengikuti kajian, yang ingin jadi pertanyaan Ustaz, ada yang ingin dibantu Ustaz agar segera menikah dengan niat ingin taubat, tetapi kita takut membantunya karena khawatir di tengah jalan mereka kembali lagi ke jalan tersebut. Bagaimanakah sikap kita sebagai sesama muslim menyikapi ini Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
0: Baik, di sini ada satu hal yang perlu kita amati dari apa yang ditanyakan. Pertama, ketika ada orang yang seperti itu dan dia ingin bertobat, dia ingin menjadi baik, tugas kita adalah membantu dia dalam taubat dan kebaikan itu. Itu tugas kita dan tanggung jawab kita. Kalau kita sudah lakukan, alhamdulillah, ya itu sudah selesai tugas kita. Adapun yang akan datang, itu wallahu a'lam. Khawatir dia kembali, khawatir ini dan itu sudah bukan kewajiban kita lagi. Ya, itu di luar kemampuan kita. Jadi kita sekarang ini memfokuskan pada apa? Ingin membantu orang itu, bantulah orang itu. Bantulah. Bantulah dia bertobat. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolonglah dia dalam perbuatan baik dan takwa pada Allah Ta'ala. Ya, ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Adapun nanti begini dan itu urusannya. Tapi tetap tentunya selama kita masih bergaul dengannya atau berteman dengannya, kita tetap selalu ingatkan, ya. Atau kadang-kadang mungkin lihat gelagat, lihat gejala, ya segera dialihkan diarahkan dia kepada yang hak, kepada yang benar. Ya, jadi jangan sampai kita membiarkan dia. Tetap diikuti, tetap dipantau, tapi intinya bahwa tugas kita setelah kita membantu menolong dia untuk bertobat dari perbuatan kejinya, ya itu sudah satu amal kebaikan baik kita. Ada selebihnya ya serahkan kepada Allah Ta'ala. Sama dengan hal bertobat secara umum. Ketika seorang bertobat, ya, dan dia bertobat pada Allah Ta'ala, insya Allah tobatnya diterima. Adapun di waktu akan datang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun akan datang dia kembali pada dosanya, ya maka kita tetap yakin bahwa tobat yang pertama diterima oleh Allah Ta'ala. Adapun kalau dia mengulangi perbuatannya, itu berarti membuka buku yang baru lagi, dosa yang baru. Tapi tobat yang pertama itu insya Allah sudah sah sebagai tobat dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inti yang ingin saya sampaikan, tolonglah dia dalam bertobatnya dan itu sebatas kemampuan kita. Adapun yang selebihnya di masa akan datang, wallahu a'lam. Kita tidak tahu yang gaib. Ya, semoga dia bisa istiqomah di atas jalan yang benar, di atas ketaatan pada Allah Taala. Wallahu Taala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon di 0218236543. Kami persilakan. Iya.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Ini Pak Iskandar dari Kalimantan Timur Pak.
1: Baik, silakan Pak Iskandar.
2: Ini kami berdebat kemarin Pak masalah Halo Ustaz. Ini ada berkata waktu datang.